0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan.

0: di Bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
2: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
0: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
6: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
5: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
6: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
7: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
6: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan

0: dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
1: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi modifikasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
2: Ada lima,
1: ya tadi sudah saya sampaikan.
0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
3: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
0: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
5: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
6: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
7: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Aniza, silakan.
9: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 7:35 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Tadi sudah kami hadirkan informasi untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan kini tiba waktunya, pendengar, pada kesempatan pagi ini kita akan perbaharui informasi terkait dengan perakiran cuaca. Laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Laporan ataupun juga informasi perakiraan cuaca ini, pendengar, kita akan simak langsung dari BMKG Pekanbaru dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Yasir Prayuna. Laporan Anda, Yasir.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Dan kemudian pada malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Untuk hari ini tidak terdapat peringatan dini di wilayah Provinsi Riau. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.945 titik. Namun 491 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 9 titik, Siak 7 titik, Rokan Hulu 12 titik, Rokan Hilir 8 titik, Bengkalis 30 titik, Kuantan Singingi 4 titik, Pelalawan 239 titik, Indragiri Hilir 166 titik, Indragiri Hulu 13 titik, dan Kota Dumai 3 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Mari kita rangkai kebersamaan di pagi ini dalam rangkaian informasi dan musik hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan ini juga pendengar, sebelum kami hadirkan kembali ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda, kita akan update informasi dalam laporan terkini. Laporan terkini di kesempatan pagi ini kita simak bersama reporter RRI Pekanbaru.

0: laporan terkini.
1: Laporan terkini bersama reporter kami Santi Yunas. Pendengar ini melaporkan terkait dengan Polantas membagikan masker ya bagi pengendara yang melintas di jalan di Diponegoro Pekanbaru. Kita simak informasi selengkapnya. Silakan Santi, laporan Anda.
2: Ya, Susi dan pendengar dari Direktur Lalu Lintas Polda Riau baru saja saya membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Diponegoro Gajah Mada, Kota Pekanbaru. Dan pembagian masker dilakukan sejak pukul 7 pagi dan dipimpin langsung oleh Kasubdit Kamsel Siktar Lantas Ditlantas Polda Riau AKBP Gace. Dan ini mengungkapkan bahwa ada sekitar 500 masker yang dibagikan pada pagi hari ini kepada pengendara yang melintas. Mengingat Kota Pekanbaru saat ini mulai diselimuti kabut asap dengan kualitas udara ini sudah tidak sehat sehingga banyak pekatnya kabut asap, warga banyak yang belum mengenakan masker sehingga dari pihak kepolisian membagikan masker secara gratis kepada pengendara yang melintas. Dan itu juga jarak pandang yang menurun, polisi menghimbau agar pengendara roda 2 dan roda 4 untuk tetap memperhatikan jalan dan selalu menggunakan masker dan juga hati-hati dalam berkendara karena memang jarak pandang ini semakin menurun akibat tebalnya atau pekatnya kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru pada pagi hari ini. Dan selain itu, saudara pendengar dari pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah meliburkan atau anak-anak sekolah ini di tingkat SD, SMP untuk belajar secara daring di rumah. Sehingga dan memang dampaknya ini dapat berbahaya dengan paparan langsung kabut asap yang dapat meningkatnya ISPA yang terjadi. Dan sampai saat ini pun dari pihak kepolisian nantinya akan membagikan masker di titik-titik lainnya yang mengingat kabut asap yang sangat pekat di wilayah Kota Pekanbaru ini sudah mulai terjadi. Dan Anda pun pendengar untuk tetap waspada dan tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah. Langsung dari Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Santi Yunas, kembali ke studio bersama Susi Rasyid.
1: RRI Pro 1. Baru saja tadi. Ya, pendengar Pro 1 baru saja tadi kita simak informasi ataupun juga laporan langsung bersama reporter kami Santi Yunas ya melaporkan bahwa tadi dari Polantas itu membagikan masker kepada pengendara yang melintas di jalan di Diponegoro karena memang kita melihat untuk saat ini pendengar kondisi udara berkabut tampaknya ya. Ini juga pastinya bisa membuat jarak pandang berkurang. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas ya, semoga aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tetap juga terus menjaga kesehatan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar karena di kesempatan ini ragam rangkaian program siaran masih akan kami hadirkan ya. Di antaranya nanti di kesempatan Riau pagi pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti pendengar berbincang-bincang kita lebih dalam tentang pendidikan ya, di mana ada topik pembahasan khusus yang nanti dapat Anda simak ya. Kita ulas lebih dalam terkait dengan Sekolah Garuda ini buka akses pendidikan unggul cetak talenta muda berdaya saing global. Ya, apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui Sekolah Garuda? Bagaimana pula akses pendidikan unggul dapat dibuka lebih luas dan yang tak kalah penting, bagaimana juga sekolah ya dapat mencetak generasi muda Riau khususnya Pekanbaru juga yang hanya tidak hanya unggul secara akademik tapi juga memiliki karakter dan mampu bersaing di tingkat global. Kita akan kupas itu lebih dalam di dialog interaktif yang
0: nantinya dapat Anda dengarkan. Pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat, ada beberapa orang narasumber yang akan kami ajak untuk berbincang-bincang dalam dialog tersebut, pendengar. Ada dari Dinas Pendidikan, ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Haji Erisman Yahya MH, nanti akan juga menyapa Anda, dan kita juga akan berbincang-bincang dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Hajah Karmila Sari, dan dari Madrasah Bidang Humas MAN 2 Kota Pekanbaru, ya, sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas MAN 2 Pekanbaru, Ibu Evni Novita. Ini nanti juga akan kami ajak, ya, untuk berbincang-bincang bersama kita pendengar lebih dalam terkait dengan Sekolah Garuda, ya. Buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya, saing global. Silakan nanti Anda berpartisipasi di dialog tersebut. Masih ada lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda terlebih dahulu di kesempatan ini, ya. Hingga nanti kita akan bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi untuk hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026. Seperti yang tadi telah kami sampaikan pendengar ya, kebersamaan ini akan kita lanjutkan dalam program selanjutnya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadir untuk Anda di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Kali ini pendengar kita beralih dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa ya. Masih untuk hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 dan kita akan bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti tadi di awal telah kami sampaikan pendengar, ada pembahasan yang tentunya ini sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam terkait dengan pendidikan, di mana kita akan ulas lebih dalam terkait dengan Sekolah Garuda ya. Ini buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya saing global. Tentu kita tentang pendidikan ini, kalau kita lihat dari sudut pandang lebih luasnya lagi, pendengar, ini bukan hanya soal masuk sekolah saja atau mendapatkan nilai terus lulus. Nah, bukan itu saja ya. Tapi mengenai pendidikan ini kita juga berbicara tentang bagaimana anak-anak kita mendapatkan kesempatan untuk berkembang, lalu juga menemukan potensi, membangun karakter sekaligus juga mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Nah, untuk itu pendengar, berbicara tentang Sekolah Garuda ini lebih dalam di studio Pro 1 RRI Pekanbaru ini sudah hadir beberapa orang narasumber yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Silahkan nanti Anda juga bergabung untuk berpartisipasi dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Pertama saya akan menyapa narasumber kita, ada Ibu Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suci, apa kabar?
1: Sehat, Ibu kabar bagaimana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak berkabut pagi ini ya.
2: Iya, mudah-mudahan jangan berasap seperti tahun
1: yang lalu. Jangan, tetap jaga kesehatan kita semua Ibu. Ya, terima kasih ini sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu bersama pendengar kita juga nanti lebih dalam kita membahas tentang Sekolah Garuda ini seperti apa ya sesungguhnya. Ya,
2: sama-sama baik. Sudah diundang.
1: Baik Ibu, ini siapa akrab Ibu Karmila?
2: Karmila.
1: Oke, siap. Dan kita juga bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Haji Arisman Yahya MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar ya?
3: Baik, baik. Alhamdulillah.
1: Baik, dan juga kita bersama dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas MAN 2 Kota Pekanbaru Ibu Evni Novita M. Pekim. Selamat pagi Bu Evni, Assalamualaikum.
4: Pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Sehat kabarnya Bu Evni ya?
4: Alhamdulillah.
1: Oke, sehat ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 itulah tiga narasumber kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan tentu Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, nanti akan kami buka kesempatan bagi Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, ingin Anda sampaikan atau ingin Anda tanggapi terkait dengan pembahasan kita ini, gabung di dua atensi yang telah kami buka untuk Anda nanti pendengar. Dialog Interaktif yang Anda sekarang sedang simak ya, itu juga bisa Anda saksikan di media sosial kami, live streaming saat ini juga pendengar, melalui media YouTube ya, di kanal RRI Pekanbaru ataupun juga di TikTok RRI Pekanbaru. Silakan sampaikan juga saran, masukan, opini, pertanyaan Anda di kolom komentar dua live streaming media sosial kami tersebut. Baik, Sekolah Garuda buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya saing global. Nah, mungkin saya ingin terlebih dahulu mengawali perbincangan ini saya ke Ibu Karmila. Ya, Bu Karmila, ini hal yang tentunya perlu kita sampaikan kepada pendengar terkait dengan Sekolah Garuda. Nah, ini konsepnya seperti apa sesungguhnya? Dan bagaimana juga kita bisa memang mewujudkan SDM Indonesia ini ke depan yang sesungguhnya yang kita inginkan ya, di Indonesia Emas ya 2045. Silakan Bu ya, Karmila.
2: Terima kasih Kak Suci. Sekolah Garuda ini ada dua kategori, Garuda Unggul dan Garuda Transformasi. Jadi di mana Garuda Transformasi ini adalah sekolah yang sudah ada yang berjalan tapi dengan syarat harus yang memiliki kualitas yang bagus dan memiliki asrama. Nah, karena di sini nanti akan arahnya mereka ini akan dilanjutkan untuk melanjutkan kuliah itu lebih ke arahnya ke luar negeri. Nah, tentu juga yang Sekolah Garuda Garuda Unggul ini sudah ada 4. Nah, itu lebih banyak memang pembangunannya di daerah timur ya, seperti Konawe, Bulungan, ada juga di Sumatera Utara itu di Babel. Dan NTT. Nah, tentunya juga harapan dengan adanya Sekolah Garuda ini adalah bagaimana disiapkan untuk mendukung astacita presiden. Mm-hmm. Dan seperti contoh seperti hilirisasi, pertanian dan lain-lain, ada 8 astacita kita. Nah, tentu juga dengan seperti ini harus dilihat kategori-kategori mereka yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dan ada satu tambahan selain bahasa Inggris, tergantung nanti sekolah yang akan dilanjutkan itu kemana tujuannya. Mm. Terus juga ada beberapa seperti apa sebentar, ini ada beberapa syaratnya yang seperti tes kemampuan SCAT ya. Sebentar, mm-hmm. saya ini dia tidak hanya ini apa SAT ya, Scholastic Aptitude Test. Mm-hmm. Jadi juga harus melewati tes tersebut. Tentu juga di sini akan didukung dengan peningkatan kapasitas pendukung mm-hmm. dalam bentuk karakter dan pengembangan kemitraan strategis. Yeah. Termasuk juga fokusnya tidak hanya STEM juga yang saya sampaikan tadi untuk astacita. Nah, tentu juga di sini lebih dikedepankan untuk ada unsur kepemimpinan. Mm-hmm. Nah, artinya orang-orang yang terpilih ini, inilah yang nanti akan dipersiapkan dengan harapan besarnya tidak hanya untuk memenuhi yang astacita tersebut, tapi juga kita berharap one day kita itu memiliki para saintis mm-hmm. yang ke depan juga bisa meraih Nobel seperti itu. Baik. Nah, tentu yang terbaik-terbaik ini juga dari Sekolah Garuda ini juga bisa apa namanya tuh kalau kita bilang menjaga nama baik lah, mm-hmm. menjaga nama baik Indonesia. Dan tentu dengan adanya Sekolah Garuda ini dan hasil daripada sarjana lulusan Garuda ini, nanti ke depan tidak harus juga mereka ini nanti kembali ke Indonesia. Mm-hmm. Artinya mereka ini betul-betul menjaga relasi yang baik, tapi untuk menumbuh kembangkan kemampuan ataupun kebutuhan kita gitu. Mm-hmm. Selain mendukung yang 8 astacita STEM tadi, juga untuk bagaimana relasi kita ke depan nanti antar negara gitu. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Baik, ada syarat ketentuannya artinya yeah. untuk bisa bergabung di Sekolah Garuda ini begitu Ibu ya. Yeah. Nah, kalau kita melihat ini untuk sudut pandang saat ini, mengapa bisa kita katakan ini urgensi pemerintah harus ada nih membuat Sekolah Garuda dari sudut pandang, apalagi sekiranya mungkin Ibu Carmilla, karena kalau kita lihat pendidikan sebelumnya juga sudah ada begitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan dari pendengar kita, ada lagi nih Sekolah Garuda namanya begitu ya, urgensinya bagaimana?
2: Kalau kami sih menilainya tentu setiap kepala negara memiliki visi misi yang berbeda. Kita juga sudah memiliki kampus-kampus terbaik yang sudah mm-mm. masuk World Ranking University ya, yeah. seperti UI, TB, IPB dan lain-lainnya. Terus juga kita tahu seperti Sekolah Transformasi Garuda yang sudah ada ini kan sudah 42 ya Bu Kepsek ya, sudah 42. Nah, artinya ini menjadi konsentrasi yang harus kalau kita bilang lebih intensif lagi. Mm-hmm. Intensif lagi karena kalau kita perhatikan dari 42 SMA itu banyak sudah yang mengirimkan sampai ke sekolah luar negeri. Mm. Tetapi dengan adanya Sekolah Garuda ini, Garuda Transformasi dan juga Garuda Unggul, itu akan meningkatkan jumlah mereka yang berprestasi yang siap nanti untuk kampus-kampus terbaik di luar negeri seperti itu. Lebih meningkatkan lagi kapasitas ya. Ataupun jumlah orang.
1: Menambah lagi begitu Ibu ya. Carmilla. Ini sudah berapa lama kita adakan Sekolah Garuda dan untuk saat ini bagaimana juga prospeknya dan lain sebagainya?
2: Ya, kalau ini sudah berjalan semenjak Pak Presiden Prabowo-nya sudah mulai aktif menjadi presiden, ini sudah ada persiapan seperti itu. Nah, yang saat ini juga ini nanti juga seperti yang tadi saya sampaikan ada 42 sekolah transformasi yang sudah ada.
1: 42 ini total dari
2: Se-Indonesia. Mm-hmm. Nah, se-Indonesia. Nah, di mana juga nanti setiap tahun itu akan dibuka yang namanya sekolah transformasi. Ada beberapa syarat yang untuk mencapai syaratnya yang tadi yang saya sampaikan, yeah. Kualitas-kualitas anaknya termasuk yang tadi paling penting itu adalah sekolah asrama seperti itu.
1: Baik, oke. Okay. Saya ke Pak Erisman begitu ya. Baik, Bapak, ini kita sudah sudah dengar tadi penjelasan ya dari Bu Carmilla terkait juga dengan Sekolah Garuda. Nah, Pak Erisman, kalau kita mulai dari hal paling mendasar. Nah, sebenarnya kalau untuk Sekolah Garuda ini kita di Riau lah kita katakan. Kota Pekanbaru khususnya. Bagaimana?
3: Baik, terima kasih Bu Suci, para pendengar yang kami hormati. Pertama tentu kita menyampaikan apresiasi ya kepada Bapak Presiden karena Sekolah Unggul Garuda ini adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden di dunia pendidikan. Ya, ada memang beberapa program-program prioritas beliau di dunia pendidikan ini, misalnya Sekolah Rakyat.
1: Iya.
3: Nah, Sekolah Rakyat ini kan bahkan sudah berjalan di Provinsi Riau. Mm-hmm. Dan sudah ada pembangunan gedung baru di Kabupaten Kuantan Singi. Mm-hmm. Kalau di Provinsi Riau sudah berjalan selama 2 tahun ini, Bu Kamila ya. Mm-hmm. Kemudian di Rokan Hilir juga sudah berjalan, dan di Pekanbaru juga sudah berjalan. Nah, kalau sekolah rakyat ini kan memang diperuntukkan bagi anak-anak kita yang memang mungkin kondisi ekonominya termasuk yang kurang mampu. Nah, tapi kalau yang Unggul Garuda ini, sekolah Unggul Garuda ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Carmila, ini memang diprioritaskan, diperuntukkan bagi anak-anak kita yang memang punya kemampuan yang luar biasa. Talenta-talenta unggul yang memang diharapkan nanti bisa kita harapkan nanti kalau kuliahnya setelah selesai di Sekolah Garuda Unggul ini, mm-hmm. bisa menuntut ilmu atau kuliah di universitas-universitas terbaik di dunia gitu. Mm-hmm. Nah, jadi memang Bapak Presiden sepertinya sudah membuat peta gitu. Yeah. Sudah mempetakan gitu ya, mana anak kita yang kita buatkan di sekolah rakyat, kemudian di sekolah-sekolah umum biasa. Yeah. Dan mana juga anak-anak kita yang memang harus kita support untuk betul-betul bisa mendapatkan prestasi-prestasi untuk tingkat dunia. Mm-hmm. Nah, di Provinsi Riau sendiri ini sebenarnya sudah ada beberapa kabupaten kota yang mengusulkan untuk mm-hmm. pendirian sekolah Unggul Garuda ini. Mm-hmm. Karena memang persyaratannya terutama lokasi tanah gitu Bu ya. Mm-hmm. Itu minimal 20 hektar. Mm-hmm. Kalau di Riau sudah ada beberapa yang mengusulkan. Pertama Kabupaten Kuantan Singingi waktu itu. Mm-hmm. Nah, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dimotori langsung oleh ibu kita ini.
2: Oh, iya.
3: Ibu Carmila. Dan bahkan untuk yang Rokan Hilir ini itu sudah ditinjau langsung Bu ya oleh Ibu Wakil Menteri Saintek, Ibu Profesor Stella. Jadi sebenarnya pada kesempatan yang baik ini kita juga sangat berharap sebenarnya ini bagaimana yang di Rokan Hilir ini betul-betul kita dorong bersama Ibu Carmila ya, terutama oleh Ibu Carmila sendiri yang memang kebetulan duduk di Komisi 10.
2: Iya.
3: Yang kita harapkan nanti betul-betul kita support Ibu Carmila untuk betul-betul bagaimana ini bisa terwujud. Kalau sempat Sekolah Garuda Unggul ini bisa berdiri di Kabupaten Rokan Hilir, oh ini luar biasa Bu. Ini pencapaian yang luar biasa, tidak saja bagi Provinsi Riau, tapi mungkin bagi Sumatera. Mm-hmm. Nah, kalau sekarang di Sumatera ini baru ada di Belitung Timur Bu ya. Yeah. Nah, itu kan cukup jauh gitu ya. Jadi dari 4 Sekolah Garuda Unggul yang sudah ada, satu-satunya yang di Sumatera baru di Belitung Timur. Uh-huh. Nah, ya, kalau sempat ini nanti ya kita berdoa bersama-sama, kalau ini nanti dikabulkan oleh pemerintah, di Rokan Hilir ini pencapaian yang luar biasa. Dan tentu kita harapkan nanti anak-anak kita juga mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa masuk ke sekolah itu. Gitu.
2: Betul.
3: Itu barangkali Ibu.
1: Oke, baik. Nah itu pendengarnya, kita sudah mendengarkan perspektif pemerintah daerah dan juga dari sisi kebijakan nasional. Nah sekarang kita mungkin ingin lebih dekat ke lingkungan sekolah begitu ya. Ini ada Ibu Evni. Nah dari pengalaman ataupun juga kita melihat dari pengamatan lingkungan sekolah, seperti apa sebenarnya potensi siswa-siswi kita saat ini Bu Evni?
4: Terima kasih Mbak. Yeah. Jadi untuk potensi sebenarnya kalau dari di Mendua sendiri, alhamdulillah siswa-siswi kami itu sudah mendulang prestasi baik di regional, nasional maupun internasional. Dan kalau dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi sekolah Garuda, sebenarnya beberapa persyaratan itu terpenuhi seperti dari keunggulan seperti itu. Namun Mendua sendiri hingga saat ini belum atau mungkin belum ada pengajuan untuk menjadi sekolah Garuda. Tetapi kami punya satu program yang mengarah ke sana, karena per tahun ini itu kita ada yang namanya kelas program unggulan nasional, kelas PUN. Jadi di tahun lalu, akhir tahun, kita sudah ditetapkan menjadi salah satu madrasah yang menjadi program unggulan nasional di antara 5 madrasah se-Indonesia. Dan kita punya ada 2 rombel, 2 kelas yang seleksi masuknya dari nasional, lalu memiliki program khusus yang siswanya wajib asrama, kemudian banyak program-program yang kita terapkan di sana, termasuk salah satunya STEM, seperti itu.
1: Baik, kalau kita melihat untuk saat ini sebenarnya yang dibutuhkan siswa agar mereka ini bisa memang berkembang secara optimal bagaimana, Ibu?
4: Sebenarnya yang kita lihat itu adalah bagaimana sekolah atau kalau kami menyebut diri kami madrasah itu membuat perencanaan dan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan bagaimana kebutuhan pasarnya atau kebutuhan dari bagaimana dia akan berprestasi dan kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik itu dalam negeri maupun luar negeri.
1: Oke, baik. Saya bacakan untuk pesan yang masuk ya, Bu Carmila, Bu Evni dan juga Pak Resman dari pendengar kita ini sebelum kita nanti juga rehat sejenak dari pendengar kita di 08584865 sekian-sekian ini menanyakan bagaimana ini Ibu dengan biaya pendidikannya, apakah orang tua harus menyiapkan biaya yang besar atau menyekolahkan anak di sekolah Garuda ini? Konsepnya bagaimana? Boleh langsung dijelaskan Ibu, silakan.
2: Iya, untuk sekolah Garuda ini sekolah gratis.
1: Gratis.
2: Ya. Arti kata tidak ada pungutan untuk asramanya, belajarnya ataupun hal lain seperti itu. Karena memang ini dipersiapkan untuk makanya orang-orang yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang terpilih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Erisman, kalau sekolah rakyat lebih banyak ke menengah ke bawah ya diperuntukkan. Nah, kalau sekolah Garuda ini lebih bebas. Namun apabila pada saat seleksi itu ada yang berprestasi dan memang kondisinya menengah ke bawah, maka poin yang menengah ke bawah ini akan lebih diutamakan untuk diprioritaskan untuk bisa lulus seleksi tersebut seperti itu.
1: Oke, baik Ibu, sebelum dilanjutkan kita sapa dulu pendengar kita ya. Di ujung telepon tampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Jadi 25111. Pro 1 selamat pagi.
5: Halo.
1: Ya, halo Bapak, dengan siapa Bapak?
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak.
5: Iya. Bapak Kepala Dinas sama Pak Dewan Pusat Ibu. Atau Ibu Agama. Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Dari Bengkalis Pak Suhaimi. Silakan Pak ya, Suhaimi.
5: Pak Kepala Dinas atau Pak Ibu Dewan
1: ya.
5: Pusat. Pak, gini Pak, saya masyarakat biasa Pak. Masyarakat biasa Pak. Sebetulnya Pak ya, yang masyarakat biasa, yang sekolah itu Pak cukup satu provinsi satu. Jadi diambil apanya Pak? Umpamanya jurusan perkapalan. Itu mulai dari tingkat pertama sampai semester 6 itu je Pak. Itu nanti kalau dia jadi Pak paling mantap Pak. Kemudian pesawat, jurusan pesawat, jurusan yang lain Pak. Kalau jurusan perdagangan macam itu dah banyak lah. Kerjanya profesor dah banyak Pak. Maunya dari saya Pak, kalau mau di tingkat pertama diambil Pak jurusan perkapalan, jurusan pesawat. Itu mulai dari semester pertama sampai semester berapa tu Pak? 8, 6. Itu Pak, lebih bagus tu Pak. Kalau orang jahit Jepang itu Pak, tak banyak belajar-belajar lain Pak.
1: Baik.
5: Jepang, Cina, itu ya Pak. Terima kasih sebelumnya.
1: Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin maksudnya kita fokus sama satu jurusan untuk mengembangkan bakatnya ya dari peserta didik. Kita tahan untuk mungkin dua penelpon lagi. Kita akan coba sebelum rehat ya di belakang Bapak Suhaimi. Pendengar lain juga kami silakan untuk berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci, Pak Atong, Tangkerang Utara, Pekanbaru.
1: Silakan Pak Atong, Pekanbaru.
6: Selamat pagi Ibu Dewan, Pak Kades, Ibu Kepsep. Saya agak mengkritik sedikit. Saya biasa masuk di Pro 3 Jakarta. Saya juga istilahnya dekat. Saya pernah ketemu dengan Pak Kades ini di saya sama Ibu Sarti Widya mau ke ruangan sekda. Saya yang pertama dengan Ibu Widya waktu itu lupa salaman sama Ibu sama Pak Kepala Dinas kemarin itu. Jadi yang saya kritik kan banyak sekolah unggulan di negeri kita ini, kabupaten kota aja udah ada sekolah pintar. Yang harus dididik itu sampaikan sama presiden, kebetulan Ibu Carmila Sari kan di Komisi 10. Itu yang didik dulu karakternya, moralnya. Banyak orang dapat beasiswa ke luar negeri, itu akhirnya dia malah mau jadi WNA, bukan WNI. Kasus kemarin kan ramai itu yang seperti itu. Jadi moralnya dulu, perasaan nasionalismenya dulu yang diciptakan, baru saintisnya. Jadi kalau moralnya udah moral memiliki Indonesia, keindonesiaannya udah sangat tinggi, baru kita ciptakan manusia yang sangat memahami saintis. Contohnya anak Wahyu Sardono pelawak Dono itu saja itu sangat pintar ahli nuklir itu bekerjanya di Jerman bukan di BRIN Indonesia. Dia berarti kan istilahnya dan pemerintah Indonesia tidak membawa ahli-ahli Indonesia ke Indonesia, lebih banyak di luar negeri kok. Jadi moralnya dulu, karakternya dulu, baru akademisnya yang diciptakan. Itu tolong sampaikan ketika Ibu nanti dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Nasional. Itu saja Ibu.
1: Ya, baik, Pak Atong.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong di Pekanbaru. Terima kasih atas atensinya Pak Atong. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini dan tentu juga sebelum menanggapi apa yang Anda sampaikan tadi, ada Pak Suhaimi dan Pak Atong. Kita akan rehat dulu sejenak ya Bu Carmilla, Bu Evni dan Pak Arisman untuk melanjutkan perbincangan ini. Dan kami akan kembali untuk Anda pendengar Pro 1 tentu dalam dialog teraktif Rio Menyapa. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam Dialog Traktif Riau Menyapa. Yang masih untuk hari ini tentunya di hari Senin 24 Agustus 2026. Sekolah Garuda ya. Buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya saing global. Dan kita masih lanjutkan perbincangan ini bersama dengan beberapa orang narasumber yang tentunya masih di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi silakan. Sudah kami buka kembali line telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kami masih buka kesempatan juga untuk Anda pendengar, silakan berpartisipasi di 0811767391. Tadi ada pendengar kita Bapak Suhaimi dan juga Pak Atong tadi di Pekanbaru. Nah, tadi telepon sempat tersambung namun terputus ini. Ibu Carmila, Pak Irisman dan juga Ibu Evni, mungkin kita menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh pendengar kita yang berpartisipasi di sesi sebelumnya. Mungkin Ibu Carmila menanggapi dari pendengar kita sebelumnya, Pak Ibu Carmila, silakan.
1: Ya, terima kasih. Tadi Pak Suhaimi ya.
0: Pak Suhaimi dan juga Pak Atong.
1: Pak Suhaimi dan Pak Atong, saya sekaligus menjawab saja. Yang pertama kita harus memberitahu dulu, ini Sekolah Garuda Transformasi dan Garuda Unggul ini adalah levelnya SMA. Jadi kita tidak berbicara untuk jurusan perkapalan atau yang lain-lain, itu adalah kampus, universitas ataupun perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan di Garuda Unggul dan Transformasi ini adalah level SMA. Nah, terus yang kedua, ini apa perbedaannya? Karena sekolah Garuda Transformasi dan Garuda Unggul, kalau Garuda Unggul itu kan pemerintah membentuk dari awal. Dia buka bangun gedungnya, bangun asramanya, semua dari awal. Kalau transformasi yang ada, misal contoh nanti kalau mengusulkan nih Mandua kan sudah punya asrama, sudah punya sekolah, sudah terset sistemnya dengan baik. Nah, itu namanya transformasi. Sehingga kita bekerja sama hanya mengeset saja untuk yang namanya Garuda. Nah, Garuda ini tentu persiapannya adalah untuk mereka bisa lebih diterima di luar negeri yang World Rank University-nya itu bagus. Di mana mereka nanti akan pun melanjutkan perguruan tinggi itu juga akan gratis. Jadi tidak hanya di SMA Garudanya saja mereka gratis, begitu juga nanti begitu lanjut ke kampus yang akan dituju. Nah, tentu peluang-peluang seperti ini kan sangat bagus. Makanya dipilih sekali orang-orang yang bisa bergabung ataupun berhasil untuk melanjutkan hal tersebut. Ini kalau LPDP lebih umum. Kalau ini orangnya sudah dipersiapkan dari awal. Nah, sehingga kami sangat menyarankan sekali seperti Mandua untuk bisa bergabung di transformasi. Sehingga tadi yang disampaikan Ibu, kami sudah punya ini. Nah, artinya nanti kan anak-anak kita lebih siap lagi. Karena kan di dalam ini anak-anak itu dibiasakan untuk membuat esai. Karena di luar negeri itu kan butuh esai. Esainya, terus juga persiapan SAT-nya, yang scholastic aptitude test-nya, IELTS-nya, sampai konseling pendidikan tinggi, penguatan kapasitas bahasa asing, termasuk tadi yang Pak Atong sampaikan, jangan lupa itu yang namanya attitude-nya mereka, moralnya, nasionalismenya. Karena sekarang kan banyak tuh yang LPDP tiba-tiba dia lebih bangga dengan WNA-nya. Nah, seperti itu juga dibentuk. Nah, artinya ini adalah orang-orang yang dipersiapkan dari kelas 11 dan 12 untuk yang ke kampus ataupun perguruan tinggi yang World Rank University tadi, seperti itu.
0: Baik, demikian sudah kita tanggapi sekaligus ya ini Bu Carmila. Mungkin Pak Erisman ingin menambahkan, silakan. Izin Bapak, mohon dekat dengan mikrofon.
2: Baik.
0: Oke, silakan.
2: Terima kasih. Mungkin kami ingin mempertegas saja, menambahkan apa yang sampaikan Ibu Carmila tadi, bahwa Sekolah Unggul Garuda ini memang setingkat SMA dan tipologinya ada dua gitu ya. Yang pertama pemerintah membangun sejak baru, jadi Sekolah Garuda Unggul baru gitu ya. Yang kedua Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Nah, yang Sekolah Unggul Garuda Transformasi ini memang sekolah-sekolah boarding yang sudah ada. Jadi misalnya sekolah-sekolah boarding yang sudah seperti MAN, kalau kita mungkin di tingkat Provinsi Riau ini ada SMA Plus gitu atau SMA Pintar di Kuansing ya. Nah, ini bisa nanti kita usulkan juga untuk menjadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Nah, jadi memang kita berharap kalau misalnya, walaupun kita tetap berdoa ya Bu Carmila ya, yang yang baru ini tetap ada di Riau, tapi minimal yang transformasi ini ada juga.
0: Iya.
2: Karena Garuda ini kan boarding ya.
0: Potensinya ada untuk
2: potensinya
0: sekolah kita
2: ada.
0: Ini ya.
2: Kita kalau di Riau ini kan punya 5 sekolah boarding. Ya, jadi kita memang juga mendorong dan kita juga berharap Bu Carmila bersama-sama bagaimana nanti minimal kita punya Garuda Transformasi ini di Provinsi Riau.
0: Semoga. Bu Evni. Bagaimana tanggapan Anda?
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk menjadi sekolah Garuda Transformasi, saya rasa memang fokus di akademik itu perlu diutamakan, dan di Mandua untuk fokus ini sebenarnya anak-anak itu punya skill khusus-khusus, Pak. Ya, kita punya kelas olimpiade yang anaknya skillnya khusus pada bidang-bidang olimpiade yang dia minati. Kemudian kita punya kelas internasional juga yang siswanya tentu saja memiliki kemampuan IELTS dan sebagainya. Kita berikan pelatihan-pelatihan esai yang memang sebagian besar siswanya itu arah pendidikannya itu ke luar negeri. Nah, kemudian yang terbaru ada kelas PUN, dan kita punya kelas unggul. Tetapi mungkin tidak seperti SMK yang memiliki skill khusus untuk di di marketnya pekerjaan ya. Nah, dan untuk pendidikan karakter nih, alhamdulillah kalau di Mandua Kota Pekanbaru, pendidikan karakter, karena kita juga adalah sekolah berbasis agama, maka pendidikan karakter adalah sesuatu yang diutamakan, yang kita munculkan pada kegiatan-kegiatan keseharian siswa.
0: Jadi, baik, semoga ini nanti salah satunya Mandua begitu ya, karena untuk menjelang itu sudah ada persiapan-persiapan juga yang dilakukan. Tadi telepon berdering, kami nantikan kembali untuk Anda pendengar berpartisipasi di 0761-251-11 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 0811-767391 pendengar ya. Dan dialog ini kembali kami informasikan, Anda bisa saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di TikTok RRI Pekanbaru. Ada pendengar kita, Ibu, ini juga berpartisipasi di via pesan, saya bacakan terlebih dahulu ya, 0853-553-06 sekian-sekian. Ini sangat mendasar sekali sepertinya pertanyaan ini. Kalau sekolah Garuda ini nantinya bisa diikuti oleh semua anak begitu, jenjang SMA tadi khususnya, ya persyaratan khusus menjadi siswanya bagaimana? Siapa yang ingin menanggapi? Bu Carmila.
1: Ya.
0: Ditahan dulu Ibu, mohon maaf. Karena pendengar kita di ujung telepon ada ingin bergabung juga ya. Baik, Pro 1 selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahas siapa Bapak?
4: Halo.
0: Ya halo, Bapak, kita komunikasi kita di via telepon saja Bapak. Mungkin radionya boleh dikecilkan atau dimatikan dulu volumenya.
4: Halo.
0: Iya Bapak, silakan. Dengan siapa Bapak? Ya, dengan
4: Bapak Bahri di Bengkalis.
0: Di Bengkalis, Pak Bahri. Silakan Pak Bahri.
4: Ya, sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang program pusat ini, memang tak bisa kita bantah. Seperti sekolah Garuda ini. Cuman, halo?
0: Baik, Bapak lanjut, silakan.
4: Iya, saya mengusulkan kepada Ibu, kebetulan Ibu Dewan kita ada
0: di
4: sini. Begini, Ibu, di Kecamatan Bandar Semana ini ada SMK Negeri 1 Bandar Semana namanya. Iya. Di SMK di Bandar Kecamatan Bandar Semana, Kabupaten Bengkalis ini SMK sudah berdiri 4 tahun. Masih numpang di MDA itu, di Madrasah Diniyah Waliyah itu di Tanjung Leban. Sudah menamatkan anak itu, sudah 1 tahun. Jadi sampai sekarang masih numpang. Jadi kami mohon kepada Ibu Dewan ini coba diperhatikan itu. Jangan sekolah-sekolah Garuda, sekolah hantu, belau, segala macam itu. Kita bukan masalah apa, Bu. Yang di bawahnya aja dibenahi dulu. Itu yang kami inginkan dari masyarakat itu. Ini supaya nanti yang dinas pendidikan provinsi perhatikan juga SMK itu udah negeri. Tapi sekarang masih numpang.
0: Baik.
4: Di MDA di Tanjung Leban itu di Kecamatan Bandar Semana.
5: Mohon maaf Bapak, saya mau tanya langsung. Ya. Apakah punya lahan? Kenapa harus
4: lahan numpang? Lahan 3,5 hektar, Bu. Lahan udah 3,5 hektar. Waktu Pak Samsuar jadi gubernur itu udah kami kasih itu. Apanya berkasnya semua. Lahannya 3,5 hektar pinggir jalan itu. Di Bandar Leban itu.
5: Kalau begitu nanti langsung kepala sekolahnya koordinasi ke kami saja, Pak.
4: Udah Bu, udah dikirim semua ke dinas provinsi, bahkan sama ibu pun sudah pernah kami kirim itu Bu, berkas-berkasnya, lahannya semua. Cuma sampai hari ini tidak ada area apa yang dibahas, cuma sekolah Garuda, sekolah yang belum pasti, kemudian sekolah apa lagi namanya, sekolah rakyat, paket C, paket A, paket B sudah ada itu. Jadi karena program pusat, karena program presiden ya, kita tidak bisa kita bantai. Tapi yang jelas yang di bawah yang ada di lokalnya Bu, di kabupaten kota atau di provinsi ini yang mohon dibenahi dulu.
0: Baik Pak Bahri, itu saja Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya nanti kontak person dari Pak Bahri, mungkin bisa berkomunikasi Bu ya. Oke. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 silakan bergabung bersama kami di line telepon yang sama masih dapat Anda gunakan. Tadi pendengar kita di WhatsApp ada yang gabung Ibu. Balik lagi mungkin ke awal ini pendengar kita. Ini kan konsepnya tadi SMA. Jadi ada yang ingin bertanya tadi itu tentang apa syaratnya untuk bisa anak kita bergabung nantinya di sekolah Garuda ini. Mungkin dipersiapkan dari sendiri mungkin untuk anak kita nanti bisa bergabung jika memang ini sekolahnya ada juga di Riau. Mudah-mudahan nanti ke depan. Silakan Bu Carmilla. Dari pendengar kita tadi di WhatsApp.
1: Otomatis sekarang itu untuk yang 42 sekolah Garuda Transformasi itu kan sekolah yang ada di sana. Artinya anak-anak yang di situ yang dipilih untuk bagaimana persiapan yaitu di kelas 11 dan 12. Nah, itu memang berarti sekolah yang ada di sana. Nah, apabila nanti ada sekolah-sekolah dengan syarat-syarat yang seperti tadi Pak Kadis bilang atau Ibu Wakepsek Mandua sampaikan, kami sudah punya asrama, kami sudah persiapan anak-anak kami. Nah, itu tinggal mengusulkan saja ke di bawah Dirjen Saintek ini. Sekarang yang mengelola Garuda ini. Nah, terus untuk kami Bu yang di luar ini kan sudah ada 4 nih. Nah, otomatis yang sekarang yang ada itu kan daerahnya daerah timur-timur semua. Hanya satu yang di Babel. Nah, otomatis itu biasanya lebih dominan. Saat ini baru 76 siswa sih yang sekarang aktif di masing-masing sekolah Garuda yang baru yang dibuat ini. Nah, ini kan persiapan terus. Bagaimana persiapan kami? Tentu anak-anak yang harus memiliki kemampuan IELTS tadi.
0: Nah, itu IELTS yang tadi pertama
1: terus
0: ya.
1: Yang kedua, benar yang disampaikan oleh Bu Wakepsek tadi, aktif saja ikut di olimpiade, kegiatan kompetisi-kompetisi lain. Nah, biasanya kalau nanti sudah ada kita punya ataupun nanti ada tambahan lagi di Sumatera, nah itu nanti akan dibuka Dirjen Saintek, informasi akan disampaikan kok dari di share ke Dinas
0: dari
1: Pendidikan,
0: Dinas Pendidikan,
1: Pendidikan ngasih tahu ke kepala sekolah-sekolah sehingga itu bisa mendapat informasi seluruh masyarakatnya.
0: Iya, lebih harus itu. Memang lebih aktif lagi mencari informasi ini begitu Ibu ya.
1: Terus sekaligus saya menanggapi nih Kak Suci yang tadi
0: Pak Bahri.
1: Iya,
0: boleh silakan.
1: Sekolah Hantu Belau katanya. Kita mohon maaf Bapak, kita apa juga lah ya, semua orang kan pasti setiap kepala daerah, kepala negara punya visi misi tertentu.
0: Ya.
1: Kami juga di Komisi 10 juga menyampaikan kenapa kita tidak memaksimalkan yang ada. Nah, ini kan suatu perdebatan yang tidak ada hentinya gitu. Kenapa kita tidak menyesuaikan, mengadaptasi sambil kita juga mengurus apa kekurangan kita yang ada. Makanya tadi saya tanyakan, Bapak apakah punya surat tanah? Kenapa kalau harus bisa numpang? Sudah Bu, sudah lengkap gini. Kebetulan kan
0: sudah
1: kepala Dinas Pendidikan Provinsi kan, karena SMA-SMK di bawah provinsi, nanti kami coba cek selayaknya memang ini perlu diketahui juga ya oleh kepala sekolah. Jadi jangan dipikir kepala sekolah ini keaktifannya itu diakui, itu satu. Terus kedua juga mereka memahami tentang Dapodik itu memahami 100%. Kadang-kadang ada beberapa untuk mengarahkan operatornya ini mengupdate 100% Dapodiknya itu juga kurang paham. Sehingga banyak sekali, sekarang kan ada program Revit namanya, membangun sekolah baru ataupun merevitalisasi atau merenov, terus atau juga membantu yang namanya apa sih, mebeler dan lain-lain itu kadang tidak sesuai dengan Dapodik yang ada. Sehingga yang dimuncul, yang diharapkan apa, yang muncul berapa, cuman anggaran. Akibat daripada apa? Kalau misalnya kurang akreditasi, maka tunjangan tidak dapat oleh gurunya. Nah, ini kan masyarakat kan tidak tahu. Nah, inilah makanya ada beberapa hal kita persepsi yang berbeda, seolah-olah nyalain pemerintah terus ini segala macam, suka begitu. Nah, ini lebih baik kita sampaikan dengan baik. Coba, makanya saya bilang keaktifan kepala sekolah itu sangat bagus. Saya terbuka kok. Saya karena saya satu-satunya soalnya ini yang untuk di Riau sebagai perwakilan yang memang juga di Komisi 10. Memang juga selama ini gak pernah ada orang Riau yang di Komisi 10. Jadi begitu udah ini muncul semua tentang pendidikan. Nah silakan pada sampaikan kami. Nanti yang Bapak sampaikan itu kami cross-check juga. Nanti kami cobalah koordinasi dengan kepala sekolahnya. Ada apa kok bisa numpang selama 4 tahun gitu loh. Nampaknya di MDA lagi. MDA itu kan dibawa kemenang. Nah, jadi artinya sama-sama kita, Pak, untuk ini. Karena juga target untuk Revit ini juga semakin tinggi kok. Kemarin itu 80 ribu sudah kita tingkatkan menjadi 160 ribu se-Indonesia. Artinya tinggal
5: kita cocokkan saja kebutuhan yang mana prioritas sehingga itu nanti bisa didahulukan untuk mendapatkan bantuan.
0: Oke, baik. Demikian ya untuk pendengar kita di Bengkalis, tadi ada Pak Bahri begitu ya. Baik, kita ini tidak terasa juga hampir sampai di penghujung waktu, ternyata ini pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Mungkin sedikit saya ingin juga minta tanggapan dari Dinas Pendidikan ya terkait dengan kondisi kita ini Pak Erisman Yahya. Ya di luar dari pembahasan kita, karena ini pendengar juga ada yang berpartisipasi pagi tadi mengirimkan pertanyaan di luar konteks dialog kita, karena kebetulan kita bersama dengan Dinas Pendidikan. Persekolahan atau pendidikan kita saat ini bagaimana dengan cuaca ataupun juga udara kita saat ini di Riau? Boleh dikabarkan mungkin Bapak?
2: Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat cuaca kita pada hari ini memang masuk dalam kategori kurang sehat ya. Jadi oleh karena itu kita sudah sampaikan himbauan kepada sekolah-sekolah untuk sementara kita tetap bersekolah, tapi kita himbau untuk tetap memakai masker, mengurangi aktivitas di luar sekolah, dan banyak minum air putih. Sembari kita terus melihat kondisi cuaca, kalau memang nanti eskalasinya mungkin tidak baik, tentu mungkin bisa saja nanti kita meliburkan.
0: Nah, baik. Untuk saat ini masih proses ya?
2: Masih proses. Saya ingin menambahkan yang Ibu Carmilla tadi ya.
0: Boleh, silakan Bapak. Dengan, singkat Bapak ya.
2: Ya, singkat. Pertama, ini program Sekolah Unggul Garuda ini kan sebenarnya program yang sangat baik.
0: Ya.
2: Jadi pemerintah itu ingin memberikan akses yang lebih banyak kepada masyarakat untuk agar anak-anak kita ini bisa masuk ke sekolah-sekolah unggul. Kalau hari ini kan kita melihat begitu susah anak-anak kita ini untuk masuk akses sekolah-sekolah unggul itu. Nah, untuk masuk UMAN 2 aja sudah luar biasa susahnya. Nah inilah pemerintah memperbanyak sebenarnya sekolah-sekolah unggul sehingga akses itu lebih banyak.
0: Ya.
2: Tapi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Itu sudah disampaikan Bu Carmilla. Ini target pemerintah ini luar biasa loh Bu. Selama sekarang ini program revitalisasi yang diluncurkan pemerintah ini, kita di Riau sudah banyak dapat Bu. Tahun lalu kita dapat hampir 100, baik SMA maupun SMK. Tahun ini Bu Carmilla, yang SMA itu sudah sekitar 64 sekolah. Belum lagi tambah lagi dengan pokir Bu Carmilla nih. Ini nambah lagi tuh.
5: Aspirasi.
2: Bukan, yang ya, revitalisasi. Kami
5: revitalisasi aspirasi.
2: Iya, yang revitalisasi. Nah, termasuk juga yang SMK. Nah, barangkali, ini kan kami juga Dinas Pendidikan kan selalu menyampaikan, selalu mengedukasi kepala sekolah ini agar mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Agar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Kita tentu tak bisa juga memusahakan kehendak kita kalau tidak mencukupi syarat. Misalnya, tanahnya harus bersertifikat. Kan kita cek sertifikat enggak tanah kita. Kalau tidak bersertifikat kita urus dulu tanahnya supaya bersertifikat. Kan gitu, sama-sama kita urus, kita dorong. Dia dapodiknya benar apa enggak? Ini pola sekolah ini kadang-kadang mohon maaf, dia akan yang mengajak akreditasi, dapodiknya dimanipulasi sehingga tidak pas dengan kondisi yang real sebenarnya gitu. Nah, ini yang mungkin juga harus kita cek dan dicek. Tapi sekali lagi, bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan sekolah yang sudah ada, sangat memperhatikan. Ini program revitalisasi ini luar biasa ini, Bu.
0: Ya.
2: Program yang ugal-ugalan mungkin barangkali ya. Memang maksudnya selama sekolah syarat dibantu, selama sekolah dibantu gitu. Jadi luar biasa ini. Tidak ya, kalau dulu kan sulit kita mendapatkan akses bantuan, yang seperti
0: bantuan,
2: ini.
0: Ya.
2: Nah, itu barangkali.
0: Oke, terima kasih Bapak.
5: Sedikit menginformasikan Kak Suci. Jadi begini, dengan kami yang start di tahun 2024 kan yang DPR RI periode sekarang, dulu pembangunan sekolah itu di bawah Komisi 5. Komisi 5 ini kan banyak sekali yang mau dibahas, jembatannya, irigasi, jalan dan lain-lain. Sehingga sekolah ini sedikit terabaikan, artinya di nomor 2 kan. Nah, makanya kami yang di Komisi 10 yang periode sekarang ini, Pak Kadis, itu bersama Pak Prof. Mukti, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kita sama-sama berjuang. Tolong dikembalikan saja kepada kami Komisi 10, sehingga kami bisa
0: fokus
5: memantau, memfokusnya, ya seperti itu. Akhirnya kan swakelola dilakukan oleh kepala sekolah. Alhamdulillah kan sekarang sudah banyak. Dalam waktu 3 bulan sudah ada ruangan baru, ya enggak? Nah, artinya kan fasilitas itu cepat terlengkapi. Kalau kita semua serba di Komisi 5 yang dimana itu di bawah PU, kita anggap seperti terabaikan, jadi di nomor 2 kan lambat. Kalau sekarang ini kan luar biasa, sampai sekarang aja sudah banyak banget ya Pak ya. Sudah dipanggil BIMTEK, sudah mulai pelaksanaan.
0: Dan makanya tadi Bapak Erisman juga menyampaikan, ini luar biasa gebrakan-gebrakan ya jadinya untuk pendidikan
5: mungkin
0: kita ya.
5: Informasinya kurang tersampaikan, seolah-olah masih update informasi lama
0: begitu. Oke, baik, sudah di penghujung waktu kita, Ibu dan Bapak, ini mungkin ke Bu Carmilla lagi nih. Bu Carmilla, apa pesan paling penting mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada pendengar kita ya, terkait dengan kesempatan pendidikan ini, khususnya pendidikan unggul ya, tujuannya untuk masa depan anak kita nantinya? Silahkan.
1: Kita karena kita temanya adalah Sekolah Garuda, nah otomatis kita pertama yang harus dikedepankan itu adalah Garuda Transformasi. Jadi Bu Wakepsek juga nanti beberapa yang sekolah-sekolah yang memang berasrama dan ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa bergabung dalam sistem Sekolah Garuda ini mohon dimanfaatkan dengan baik, karena usulan itu kan setiap tahun dibuka untuk yang namanya Sekolah Garuda Transformasi. Karena kenapa untuk yang Garuda unggul, Garuda unggul ini yang membuat dari awal ini kan agak sedikit peluangnya semakin kecil, karena juga nanti akan ada tambahan lagi namanya Universitas Republik Indonesia. Nah nanti juga Garuda ini akan dioper ke URI untuk yang namanya pengawasan dan lain-lainnya ataupun manajemennya. Nah maka dari sebab itu sebelum berpindah ke URI yang memang persiapannya yang tadi kita sampaikan, agar sekolah-sekolah yang belum mengusulkan agar lebih efektif untuk mengusulkan, sehingga kenapa tidak hanya kita dipersiapkan untuk bisa masuk ke World Track University, tapi juga ada tambahan untuk yang dapatin beasiswa gratis tadi. Yeah. Dan tentunya kalau seperti itu di bawah pemerintah, otomatis juga untuk mendapatkan peluang kerja, kerjasama dan lain-lain itu juga lebih peluangnya banyak. Yeah. Jadi agar ini dipersiapkan baik itu dari sekolah dan untuk juga orang tua yang mereka memiliki anak, mohon diarahkan. Diarahkan mereka untuk aktif mengikuti lomba-lomba kompetisi baik itu skalanya nasional ataupun juga internasional, dan satu lagi tadi tambahan bahasa, sehingga nanti akan sempurna begitu nanti buka yang namanya Garuda Transformasi ataupun Garuda Unggul tadi. Yeah. Itu kan selevel nanti yang agak efektif pembinaannya itu di kelas 11 dan 12. Nah, ya? Itu sudah persiapan sehingga mereka nanti ada berkemungkinan yang berminat bisa masuk ke sana.
6: Iya, gitu. Baik. Ini sudah ada peluangnya begitu ya, Bu Carmila. Pak Ersman menambahkan singkat dari Anda pesan untuk pendengar kita.
2: Baik, kita semakin optimis jika program-program prioritas Bapak Presiden di bidang pendidikan ini tercapai, terwujud dengan baik. Insyaallah kita sangat yakin, optimis industri emas 2045 itu akan tercapai.
6: Baik.
2: Jadi sebenarnya Ibu, ini baik sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, itu semuanya adalah sekolah-sekolah unggul gitu ya. Nah termasuk juga masih ada satu sebenarnya yang mungkin kita perlu saya sampaikan, ada lagi namanya Sekolah Nasional Terintegrasi. Ini juga sekolah unggul. Jadi sekali lagi, ini adalah upaya pemerintah untuk membuat sekolah-sekolah yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga tidak sulit lagi masyarakat masuk sekolah yang terbaik itu. Tidak seperti hari ini.
6: Oke, baik Bapak, terima kasih. Dari Ibu Evni, silakan.
3: Baik. Jadi alhamdulillah kami berterima kasih sekali karena setelah dinyatakan sebagai salah satu sekolah unggul, yang tentu saja keunggulan ini bukan hanya untuk madrasah tapi juga untuk peserta didik dan masa depan generasi muda. Dan animo masyarakat yang tinggi untuk masuk ke Mandua merupakan salah satu bukti nyata keunggulan kita, dan tentu saja kami sebagai madrasah aliyah negeri mendukung semua program pemerintah dalam hal ini peluang untuk bertransformasi menjadi sekolah Garuda tentu saja akan dipertimbangkan oleh madrasah.
6: Ya, baik. Terima kasih Bu Evni, Bu Carmila dan Pak Erisman untuk waktunya sudah bersama pendengar kita di dialog interaktif ini. Banyak hal yang akan kita perbincangkan sebenarnya, tapi waktu membatasi kebersamaan ini ya. Mudah-mudahan nanti Bu Carmila di lain kesempatan kita dapat berbincang kembali. Oke, pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Rio Menyapa hari ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, ada Ibu Dr. Haja Carmila Sari Eskom MM, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Haji Arisman Yahya MH, dan juga Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Mandua Kota Pekanbaru Ibu Evni Novita MPKim. Sekali lagi Bu Evni, Bu Carmila dan Pak Arisman, waktunya terima kasih banyak sudah bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sukses selalu untuk seluruh kegiatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini, saya Suci Rasli pamit undur diri. Terima kasih juga atas atensi Anda tetap bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kami hadirkan tadi untuk Anda perbincangan seputar pendidikan ya, dalam dialog kreatif Riau Menyapa yang tadi sudah Anda dengarkan langsung bersama kami pastinya. Kita melanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi masih untuk hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 dan saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda dengan ragam program siaran yang akan kami hadirkan. Sebelum kita melangkah untuk menyimak rekan program di Pekanbaru pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, akan kami kabarkan informasi untuk Anda kali ini dalam laporan terkini. Dan kita akan simak informasi dalam laporan terkini bersama reporter kami yang saat ini berada di lapangan. Kita akan simak nanti seperti apa persiapan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo, pendengar ya, ini ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Kami sudah bersama dengan reporter Santi Yunas akan menghadirkan informasi selengkapnya, pendengar. Santi, laporan Anda.
2: Ya, Suci dan juga pendengar, saat ini saya berada di Jalan Keluarga yang berada di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar, di mana pada pagi hari ini direncanakan memang Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung atau melihat langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang ini, dan persiapan terus dilakukan oleh TNI Polri untuk pagi hari ini karena memang pengamanannya cukup ketat. Untuk TNI Polri sudah bersiaga sejak pagi hari tadi. Dan memang informasi kunjungan Presiden Republik Indonesia telah diketahui sejak kemarin, namun masih tentatif sehingga pagi hari ini dipastikan Presiden akan tiba di lokasi ini melakukan melihat penanganan langsung oleh petugas kebakaran hutan lahan di lokasi ini yang sudah beberapa hari terjadi. Dan kondisi ini juga terdengar di belakang saya masih terbunyi ini bolak-balik mengangkut air untuk memadamkan lokasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di Jalan Keluarga Rimbo Panjang ini. Dan untuk persiapan saat ini sejumlah TNI Polri ini sedang melakukan geladi nanti bagaimana Presiden akan tiba, direncanakan didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di lokasi. Dan memang untuk saat ini pun belum diketahui selain di Rimbo Panjang lokasi mana saja yang akan dikunjungi masih belum dapat kami pastikan karena memang persiapan saat ini dipusatkan masih di Rimbo Panjang. Dan untuk itu di lokasi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan lahan gambut ini sudah terbakar sejak beberapa hari lalu dan upaya pemadaman dilakukan Manggala Asri TNI Polri di lokasi dan masih terus upaya pemadaman melalui Satgas Darat dan Udara agar api tidak menyebar luas karena mengingat lokasi ini sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang sudah terpapar asap sejak beberapa hari lalu. Dan ini terus dilakukan penanganan oleh petugas gabungan agar kondisi ini tidak semakin parah. Dan untuk itu nantinya Presiden akan memberikan instruksi dan juga bagaimana pemaparan nanti yang akan diberikan oleh Presiden di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Tepatnya dekat saya melaporkan saat ini. Demikian dulu Suci yang dapat saya laporkan sementara bagaimana situasi pengamanan yang ada di lokasi ini terkait Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan rombongan. Demikian dulu Suci, kembali ke studio.
0: Ya baik Santi, terima kasih untuk laporan Anda. Update informasi terkini lainnya nanti pendengar akan kami hadirkan kembali. Jadi untuk itu tetaplah bersama Pro 1.

0: RRI.
1: Halo.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita merangkai kebersamaan kali ini dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1, program ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Ya, kami akan buka atensi Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0761251111. Jadi Halo RRI ini wadah yang kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1, sebuah ruang yang bisa Anda ikut untuk berpartisipasi di dalamnya, ya, untuk menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait dengan contohnya mungkin layanan publik yang Anda temui yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, ya, inilah Halo RRI hadir untuk Anda. Berpartisipasi 0761 di 25111, ya, di 0761251111, atau juga gabung bersama kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1, silahkan pendengar 0811767391. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, kita bersama di Halo RRI. Jadi kami mengajak Anda untuk bersuara, ya, menyampaikan informasi yang tentunya ini dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik, ya. Apa yang Anda sampaikan itu nantinya akan kami rangkum, kami catat, nah tentu akan diteruskan, ya, di follow up, ya, kita sampaikan juga kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti, ya, atau diberikan solusi ataupun juga ada tanggapan terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan. Silakan bergabung langsung pendengar di 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Atong. Kabar baik masih Pak Atong, ya?
1: Iya, sama-sama. Yang jelas jaga kesehatan, ya.
0: Ya, ini lumayan agak berkabut, ya, ini di pagi menjelang siang ini, ya, asapnya luar biasa. Sama-sama jadi, mengingatkan kita.
1: Jadi Pak Atong mau menyampaikan dua sekali ini, menyampaikan ke RRI juga dan ke pendengar juga. Jadi ke RRI, karena Pak Atong hampir tiap hari masuk di Pro 3 RRI sana, kan. Jadi tolong RRI Pekanbaru, kita mencontoh RRI Pro 3 Jakarta, kita pakai gatekeeper lah, menerima orang menelpon kalau acara-acaranya khusus, kalau seperti Halo Pekanbaru dengan acara satu jam sebelum kita tadi. Karena Pak Atong paling tidak suka kalau pendengar itu berbahasa tuh tidak santun. Etika kita berbahasa itu wajib dijaga. Etika itu, karena kadang-kadang kan yang narasumber itu bukan kelas-kelas kaleng-kaleng, kepala dinas, anggota dewan. Tadi ada berbahasa menggunakan hantu belau itu, kalau di media nasional, milik nasional, itu tidak boleh. Kita bukan media sosial, ini buat pendengar kalau nelpon, ya. Jadi tolong berbahasa itu yang santun, menyampaikan hal-hal yang kita sampaikan, boleh kita mengkritik dengan tajam, tapi syaratnya dua, bahasanya santun dan datanya jelas, kita punya fakta dan data. Ini bukan media yang gampang, ini bukan tempat kita menyampaikan sesuatu asal-asal. Tidak punya data, jadi tidak boleh. Kita harus punya data lengkap, ya. Kalau jadi pendengar menelpon, kemudian kita pakai berbahasa yang santun, etika kita, apalagi kita orang Melayu, bahasa isi kebun binatang, bahasa pakai yang kayak tadi itu tidak boleh. Dan coba RRI kalau acara-acara khusus interaktif itu memakai gatekeeper, di briefing dulu di belakang. Kalau RRI Pro 3 Jakarta itu di briefing dulu.
0: Izin menanggapi Pak Atong, untuk gatekeeper dan pengarah acara kita itu selalu ada Pak Atong, dan mungkin di saat live, nah ini yang kurang terkontrol mungkin, ya, tapi untuk gatekeeper dan pengarah acara apapun program kita di RRI itu selalu ada Pak Atong.
1: Iya, karena kita jadi untuk pendengar juga, jadi istilahnya boleh
0: kita mungkin lebih diarahkan kita ke bahasa yang santun, ya, jika kita di udara ini, ya.
1: Karena kita medianya milik nasional loh. Betul. Kita penyiarnya kita harus juga kita hargai penyiarnya. Kalau RRI Pekanbaru itu sangat berkelas berbahasa.
0: Terima kasih Pak Tong.
1: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sarannya. Ini mengingatkan kita semua ya. Jadi memang apa yang akan kita sampaikan itu tentu harus berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi. Ya, ini harapan juga dari pendengar kita Pak Tong tadi. Dan yang terpenting, yuk mari kita sama-sama menggunakan bahasa yang santun pendengar ya. Fokus pada persoalan dan solusi, hindari menyerang pribadi ataupun juga pihak tertentu. Karena tujuan utama jika kita ingin menyampaikan laporan ataupun juga hal-hal lain begitu. Nah, ini laporan itu tujuannya bukan untuk menyalahkan ya, melainkan kita mendorong untuk ada perbaikan. Jadi dengan cara seperti ini tentu komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik ini dapat berjalan lebih sehat dan produktif. Baik, masih kami tunggu atensi Anda di Halo RRI dan menanggapi kembali apa yang disampaikan Pak Tong tadi. Kalau untuk RRI, Pak Tong, apapun program acara kita, yaitu kita selalu menjadi selalu ada yang namanya pengarah acara, gatekeeper, editor dan lain-lain sebagainya. Itu selalu ada Pak Tong ya. Terima kasih untuk masukan dan sarannya Pak Tong. Kembali di ujung telepon 25111. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi dengan
2: sama Iza di Yarenka Kak Siti.
0: Iza, kabar baik ya. Iza.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Silakan, apa yang ingin disampaikan Iza?
2: Ini Kak Siti, jalan di Kubang Raya. Mm-mm. Itu kayaknya perlu lampu jalan nih Kak Siti lebih gitu kan.
0: Kubang Kasi Raya.
2: Kalau malam ya.
0: Kubang Raya arah
2: ke arah dari ke arah SMU Plus.
0: Oh, ke arah SMU Plus, ya. area sepanjang jalan ya, menuju jalan SMU Plus.
2: Kan, kalau malam, saya kan kebetulan ada juga saudara yang tinggal di situ. Mm-hmm. Jadi kalau mau ke sana tuh agak mikir dua kali gitu. Karena yeah, satu, mobil-mobil truk banyak Kak Siti. Kadang pagi, kadang siang, gak, memang tuh pokoknya ada gitu. Jadi kita agak takut gitu jalan kalau
0: gelap ya.
2: Iya, jadi saya mikirnya, datang gak ya? Kalau nggak datang nggak apa-apa kali ya, gitu-gitu. Kadang kita mau
0: kekhawatiran muncul ya.
2: Karena jalan yang jalannya itu bergelombang Kak Siti. Kadang naik turun karena mungkin ya mobil-mobil berat yang lewat di situ kan gitu. Jadi ada takutnya kita lewat sana tuh. Satu karena gelap, yang kedua karena mobilnya besar, sebesar gitu. Kalau pemerintah mau bangun pelopor mungkin kayaknya karena sana dipikirkan Kak
0: Siti. Cocok sepertinya ya.
2: Iya, yang pelopor khusus untuk warga lah gitu. Yang okay, yang di bawah khusus untuk yang truk-truk kan gitu.
0: Baik Iza, terima kasih.
2: Terus satu lagi Kak Siti, yang kayak yang tadi acara pagi dialog itu kayaknya mungkin durasinya ditambah.
0: Ditambah ya, memang waktunya sangat terbatas
2: Iza. 30 menit lah gitu, cukup. Kayaknya penyiar juga buru-buru si narasumbernya ngomongnya juga terbatas.
0: Ya pakemnya kita sudah dari pusat ini Iza. Jadi ya, untuk menambah durasi
2: ya, mungkin kalau gimana, ada gitu ya, apa mungkin 30 menit saya rasa cukup.
0: 30 menit tambahan waktunya.
2: Iya.
0: Nanti mudah-mudahan kita lanjutkan lagi perbincangan ini ya, nanti ya. Terima kasih Iza. Baik,
2: ya.
0: Terima kasih untuk Iza di Arengka. Nah, ini menjadi perhatian bersama, nanti Iza sudah kami rangkum, kita coba akan sampaikan kepada dinas terkait ya, terkait dengan penerangan jalan ini khususnya di Jalan Kubang Raya kawasan SMA Plus tepatnya dari Iza ya. Ada kekhawatiran jika melewati jalan tersebut. Baik, terima kasih informasinya. Nah, untuk Anda juga pendengar boleh seperti pendengar kita ini ya, ada Iza di Arengka ataupun juga Pak Tong tadi, jadi Anda bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan menjadi perhatian kita bersama demi kebaikan kita. Apakah di lingkungan Anda ada persoalan yang membutuhkan perhatian, apakah ada layanan yang perlu diperbaiki, atau terkait dengan fasilitas publik yang rusak ya, yang dirasa kurang apa ya, kalau bisa kita katakan ada sisi negatifnya jika tidak diperbaiki. Nah, itu boleh untuk bergabung. Atau ada pelayanan patut diapresiasi, karena selain laporan apresiasi juga dibutuhkan dong pastinya ya. Jadi kami menunggu partisipasi Anda pendengar, line telepon 0761251111. Kalau ada yang perlu diapresiasi juga boleh ya, jika ada instansi, petugas atau layanan yang menurut Anda ini sudah bekerja dengan baik. Nah, jangan ragu ya untuk menyampaikan penghargaan melalui udara. Ini mungkin kita apresiasikannya agar didengar oleh banyak pasang telinga saat ini yang tengah mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi apresiasi tentu nanti ini juga dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ya. Budaya kritik yang sehat itu tentu juga harus berjalan beriringan dengan budaya apresiasi. Dengan demikian pendengar akan tercipta keseimbangan dalam pembangunan ataupun juga dalam hal kita membangun pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ya, Iza dan Pak Atong tadi sudah bergabung, dan untuk Anda yang ingin bergabung juga di via WhatsApp Pro 1 kami persilahkan pendengar. Jika mungkin ada kendala untuk gabung di via telepon, nah gabung di WhatsApp kami melalui pesan singkat, kirim masukan, saran, laporan ataupun juga hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada kami di WhatsApp Pro 1. Nah, kalau ada foto, video itu jauh lebih baik lagi. Dan untuk laporan yang Anda sampaikan jika ada sudah ditanggapi oleh pihak terkait pendengar, itu nanti juga akan kami tuangkan jawabannya, informasinya itu di portal resmi kami. Ya, boleh dicek di laman rri.co.id. Ya, segala hal informasi yang sudah ditanggapi oleh pemerintah itu nanti kan kami hadirkan di portal tersebut pendengarnya di laman rri.co.id. Kita masih bersama di Halo RRI menemani Anda dengan segenap kesibukan aktivitas yang tengah Anda lakukan mungkin pendengar, agar kita lebih enjoy, santai sedikit lah ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Tetap jaga kesehatan, terlebih lagi dengan cuaca kondisi yang seperti sekarang ini masih kabut asap. Kita lihat pendengar ya, pagi ini udara mulai berkabut, langit juga terlihat kusam atau bau asap mulai terasa. Jangan dianggap sebagai kondisi biasa, ini kita harus lebih waspada lagi ya, harus ditingkatkan kewaspadaan kita, tetap jaga kondisi kesehatan kita pendengar Pro 1. Selalu sehat untuk kita semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami ya. Dan masih akan kita rangkai kebersamaan ini dalam program Halo RRI bersama kita untuk sesi terakhir di kesempatan ini ya. Pesan yang masuk dan juga Anda yang telah bergabung tadi di sesi pertama, itu semua laporan itu sudah kami rangkum pendengar ya di program ini. Jadi nanti apa yang telah Anda sampaikan tentu kita akan coba nanti menjembatani kepada pihak terkait ya untuk hal-hal yang telah Anda sampaikan tersebut. Ada saran, masukan maupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, bergabunglah bersama kami pendengar, sampaikan di udara ini ya. Kami terima partisipasi ataupun juga atensi Anda tersebut. 0761251111 ataupun juga di via pesan singkat WhatsApp kami 0811767391 ya. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang beraktivitas atau mungkin juga sedang bekerja atau kini mungkin bahkan di rumah ya. Nah, apapun aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini, silakan untuk berpartisipasi. Atau kini tengah dalam perjalanan, mungkin pendengar ada hal-hal yang Anda saksikan, Anda lihat langsung yang bisa kiranya ini menjadi atensi untuk perlu ada perbaikan, boleh juga ya gabung bersama kami di kesempatan ini. Sampaikan tentu lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan pastinya, dan juga sekiranya dalam kondisi yang ditemukan tersebut apa dampak yang dirasakan masyarakat, lalu juga sampaikan harapan ataupun juga solusi yang Anda inginkan ya. Karena semakin jelas informasi yang disampaikan tentu juga semakin mudah bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi. Bisa sampaikan berupa hal-hal yang kita temui, entahkah itu terkait dengan kesehatan ya, pendidikan, seperti tadi sebelumnya ada pendengar kita Iza di Arengka menyampaikan terkait dengan penerangan jalan umum, dan itu juga boleh. Pengelolaan sampah bisa, drainase, air bersih, layanan perizinan, ataupun juga pasar-pasar, terminal, pelabuhan, apapun itu pendengar ya. Jadi apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada layanan tersebut, nah ini Halo RRI siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Baik, jadi silahkan bergabung bersama kami di 0761251111 atau di luar program ini pendengar ya, di jam-jam tertentu, di jam-jam lain juga boleh, tapi itu melalui via WhatsApp kami ataupun juga di media sosial kami, yaitu terbuka 24 jam untuk Anda pendengar Pro 1 di 0811767391. Seperti tadi di awal disampaikan, tentu sampaikan berdasarkan fakta, hindari juga informasi yang belum terverifikasi ya, gunakan bahasa yang santun pastinya, itu harus kita lakukan, dan fokus pada persoalan serta solusi, hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan laporan ataupun juga aduan tersebut pendengar. Oke, berada saat ini kita pada menit 46 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Ini matahari juga sudah mulai menunjukkan sinarnya, walaupun kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru khususnya. Jadi memang jarak pandang tampaknya berkurang ya, langit kalau kita lihat juga tidak cerah seperti biasanya ya, aroma asap juga sudah mulai terasa. Nah ini untuk Anda pendengar yang akan mungkin bepergian ya, sama-sama saling kita mengingatkan ya, menghimbau juga semuanya terkait dengan memakai masker. Nah itu usahakan, biasakan untuk menggunakan ataupun juga memakai masker bagi Anda yang akan bepergian ataupun juga melakukan aktivitas di luar rumah, di luar gedung, begitu apapun itu ya. Nah untuk Anda yang saat ini tetap harus berkendara atau melakukan aktivitas di luar rumah, nah ini tetap jaga kondisi kesehatan ya, dan juga konsentrasi dalam berkendara itu perlu juga ditingkatkan. Jadi gunakan masker, itu yang harus kita lakukan saat ini tampaknya pendengar ya. Sebisa mungkin kurangilah aktivitas kita di luar rumah jika tidak ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Lebih baik di dalam rumah. Tapi kalaupun harus melakukan aktivitas ataupun juga pekerjaan tersebut, yuk sama-sama kita menggunakan masker ya. Jadi ketika asap mulai menyelimuti Kota Pekanbaru, ya kita juga tidak perlu panik, tapi tetap juga jangan menganggap remeh ya. Kurangi paparan asap, lindungi keluarga, gunakan masker ketika diperlukan, dan utamakan kesehatan kita.

Ya, pendengar Pro 1 berada kita pada menit 53 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa kebersamaan ini kami harus cukupkan hingga di sini, khususnya dalam program Halo RRI dalam rangkaian sesi terakhir juga untuk Pekan Baru ataupun juga Riau Pagi, ya, di Riau Pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita sudah mengikuti beberapa rangkaian program siaran yang telah kami hadirkan untuk Anda di Riau Pagi hari ini. Nanti pada pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita melangkah dalam rangkaian Riau Siang, yang pastinya juga program siaran menarik lainnya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1. Terima kasih ya untuk Anda, seluruh pendengar yang sudah bergabung langsung tadi ya di via WhatsApp ataupun juga yang gabung melalui line telepon. Terima kasih atas atensi Anda, dan kepada seluruh pendengar yang telah menyimak program ini, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi Anda, pendengar Pro 1, kita sebagai masyarakat ya, untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun juga keluhan terkait pelayanan publik mungkin ya, khususnya di Kota Pekanbaru, Riau pada umumnya ya. Mari kita terus menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan yang ada di sekitar kita. Saya Suci Rasla pamit di Halo RRI hari ini. Kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

mendengar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan sudah kita nikmati tadi beberapa rangkaian lagu-lagu yang menemani Anda di siang hari ini ya, yang kini sudah membawa kita pada pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan dalam Riau siang hari ini, pendengar, ini ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu, khususnya untuk kita masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ya. Ini terkait dengan operasi pasar murah. Jadi untuk Anda yang mungkin selama ini bertanya-tanya, kapan lagi ini pemerintah akan menggelar operasi pasar murah? Nah, dari informasi yang kami dapatkan, pendengar, untuk pemerintah Provinsi Riau ini akan menggelar operasi pasar murah di 4 titik ya, dan ini dipusatkan di Kota Pekanbaru sepanjang pekan ini untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan. Jadi kegiatan yang diinisiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Riau ini bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah, pendengar, disesuaikan ya menjadi 4 hari karena adanya libur nasional Maulid Nabi. Ya, menanggapi itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti, juga menyampaikan ataupun juga menginformasikan bahwa pelaksanaan intervensi pasar ini difokuskan di Kota Pekanbaru ya, di ibu kota Provinsi Riau. Jadi di kegiatan pasar murah ini, pendengar ya, selain berbelanja kebutuhan pokok, nah untuk Anda seluruh masyarakat yang mendatangi lokasi kegiatan ini dihimbau tetap menggunakan masker guna mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Himbauan tersebut juga, pendengar, selaras dengan arahan pelaksana tugas Gubernur Riau agar warga meningkatkan kewaspadaan kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar Pro 1, mengenai jadwal pelaksanaan pasar murah, jadi pasar murah itu dimulai hari Senin ini ya, di halaman kantor Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Dan selanjutnya pada hari Rabu lusa ya, itu tanggal 26 Agustus di halaman kantor Lurah Palas ya, pada kecamatan yang sama. Itu untuk hari Rabu lusa, pendengar. Berikut selanjutnya, lokasi kegiatan itu bergeser ke halaman kantor Kelurahan Industri Kecamatan Tenayan Raya pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Jadi rangkaian kegiatan pekan ini nantinya dalam operasi pasar murah akan ditutup di halaman kantor Lurah Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai itu pada hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Jadi ada 4 hari, pendengar, operasi pasar murah ini berlangsung di Kota Pekanbaru. Dan untuk pasar murah ini ada beberapa komoditas yang disediakan ya, seperti beras SPHP itu seharga Rp60.000 per 5 kg. Lalu juga beras anak daro ya, itu ada harga juga yang telah ditetapkan sebesar Rp84.500 per 5 kg. Gula pasir juga ada ya, Rp18.000 harganya, serta minyak goreng merek minyak kita dijual dengan harga Rp15.500 per bungkus ya. Ini di pasar murah yang digelar hingga 4 hari ke depan di beberapa titik di Kota Pekanbaru, pendengar. Dan masih banyak tentunya bahan pokok lainnya, ada minyak, garam, telur dan lain sebagainya. Itu bisa Anda dapatkan di pasar murah tersebut. Jadi pemerintah Provinsi Riau kembali kami sampaikan ya, menghimbau para pembeli untuk mengantri secara tertib sesuai waktu yang telah ditentukan di masing-masing lokasi kelurahan. Dan juga menghimbau agar membawa kantong belanja dari rumah ya, guna mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang terpenting juga dengan kondisi udara seperti sekarang, kemanapun Anda bepergian tetap menggunakan masker. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, pendengar Pro 1. Tetap bersama kami.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Tunggu dulu dimana-mana kamu di suasana. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya? Eh, kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Pendengar Pro 1, dari informasi kami yang peroleh di portal resmi kami di laman rri.co.id, ini mengabarkan bahwa aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru itu dipastikan tidak mengalami gangguan meski wilayah udara di Kota Pekanbaru ini tengah diselimuti kabut asap ya. Hingga hari ini pendengar, Senin 24 Agustus 2026, khususnya pagi tadi, itu seluruh jadwal keberangkatan maupun kedatangan pesawat terpantau masih beroperasi secara wajar. Ya, terkait itu General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Ahmad menegaskan ketebalan asap saat ini belum menembus batas bahaya bagi dunia aviasi. Jadi pendengar, berdasarkan data pemantauan cuaca di area landasan pacu di bandara pagi tadi, itu visibilitas atau jarak pandang tercatat masih cukup jauh, yakni pada tang 2.200 hingga 2.700 meter. Jadi dikatakan pendengar, untuk pergerakan pesawat dari dan menuju Pekanbaru ya hingga pagi tadi menjelang siang ini juga masih berjalan dengan sangat normal. Ya, dijelaskan juga untuk standar batas minimal jarak pandang ya dalam dunia penerbangan yang diizinkan untuk aktivitas lepas landas dan pendaratan itu pendengar umumnya berada di angka 800 sampai 1000 meter. Jadi angka tersebut tidak bersifat mutlak ya, melainkan turut menyesuaikan dengan spesifikasi jenis armada pesawat, kesiapan masing-masing maskapai dan juga kelengkapan instrumen navigasi penerbangan yang ada. Ya, walaupun visibilitas pagi ini atau tadi itu terpantau sangat baik dan jauh di atas batas minimum dari otoritas bandara, pendengar, itu tidak lantas menurunkan kewaspadaan. Jadi pihak manajemen dari bandara terus mengawasi fluktuasi ketebalan kabut asap secara intensif ya, mengingat kondisi udara itu dapat memburuk sewaktu-waktu akibat dinamika faktor alam.

Pendengar Pro 1 berada kita saat ini pada pukul 10.54 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan di Riau Siang hingga Riau Sore tepatnya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda pendengar. Banyak tentunya ragam program siaran informasi dan hiburan yang masih akan terus dihadirkan menemani Anda sepanjang Senin siang ini ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, jangan lewatkan juga nanti untuk mengupdate, memperbaharui informasi seputar olahraga. Kami akan kabarkan dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta itu pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Sekaligus juga di kebersamaan ini saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Kita sudah bersama dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah selalu bersama kami pendengar. Sepanjang hari ini kami masih akan hadirkan rangkaian program untuk Anda. Satu lagu kita nikmati ya sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk nantinya kita menyimak dinamika olahraga.

Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung ya dengan Pro 3 RRI Jakarta. Akan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi khusus seputar olahraga. Kita simak informasi siang ini dalam Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat

0: bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball, and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protogerer, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa?

0: update terkininya.
1: Ya, baik pendengar, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
2: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
3: Liter.
2: Dengan 81.
3: Oh itu dulu.
2: Oh ya.
3: 41 juta.
2: Kita siram.
3: Hanya dengan 5 heli.
2: 5 heli. Iya. Yeah. Ya.
3: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
2: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
3: Berapa alat eskavator?
2: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
3: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
2: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari KMH 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
3: Jadi 5 tambah 2.
2: Ya.
3: Tadi juga itu.
2: Makin banyak, semakin bagus.
3: Nah, itu cuma teknologi harus tek paling mana
2: sih? Ya,
3: dan tek kalau paling mana dibutuh, aku alihkan ke paling mana?
2: Ya.
3: Iya, mungkin OMC.
2: Kemudian
3: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
2: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang
3: kemudian kemudian yang melaporkan kami juga sudah dibentuk tim CRTP yang kami sedang siapkan
1: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di siang hari ini ya? Semoga Anda semua masih dalam keadaan bersemangat ya untuk melanjutkan sisa aktivitas Anda. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa gunakan masker ya untuk melindungi diri Anda dari paparan kabut asap pendengar ya, dan juga pastikan untuk terus menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih pendengar. Di rangkaian Rio siang ya, di informasi dan musik kita awali kebersamaan pendengar di hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Dini Oktariani di siang hari ini. Dan nah, pendengar, saya informasikan sebaran titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera masih cukup tinggi. Jadi berdasarkan pembaruan data hingga Minggu 23 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, sebanyak 2.945 hotspot terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera. Disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Gita Dewi mengatakan bahwa Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni mencapai 1.429 titik, sementara Riau menempati posisi berikutnya dengan 491 titik. Selain Sumatera Selatan dan Riau, hotspot juga terpantau di Jambi sebanyak 437 titik, kemudian juga Lampung 203 titik, Bangka Belitung 115 titik, Aceh 114 titik, Sumatera Utara 64 titik, Kepulauan Riau 53 titik, Sumatera Barat 20 titik, dan Bengkulu 19 titik. Di Riau sendiri, sebaran hotspot didominasi di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir. Pelalawan mencatat 239 titik, sedangkan Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Dan kondisi ini membuat kedua daerah tersebut menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu pendengar, hotspot lainnya tersebar di Bengkalis 30 titik, Indragiri Hulu 13 titik, kemudian juga ada di Rokan Hulu 12 titik, Kampar 9 titik, Rokan Hilir 8 titik, Siak 7 titik, Kuantan Singing 4 titik, dan Dumai 3 titik. Sehingga pendengar, untuk Anda yang mungkin bisa meminimalisir aktivitas di luar ruangan, sebaiknya diminimalisir ya. Pendengar, tetap selalu jaga kesehatan Anda pastinya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, penurunan kualitas udara yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat masyarakat diminta untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Jadi paparan asap, terutama partikel halus PM2,5 beresiko mengganggu saluran pernafasan sehingga perlindungan diri perlu dilakukan saat beraktivitas. Sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, dan ia menyebutkan masker N95 menjadi pilihan yang paling direkomendasikan karena mampu menyaring partikel polutan berukuran sangat kecil. Menurutnya, masyarakat juga perlu memperhatikan kualitas udara di dalam rumah. Jadi jika asap dari luar masuk ke dalam ruangan, penggunaan air purifier itu dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu mengurangi polusi udara di dalam rumah atau indoor pollution. Jadi selain menjaga kualitas udara di dalam ruangan, masyarakat juga diminta untuk mengurangi aktivitas fisik di luar rumah selama kondisi udara belum membaik, dan kegiatan olahraga seperti bersepeda dan jogging sebaiknya ditunda untuk sementara waktu. Beliau juga mengingatkan masyarakat untuk dapat menjaga kondisi tubuh dengan memenuhi kebutuhan cairan. Konsumsi air putih yang cukup diperlukan untuk membantu mencegah dehidrasi dan juga menjaga tenggorokan agar tidak mudah kering akibat paparan asap. Perhatian lebih juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan ataupun penyakit pada paru-paru dan saluran pernafasan. Kelompok tersebut disarankan untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat. Dan diharapkan masyarakat dapat mengikuti imbauan kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Riau dengan membatasi paparan asap dan juga menjaga kondisi tubuh, resiko gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara dapat ditekan. Baik, berikan untuk Anda semua di siang hari ini, nanti saya masih akan menyapa Anda masih di rangkaian Riau Siang, selanjutnya di pukul 12 ya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ada di program Kita Indonesia. Dan saya informasikan waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Srikandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Srikandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pisau.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Kedengeran ada satu lagu dari Itgitaf dengan Sekuat dan juga Sesakit ya untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Ini lagu yang dirilis di 2022. Ya mungkin mendengar banyak kejadian bencana alam saat ini yang terjadi di Indonesia, mungkin kita semua ikut merasakan sakitnya, prihatin gitu ya. Tapi kita pasti bisa kuat kalau misalnya kita bersama-sama. Ya jadi mungkin untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuan misalnya untuk korban bencana ya, silakan kalau ada rezeki yang bisa disisihkan pendengar ya, tapi pastikan Anda menyalurkannya mungkin lewat lembaga ataupun juga mungkin organisasi yang terpercaya sehingga bantuan Anda tepat sasaran diterima oleh mereka yang membutuhkan. Baik pendengar di kita Indonesia, saya masih akan menghadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Jadi salah satunya adalah Pemprov Riau yang perkuat antisipasi karhutlah. Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Jadi penguatan itu dilakukan dengan mengerahkan personil, kemudian juga menambah peralatan pemadaman serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut dibahas dalam rapat

persiapan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekaligus rapat penanganan karhutla yang digelar di ruang rapat gubernur kantor gubernur Riau Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Pemprov Riau menilai kesiapsiagaan perlu ditingkatkan menjelang September hingga November yang diperkirakan masih menjadi periode rawan kebakaran. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu instansi, pemerintah daerah bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat harus bergerak secara terpadu, pendengar. Terutama di daerah yang memang memiliki kawasan gambut dan rawan terbakar. Selain fokus pada pemadaman, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesehatan petugas dan masyarakat yang berpotensi terdampak asap. Pemprov Riau sudah menyiapkan sekitar 110 ribu masker setiap hari, sementara kebutuhan obat-obatan dan juga oksigen diminta untuk dipastikan tersedia selama penanganan karhutla berlangsung. Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, Edi Afrizal, menyebut Pelalawan masih menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius, ya. Jadi berdasarkan pemantauan terdapat 216 titik panas di wilayah tersebut dan kondisi gambut, vegetasi yang mudah terbakar, serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan. Jadi untuk dapat memperkuat operasi, jumlah peralatan dan sumber air ditingkatkan dari 6 menjadi sekitar 15 unit, ya, dengan melibatkan Manggala Agni, kemudian juga TNI, Polri, BPBD, dan unsur lainnya. Selain itu, asap yang masuk ke Riau juga dipengaruhi kebakaran dari luar daerah seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi, sehingga koordinasi antar wilayah dinilai penting untuk menekan dampak karhutla. Baik, pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda di siang hari ini, ya, nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik di Kita Indonesia, serta di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan Anda ikuti Warta Riau Siang. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Satu lagu dari Rai dengan Ice Cream Man untuk Anda semua di siang hari ini.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut pendengar di rangkaian informasi dan musik di Riau siang hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda pendengar ya, jangan lupa sebelum melanjutkan kembali aktivitas Anda, isi energi tubuh Anda. Jangan sampai skip makan siang ya. Pastikan Anda makan siang, manfaatkan waktu istirahat Anda ya untuk mengisi kembali energi Anda sehingga Anda dapat melanjutkan aktivitas nanti hingga sore tiba ya. Dan pastikan juga tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh Anda agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik dan fokus tetap terjaga pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pemerintah Kota Pemko Pekanbaru kembali mengambil langkah antisipasi menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memutuskan kegiatan pembelajaran pada hari Senin 24 Agustus 2026 dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring dari rumah ya. Jadi kebijakan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran dan ditandatangani langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal. Beliau mengatakan bahwa keputusan mengalihkan pembelajaran ke sistem daring dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data BMKG pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 17 hingga 21 waktu Indonesia Barat, konsentrasi PM2,5 berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Jadi selama PJJ berlangsung, peserta didik tidak perlu datang ke sekolah dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan sekolah lainnya yang mengharuskan kehadiran secara langsung pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Berdasarkan rangka informasi dan musik di Riau Siang, kami cukupkan sejenak pendengar karena selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera mengikuti Warta Riau Siang. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Hari ini kita melepas penambah kekuatan, ya. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua. Sudah ada lebih kurang 300 di perbukitan. Ya, kemarin di apapun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI, Polri, dengan Galapni, ya kan? Dengan Galapni juga dengan kabupaten kota. Ya, ini semua tersebar.
1: Harga ayam itu kan Rp3.8 kilo. Menjak ada BG. Nah, jadi BG itu sudah kayam semua. Udah semua, ya kan? Jadi, itu kami pemasaran di kurang ini. Pas masuk orang sekolah. Masuk orang sekolah kan, kemarin kan. Udah ya, pas masuk sekolah, langsung mulai sejak lain. Harapan juga dapatnya udah stabil, kira-kira.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personil untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kualitas udara Riau menurun, sekolah didorong perketat perlindungan siswa. Walter Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau Siang selengkapnya, edisi hari Senin 24 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto melepas tambahan 92 personil untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menambah kekuatan personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sebanyak 92 personil diterjunkan untuk memperkuat tim di lapangan yang selama ini telah beroperasi bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah kabupaten kota. Penambahan tersebut dilakukan dalam pelepasan yang dilakukan Senin pagi di kantor Gubernur Riau. PLT Gubernur menyebutkan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah ketersediaan air. Sejumlah embung dan parit di lokasi Karhutla disebut telah mengering sehingga pemerintah berupaya menggali dan menyediakan kembali sumber air untuk mendukung pemadaman. PLT Gubernur menyampaikan selain menambah personel, pemerintah provinsi juga menyalurkan 14.000 masker kepada masyarakat serta menyiapkan oksigen bagi petugas yang bertugas di lokasi Karhutla.
2: Hari ini kita melepas menambah kekuatan. Ya, selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua. Sudah ada lebih kurang 300 di Kerumutan. Ya, kemarin di aku pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan Manggala Agni, ya kan, dengan Manggala Api juga, dengan Kabupaten Kota. Ya, ini semua tersebar.
1: Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan, dalam penambahan personil yang dilakukan untuk penanganan Karhutla, pihaknya menurunkan 50 personil yang diberangkatkan membawa peralatan pemadaman, diantaranya 5 unit pompa, genset, tangki air, dan selang. Menurutnya, personil akan dilakukan pergantian secara berkala untuk menjaga kondisi fisik dan mengurangi paparan asap. Personil yang bertugas diperkirakan akan diganti setelah 5 hari.
3: Untuk jaga fitnya, kita hapus dengan rekan-rekan yang lain. Jadi nanti ada peloton yang lain berangkat. Kalau ini rata-rata yang kemarin dari Aceh, karena ini Pak Gub perintahnya segera, langsung 50, nanti 5 hari mungkin hapus lagi dengan yang baru. Supaya tetap fit dan tidak terlalu terpapar asap di sana. Mohon doanya.
1: Sri Sadono menjelaskan ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala di lapangan. Karena itu, tim membawa peralatan pemompa dan selang untuk menjangkau sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo batal tinjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang. Berikut laporan langsung dari reporter kami, Santi Yunas. Silakan, Santi.
4: Ya, Tari, tadi sudah melakukan persiapan panjang sejak pagi hari tim gabungan, namun Presiden Prabowo Subianto ini batal meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Karena setelah landing, pesawat dari Presiden dan rombongan ini langsung Presiden tiba, langsung melakukan rapat koordinasi bersama pejabat Forkopimda Riau, dan tadi di Ruang Pandawa Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rakor tersebut, yang mana mendengarkan pemaparan dari pelaksana tugas Gubernur Riau, kemudian Pangdam, dan juga Kapolda terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Riau. Seperti diketahui, ada dua wilayah yang saat ini kebakaran hebat, yakni di Kabupaten Kampar dan juga Pelalawan, yang sampai saat ini kepulan asap masih terus terjadi, yakni di Kerumutan Kabupaten Pelalawan dan juga di Rimbo Panjang. Dan tadi beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Forkopimda, yakni meminta bantuan 2 unit helikopter waterbombing, kemudian juga 500 pompa air, dan juga bantuan dari pasukan tambahan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Dan tadi Presiden juga menyanggupi permintaan dari Forkopimda untuk menyiapkan 500 pompa untuk bisa menyedot air biar api yang ada di lahan gambut ini bisa dipadamkan oleh Satgas Darat. Karena memang lokasi kebakaran hutan dan lahan ini minim sumber air untuk dilakukan pemadaman, sehingga dibutuhkan pemadaman mengalihkan gas udara, yakni helikopter waterbombing yang membawa bucket berisi air kemudian disemprotkan dari udara untuk dilakukan sejak beberapa hari. Dan untuk Rimbo Panjang ini sudah terjadi sekitar 15 hari dan pemadaman masih terus dilakukan karena angin yang kencang membuat sebaran ataupun luasan lahan ini semakin merembet ke lokasi-lokasi lainnya. Dan tadi juga setelah dilakukan persiapan, namun Presiden sudah batal mengunjungi lokasi tersebut sehingga seluruh pasukan ditarik keluar kembali karena memang tidak ada agenda dari Presiden berkunjung ke lokasi tersebut dan langsung berangkat.

0: RI Dapil Riau 1, Carmila Sari mengatakan perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Ia mengimbau siswa menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan.
1: Yang pertama itu protek pertama adalah memakai masker. Terus kedua menjaga imun tubuh. Artinya menjaga imun tubuh ini lengkap dengan vitamin. Kita minta juga koordinasi orang tua untuk melihat kegiatan anak-anak jangan terlalu banyak di outdoor, lebih baik di dalam.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya masih mengimbau sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Siswa diminta menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan memperbanyak konsumsi air putih.
2: Namun tentu dengan harapan anak-anak kita bisa memakai masker, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan, dan memperbanyak minum air putih. Ya, sembari kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik, gitu ya, kualitas cuaca semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita apakah memang perlu anak-anak kita liburkan.
0: Di sisi lain, Wakil Kepala Mendua Pekanbaru, F. Nino Vita, menyebut Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi lingkungan yang mulai tidak sehat. Madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pembelajaran dilakukan secara daring maupun tetap tatap muka sesuai kondisi di lapangan. Pemerintah dan pihak sekolah berharap kondisi udara di Riau kembali membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api agar dampak karhutlah terhadap kesehatan dan pendidikan tidak semakin meluas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, warung angkringan menjadi salah satu usaha kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Bengkalis, terutama saat jam istirahat siang. Usaha yang telah berdiri sejak sekitar tahun 2023 ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan mampu meraup pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
4: Karyawan warung angkringan Andivan menyampaikan usaha telah berdiri sekitar tahun 2023 dan menyediakan berbagai pilihan minuman, diantaranya kopi latte, teh gentong, dan lemon tea. Beberapa minuman yang menjadi pilihan paling laris antara lain tiramisu, latte, teh gentong, dan lemon squash. Andivan menyebutkan pendapatan warung angkringan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari.
5: Ada tiramisu, latte, teh gentong, lemon squash, itu paling laris itu sekitar 1 juta sampai 2 juta.
4: Sementara itu, salah satu pelanggan warung angkringan, Roni, mengatakan sering membeli minuman di warung angkringan tersebut.
6: Biasanya saya sendiri sering memesan kopi latte. Saya sendiri biasanya memesan sekitar pukul 12 siang. Di saat-saat jam segitu memang terlihat sangat ramai pembeli untuk memesan berbagai jenis minuman yang ada di warung angkringan tersebut.
4: Dalam menjalankan usaha, salah satu kendala yang dihadapi adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dan kenyamanan pembeli. Kedepan, pihak warung angkringan berharap usaha dapat terus ditingkatkan menjadi lebih besar serta semakin ramai didatangi pembeli. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Dengan informasi terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan dari sebelumnya berkisar Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Kini harganya mencapai lebih dari Rp38.000 per kilogram. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
7: Harga ayam potong di sejumlah pasar Pekanbaru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat pedagang mengalami kesulitan dalam mendapatkan stok ayam, sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pedagang ayam, Anton, mengatakan harga ayam saat ini berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga terjadi seiring berkurangnya stok ayam.

0: Ia menyebut, sejak program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, ketersediaan ayam menjadi lebih terbatas.
1: Harga ayam itu gantung sekarang, 38 sekilo, menjak ada MBG. Nah, jadi MBG itu sudah ayam semua, di gudang semua kan. Jadi untuk kami pemasaran ini kurang lebih. Pas masuk orang sekolah, kalau libur kemarin kan, murah ayam. Pas masuk sekolah langsung lonjak naik. Harapannya kalau dapat ayamnya stabil, kira-kira paling mahal 30 lah. Ya kan baru standar.
0: Sementara itu, salah seorang warga Rindu mengaku kenaikan harga cukup terasa bagi kebutuhan rumah tangga. Ia menyebut harga ayam yang sebelumnya berkisaran Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram kini mencapai Rp42.000 per kilogram.
2: Sekarang harga ayam memang mengalami kenaikan dari sekitar sebelumnya berapa ya, Rp28.000 atau Rp29.000. Sekarang jadi Rp42.000 per kilo. Kenaikan ini cukup terasa ya bagi saya, terutama saya seorang ibu rumah tangga. Pastinya seminggu 2 atau 4 kali masak ayam. Saya berharap harga ini bisa kembali normal dan juga pemerintah harus segera berupaya mencari solusi supaya tidak terbebani aja buat masyarakat.
0: Kenaikan harga ayam ini diharapkan dapat segera diatasi agar harga kembali stabil dan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personil untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kualitas udara Riau menurun, sekolah didorong perketat perlindungan siswa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Yes!

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Uin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari inilah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Metro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti saya akan kembali menyapa Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, di program Request hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit.
5: Huh?
3: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta, hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan6.com berjudul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex-gubernur Arinal Junaidi hilang. Ini kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan tersebut diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Kejati membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Riki Ramadan, menegaskan bahwa seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya atau LEB. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda semua di siang hari ini. Kembali kita bersama dalam program request ya. Untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya di 08 11 76 73 991, dan nanti akan saya bukakan ya. Pendengar yang ingin bergabung di line telepon di 0761 24 595. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Tip X, Kamu Gak Sendirian ya. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali ya, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi request Pro 1, minta lagu Mbak Dini Ijab Kabul. Salam buat semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Ijab Kabul ini siapa penyanyinya? Langsung nyari Ijab Kabul. Oh, Kangen Band. Oke, siap. Nanti bakal saya putarkan lagunya ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Dian ya di Panam, katanya mau dengerin lagunya dari Tulus, judulnya Teh Hijau. Siap. Nanti akan saya putarkan lagunya, dan untuk Anda yang bergabung via telepon harap bersabar terlebih dahulu. Nanti akan saya buka line telepon di 0761 24 595.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Aduh, parah banget nih macetnya.
7: Bro, naik trotoar aja, biar lebih cepat.
6: Gas.
8: Abang-abang ini mau ngapain?
7: Mau lewat lah.
8: Abang gak tahu ini trotoar.
6: Terus?
8: Ya gak boleh lah.
7: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
8: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
8: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Terus satu RRI Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Jadi ternyata viralnya Teh Hijau ya tidak hanya sebatas dengan makanan minuman gitu ya, tapi lagu juga Teh Hijau. Dan kalau saya bilang lagu ini cukup menarik ya, ringan tapi unik ya. Sesuai dengan ciri khasnya dari Tulus ya pendengar. Dan lagu ini sudah ada di playlist Pro 1 RRI Pekanbaru, jadi Anda bisa request lagunya pendengar ya. Baik, untuk Anda semua masih di program request ya. Kalau tadi saya sudah buka kesempatan untuk Anda yang bergabung di WhatsApp ya, di 08 11 767 3991. Untuk selanjutnya saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761 24 595 ya. Anda dapat bergabung bersama kami pendengar ya di 0761 24 595. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang.
0: Iya, Ocu. Ocu, walaupun jam berapapun saya buka, tetap yang pertama selalu ya, Cu ya.
1: Aku juga baru pulang ini, Kak Dini.
0: Oh.
1: Aku juga baru pulang dari tempat teman.
0: Iya,
1: ada
0: iya.
1: Acara apa tadi? Kumpul-kumpul santar sama penyanyi. Mm-hmm.
0: Iya. Yeah.
1: Baru pulang, ini saya rasa bisa sisi terakhir ini.
0: Belum, Cu. Tapi jam berapapun dibuka, Ocu yang join. Tadi saya bukanya WhatsApp duluan.
1: Kebetulan aja.
0: Tadi saya soalnya bukanya WhatsApp duluan tadi. Telepon nih baru Ocu.
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Aku baru pulang, ini sisi terakhir kan. Dua hari lah, jam 14.25 kan. Ini sisi terakhir maunya nih.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Takut di sisi pertama juga nanti tidak enak. Di sisi terakhir juga ya.
0: Tetap Ocu yang pertama ya kan?
1: Memang rezeki lah tuh.
0: Telat tuh, gimana lah lagi?
1: Tidak tahu aku. Ya, udah sore ini. Lagu-lagu Din.
0: Boleh apa? Mau lagu yang ada atau pilih?
1: Aku pilih lah.
0: Apa tuh lagunya?
1: Aku yang agak inilah. Kompak, kocak lagi kira.
0: Apa tuh yang kocak? Perlu kita kocak berbahagia emang siang hari ini, Cu.
1: Iya, perlu lah, walaupun asap sudah menyelimuti ya kan. I love you Bieber lah.
0: I love you Bieber.
1: Asap nih agak-agak tanggung nih.
0: Iya,
1: iya Kak Din, salam untuk semua aja lah Kak Din.
0: Oke, siap Cu.
1: Iya, karena waktu juga saya rasa ini sesi terakhir saya.
0: Enggak, belum, ya. Masih ada.
1: Oh. Iya, salam untuk semuanya saja lah Kak Din ya.
0: Oke, siap. Ya,
1: dengarkan kita di hari ini.
0: Iya.
1: Terima kasih Kak Dini.
0: Sama-sama Cu, terima kasih. Yo, semangat terus Cu.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya. Jadi memang kalau Ocu mau kapanpun join, pasti masuk dia sepertinya ya. Yang lain aja pada bilang susah rebutan, gila Ocu Amin gampang aja. Berarti ilmu langit dan prakteknya harus dipelajari dari Ocu Amin mungkin ya. Baik, di 0761 24 595 untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, kembali saya terima. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari tadi. Mas Yono di Palembang.
0: Apa kabar Mas Yono?
2: Alhamdulillah sehat. Dari tadi gak masuk-masuk, yang masuk Ocu Amin. Ocu Amin apa ya, entah pakarnya gitu.
0: Iya, senior mungkin
2: pakarnya.
0: Dia udah punya pemancarnya khusus kali mungkin.
2: Entah pintu belakang, entah pintu atas, gak tau lah.
0: Iya, pokoknya lolos. Terus di saat yang lain bilang, sibuk, iya. Telepon Pro 1 sibuk. Gilaan Ocu Amin masuk aja tuh katanya.
2: Iya, ada rahasianya dia.
0: Iya, iya. Mas Yono di Palembang gimana Mas Yono udaranya?
2: Sama aja.
0: Sama
2: masih
0: aja.
2: Masih satu langit.
0: Masih sama satu aja. Langit sama aja kita ya.
2: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan bisa segera mereda ya.
2: Tertiup angin yang kencang gitu.
0: Iya, hujan yang lebat gitu. Dan tapi iya, tidak bikin banjir, tapi cukup meredakan asap iya ini gitu ya. Oke lah, mau lagu apa nih?
2: Republik Indonesia Merdeka?
0: Ada tuh, Republik Indonesia. Yang judulnya mana?
2: Apa yang ada di Wikipedia?
0: Ada judulnya Aku Takut, Cinta Sempurna, Selimut Tetangga.
2: Jangan selimut tetangga lah.
0: Enggak usah lah, selimut kita sendiri masing-masing aja lah ya. Hanya ingin kau tahu.
2: Cinta sempurna aja lah.
0: Cinta sempurna aja.
2: Ya.
0: Oke, siap. Ya,
2: tolong buat semua pendengar RRI Pro, satu pekan baru semua ya.
0: Oke. Oke, siap.
2: Yang lagi tugas hari ini.
0: Terima kasih. Amin.
2: Selalu bahagia.
0: Amin. Oke, makasih. Terima kasih Mas Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita sehat, kita semangat, kita bahagia pendengar. Di 0761-24595 kembali saya terima penelpon berikutnya. Halo, Request Pro 1. Selamat siang.
3: Selamat siang, Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Adi di Sigonggung.
0: Apa kabar Adi?
3: Alhamdulillah sehat banget ini.
0: Alhamdulillah sehat banget ya. Padahal yang di sini lagi pada heboh mungkin orang ya karena asap-asap gitu ya.
3: Iya, di sini pun malah parah.
0: Oh, lebih parah ya?
3: Iya.
0: Tapi ini jadi, masih aktivitas di luar? Masih banyak aktivitas.
3: Malah keluar. Di rumah aja.
0: Iya. Yang penting minimalisir ya untuk aktivitas di luar, terus juga banyak minum air putih.
3: Iya, iya.
0: Ya. Biar tenggorokannya tetap terjaga, oke? Okay? Adi mau lagu apa ini?
3: Boleh milih sendiri.
0: Boleh. Tadi pada milih sendiri.
3: Oh, iyalah, mantap.
0: Itu yang ditunggu-tunggu dari... kata si Adi. Siapa ya?
3: Agak batuk dikit.
0: Mm-mm. Maaf ya.
3: Lagunya dari Armada.
0: Apa tuh judulnya?
3: Buka Hatimu.
0: Buka Hatimu. Oke, siap.
3: Salam-salamnya buat semua yang mendengarkan aja lah. Moga sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
3: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas ya, Mbak ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, itu aja, Mbak ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Adi di Sigunggung yang juga sudah bergabung. Ya, tiga lagu dulu saya putarkan. Nanti kalau misalnya masih memungkinkan akan saya terima by phone ataupun juga bacakan kembali ya requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673991. Ada di Chung Shooters dengan I Love You Bebe.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Plus satu RRI Pekanbaru karena informasi dan inspirasi. Ya, mohon maaf karena tadi requestnya tidak maksimal mungkin untuk hari ini ya, karena satu dan lain hal ya. Tapi untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda, dapat bergabung nanti malam di program Ruang Rindu ataupun juga mungkin di hari berikutnya. Besok ada nggak ya? Karena besok tanggal merah, mungkin nggak ada 100% Indonesia berjaringan. Jadi Anda dapat merequest lagu-lagu favorit Anda kembali bersama kami pendengar di program request ya, di pukul 13 lebih 30 menit hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Yang penting stay tune terus aja ya, dan ikuti terus updatean informasi program-program dari kami pendengar ya, di setiap harinya mulai dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti di pukul 15 ya, Anda akan mengikuti program UMKM Bicara. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini? Bersama saya Dini Oktariani dan kita sudah berada dalam program UMKM Bicara ya. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan mengajak

0: WhatsApp di 08 11 76 73 991, serta Anda dapat mendengarkan dan menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan pada kesempatan sore hari ini, pendengar, di program UMKM Bicara, saya sudah bersama dengan owner Kue Umi Tini, ada Ibu Sri Sartini yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat hari ini.
0: Alhamdulillah sehat dan masih semangat ya Ibu ya?
1: Semangat.
0: Semangat selalu. Sapanya Umi Tini atau?
1: Umi Tini.
0: Umi Tini ya. Jadi memang biasanya usaha itu berawal dari nama sendiri ya Ibu ya?
1: Iya, berawal dari nama sendiri.
0: Tapi kalau boleh diceritakan terlebih dahulu, pasti ada akan ada selalu awal ya dalam memulai sebuah usaha. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu ini Ibu, bagaimana awal mula berdirinya usaha kue ini, dan itu di tahun berapa tepatnya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu semua, saya adalah owner dari Kue Umi Tini, Sri Sartini Jakaria. Usaha saya berdiri pada tahun 2017, yang mana usaha saya ini berdiri lantaran ada permasalahan di mana konsumen-konsumen banyak membutuhkan produk-produk kue basah. Terus banyak yang buat, tetapi banyak juga produk-produk mereka itu yang tidak mereka ada yang kadang mengeluh kepada saya, rasanya tidak stabil, terus kue-kuenya yang kurang pas untuk di lidah gitu. Jadi dengan adanya masalah ini, saya dengan konsisten dan semangat membuat suatu produk andalan saya sendiri dengan kue-kue saya, dengan rasa-rasa yang stabil insya Allah. Saya dengan membuat risoles, pastel dengan rasa-rasa yang cocok untuk di lidah, maka saya buatlah produk saya ini.
0: Oke, berarti kalau waktu mengawalinya itu kue basah ya, risol, pastel gitu ya. Oke, tapi kalau untuk pemilihan namanya nih, kenapa milih pakai nama sendiri gitu? Di saat mungkin orang ada yang namanya mungkin bikin yang kekinian lah gitu, atau namanya mungkin lebih ke barat-baratan gitu. Tapi kenapa nih masih memilih untuk pakai nama sendiri?
1: Iya, pertamanya pada awalnya saya itu kerja di warnet. Itu saya berkecimpung dengan anak-anak, dengan bermain, jadi saya jadi operator di warnet. Jadi dengannya anak-anak yang banyak ini, dengan menyebut saya nama Umi Tini, itu saya terasa tersanjung gitu. Jadi saya, oh itu Umi Tini gitu. Jadi saya merasa bahagia dengan nama saya. Maka pada saat saya mau membuka usaha ini, maka saya dengan nama usaha kue Umi Tini.
0: Oke, okay. Gitu. Justru malah awalnya bukan yang dari usaha kuenya ya, tapi kerja sebelumnya identiknya dipanggil sama Umi Tini biar lebih akrab gitu ya. Akhirnya pakailah untuk usaha kue ini biar yang beli juga jadi akrab gitu. Beli kue di mana? Beli kuenya di Umi Tini gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau untuk jenis kue atau jajanan apa nih yang mungkin sejauh ini sudah dibuat gitu. Mungkin dari awalnya tadi yang kue basah, risol, pastel, terus sekarang mungkin buat Anda pendengar yang menyaksikan melalui YouTube RRI Pekanbaru, Anda bisa lihat kalau sekarang ini ada brownies gitu. Nah, brownies. Berarti ada berapa kue sejauh ini yang sudah dihadirkan dari Umi Tini?
1: Iya, sebelumnya memang kue-kue basah itu sudah banyak pelanggan saya, apalagi yang suka kue-kue seperti lemper, kue ini, kue basah, kue talam sama kue lapis itu ya kan. Semuanya itu okay, pesanan mereka suka gitu. Jadi dengan gerakan yang maju, saya pingin pula pelanggan saya merasakan bagaimana ada enggak kue Umi Tini yang lain gitu, berbeda dengan kue jajanan. Maka saya bentuklah dengan kue ini brownies dengan rasa yang rasa keju dengan rasa coklat gitu.
0: Oh, berarti brownies yang ini baru atau sudah berapa tahun gitu?
1: Ini baru. Sekitaran setahunan saya baru buat.
0: Oke, berarti memang gak instan ya prosesnya, tetap milih buat bertahan dengan varian yang lama karena itu yang sudah jadi best seller gitu ya. Tapi kemudian karena ada permintaan dari pasar, akhirnya saya bikin varian lain.
1: Varian lain gitu.
0: Oke, wah keren sekali ya. Dan memang kalau kita lihat, mungkin usaha kuliner ini cukup menjanjikan ya. Tapi bagi

0: Mana mungkin menurut Umi Tini sendiri kalau melihat prospek dari usaha kuliner, khususnya mungkin untuk makanan jajanan ringan, karena ini bukan makanan pokok ya, jajanan ringan yang mungkin bisa kita bilang kadang kebutuhannya ada momentum, misalnya mungkin seperti acara atau mungkin lagi sore atau ada kegiatan apa gitu baru bisa dipesan gitu.
1: Iya betul, memang pesanan kue ini berdasarkan dengan pesanan gitu ya kan. Kenapa orang-orang banyak, karena dia pingin acara itu dia press gitu harga barangnya. Jadi saya membuat itu dengan orderan supaya kita membuat kue itu dengan rasa yang enak gitu. Jadi tidak ibaratnya tidak apa namanya stok ready gitu. Kecuali yang tahan berapa hari saya baru stok ready. Seperti peyek saya buat juga gitu.
0: Oh berarti ada makanan ringan juga ya?
1: Ada keripik.
0: Tapi kalau gitu berarti sebenarnya awal mula memasarkan produknya itu memang dari mulut ke mulut atau bagaimana ketika awal memulainya? Apakah langsung made by PO atau sebelumnya juga mungkin pernah seperti sekarang ada sistem titip ya? Apakah pernah titip ke gerai-gerai atau bagaimana sistem awalnya?
1: Ya, sistem awalnya saya memang untuk memperkenalkan produk kita harus titip dulu gitu. Kalau tidak titip, orang tidak kenal sama produk kita gitu. Jadi pada awalnya saya menitipkan di gerai-gerai, di toko-toko kecil itu yang tempat titipan kue. Saya titip itu sekitar satu kota itu isinya 50 berapa tempat gitu. Jadi mereka dengan mereka merasa dengan rasa kue saya itu alhamdulillah jadi pelanggan gitu. Jadi dengan adanya pelanggan ini saya bisa bertambah omset saya.
0: Tapi sampai sekarang masih ada masuk titipan atau berdasarkan orderan yang masuk sekarang?
1: Masih, tapi tidak banyak, hanya orderan yang saya ambil.
0: Berarti ini udah mulai banyak nih orderannya ya. Tapi itu lama gak sih Umi Tini mungkin untuk bisa dikenal orang atau harus butuh berapa tahun dulu sampai mungkin orderan perlahan mulai naik? Karena banyak mungkin ketika kita sudah memutuskan ingin memulai usaha gitu, tapi begitu di tengah jalan misalnya baru jalan 1 bulan, oh ternyata gak lancar, orderannya sepi, banyak yang milih berhenti, ganti bisnis lah gitu ya. Nah tapi butuh berapa waktu sih sebenarnya Umi Tini untuk bisa stabil gitu?
1: Untuk butuh waktu itu sekitar 1 tahun menyesuaikan selera, apa rasa di lidah konsumen. Jadi untuk memastikan mereka itu suka atau tidaknya itu saya butuh waktu 1 tahun. Jadi saya lihat penjualan saya ini disukain konsumen atau tidak. Jadi dengan adanya pertambahan pesanan makanya saya ini tambah itu produk saya gitu.
0: Berarti memang kita tuh butuh space waktu ya, butuh banyak waktu sebenarnya ya buat bisa melihat perkembangan usaha ini. Tapi ya harus cari market bagaimana caranya seperti itu ya. Tapi apa nih mungkin Umi Tini, apa yang membedakan cita rasa kue Umi Tini dengan kue sejenis lainnya? Kalau kita bilang kan banyak ya varian pastel risol, orang juga banyak nih jual, belum lagi ada tambahan varian risol mayo misalnya toppingnya ini. Nah kalau dari Umi Tini sendiri ini cita rasanya atau variannya seperti apa? Masih original kah atau sudah mulai berkembang juga sesuai apa yang ada di pasaran saat ini?
1: Untuk rasa memang masih original ya. Karena saya memproduksi itu tidak ini apa namanya tuh bumbu tidak saya kurangi gitu. Saya stabil dengan bumbu, saya tidak pelit bumbu, jadi dengan rasa yang bumbu itu
0: bumbu yang di awal itu gitu ya tetap dipertahankan, dipertahankan cita rasanya
1: ya.
0: Walaupun mungkin kalau ada misalnya kayak kenaikan harga bahan pokok itu gimana, akan ada kenaikan harga jualnya juga atau memilih tetap bertahan di situ?
1: Kalau untuk bertahan saya memang ini, saya dengan konsumen tentu kita membicarakan dengan harga gitu ya kan. Dalam melalui WA saya alhamdulillah tidak ada merasa harga itu tidak cocok gitu. Jadi dengannya kita bicarakan begini begini, alhamdulillah konsumen suka gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kok ini emang cita rasanya dijaga sekali ya, iya. Konsumennya pun juga tetap bertahan gitu, bertahan. Ya, mau harganya pun mungkin karena ada kenaikan biaya produksi dan lain-lain, mereka tetap kembali mengordernya gitu, iya, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wah. Tapi mungkin ini agak privacy ya, tapi mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga. Kalau kita bicara mungkin dari modal awal yang dikeluarkan saat pertama kali di tahun 2017 lalu, itu kisaran berapa dan modal awalnya tuh untuk apa aja diperuntukkannya?
1: Iya. Pada awalnya modal saya 1 juta, itu untuk membeli bahan-bahan baku aja. Kemudian kena adanya banyaknya pelanggan, saya tambah, terus tambah gitu. Jadi berkembang sekarang sudah sekitaran, memang gak banyak juga, tapi udah melebihi dari 1 juta itu gitu.
0: Oke. Itu 1 juta berarti untuk bahan bakunya gitu, ya, seperti yang tepung, sayur-sayur atau apanya itu ya.
1: Betul.
0: Oke, 1 juta terus udah balik modal.
1: Sudah.
0: Oke, tapi kalau untuk target pasarnya sendiri dari produk kue Umi Tini sekarang lebih difokuskan kemana nih? Mungkin kalau kemarin umum gitu ya, karena dititipin gitu. Sekarang udah kemana nih untuk targetnya?
1: Target pasar saya itu ibu-ibu yang arisan, yang punya acara, pokok yang pesta, ada akikah, itu target saya gitu.
0: Oke, udah berarti udah sekarang promosinya gimana? Dari awal dulu promosinya dari mulut ke mulut atau lewat sosial media, pemanfaatan tech digital gitu atau gimana?
1: Iya, waktu awalnya memang mulut ke mulut. Kemudian kita buka medsos, media sosial, kita buka IG, kemudian Google Business. Dengan belajarnya dengan rumah BUMN, alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu. Di situ saya belajar tentang cara berbisnis dan cara buka menggunakan medsos gitu.
0: Okay.
1: Iya, jadi bertambah ilmu.
0: Sekarang biarpun ibu-ibu harus melek teknologi ya, ini ya.
1: Iya, betul betul.
0: Dan bisa menerapkan pemanfaatannya untuk memajukan perekonomian, memajukan usaha kita gitu ya. Karena sekarang lewat media sosial kita sudah cukup gampang untuk mempromosikan usaha kita. Jadi itu pentingnya tahu pemanfaatan positif dari media sosial ini gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin Umi Tini masih segala sesuatunya dikerjakan sendiri atau sekarang sudah ada tambahan tenaga kerja gitu?
1: Pada awal saya memang mengerjakannya sendiri, kemudian saya merekrut satu keluarga untuk menambah tenaga. Karena kalau kita bikin sendiri itu memang tidak tidak bisa gitu, karena waktu. Kita kalau membuat pesanan ini mengejar waktu gitu. Jadi kalau misalnya satu hari pesanan order itu 300 pecis, itu kita harus keburu gitu, harus cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita menambah tenaga, otomatis kerjaan kita tambah cepat dan kita pun bisa ini tidak terkejar-kejar gitu waktu kita.
0: Oke, kalau untuk produksinya sendiri sehari sekarang udah berapa kue? Itu dimulai dari jam berapa? Karena semuanya fresh ya, sesuai permintaan juga kan ya. Betul. Nah itu mulai dari jam berapa bangun, terus juga udah bisa memproduksi berapa banyak kue dalam satu hari?
1: Iya.
0: Rata-ratanya.
1: Iya. Memang kalau buat kue ini kita memang bergadang.
0: Oh, bergadang ya ternyata ya.
1: Iya, bergadang. Karena itu untuk kalau apalagi kalau pesanan pagi. Kalau pesanan pagi kita harus fresh, itu kita mulainya dari jam 1 malam.
0: Wah, dini hari malah dini udah mulai
1: hari,
0: ya.
1: Dini hari, betul. Jadi kalau pesanan itu kita kan kue kita itu tahannya kan 24 jam. Jadi karena 24 jam kita harus ini maksimalkan waktu kita supaya kue kita itu tidak dirasakan basi sama apa konsumen gitu, sama pelanggan.
0: Oke, berarti dari jam 1 sudah mulai. Itu untuk berapa ratus produksi biasanya sehari, berapa pieces kue yang dihasilkan?
1: 300.
0: 300
1: kue.
0: Oke, itu biasanya udah dalam bentuk snack box atau gimana?
1: Bentuk pecis,
0: pecisnya
1: ya.
0: Oke, ntar baru kalau ada yang order jadi snack box, kita siapin jadi bentuk snack box kita.
1: Iya. Itu betul.
0: Oke. 300 pieces diproduksi sendiri, yang awalnya sendirian terus akhirnya ada tenaga kerja, berarti secara tidak langsung juga Umi Tini udah membuka lapangan pekerjaan baru buat orang gitu, walaupun mesti dalam skala yang kecil gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Masih kecil.
0: Masih mudah-mudahan tapi bisa berkembang besar gitu ya. Iya. Karena ini 9 tahun bukan waktu yang singkat pastinya. Mungkin sudah ada konsumen-konsumen loyal yang memang sudah mempercayakan cita rasa lidahnya sama kue-kue dari Umi Tini.
1: Yeah.
0: Tapi itu kita bicara yang enak-enaknya aja. Yeah. Masih yang enak. Kita dengarnya enak, oh bisa 300 pieces per hari, ada tenaga kerja, orang ada repeat order. Tapi kalau mungkin kita bicara soal tantangannya nih Umi Tini, ketika di awal merintis usaha ini gitu ya. Apa sih tantangan yang mungkin paling besar, yang paling dirasakan bagi seorang pelaku UMKM di bidang kuliner?
1: Iya, gitu? Tantangan yang pertama itu adalah minta harga miring.
0: Padahal harga udah miring, masih dibiringin
1: harga miring,
0: lagi.
1: Iya, harga miring itu aja.
0: Oh, jadi gimana responnya ketika ada yang minta harga miring itu?
1: Iya, kita dengan penjelasan kita, dengan harga-harga, dengan produk, dengan bahan baku yang berkualitas, tentu kita bicarakan gitu. Jadi mereka berpaham, mengerti, maka mereka mau menerima harga yang saya kasih gitu.
0: Oke, kalau boleh tahu harga kuenya, range-nya dari harga berapa? Mulai harga berapa sampai harga berapa?
1: Kalau untuk kue-kue basah itu 1.500 per pecis, itu udah sangat murah bagi saya.
0: Benar-benar.
1: Sampai harga, kalau lemper ayam itu 2.500.
0: Ya, kalau lemper biasanya lebih mahal ya.
1: Iya, lemper.
0: Oke, kalau untuk brownies ini kan baru jalan 1 tahun. Ya. Kalau ini di range harga berapa?
1: Ini 45.000.
0: Oke, okay. Berarti masih terjangkau ya. Sebenarnya 1.500 itu udah termasuk murah ya pendengar,
1: murah,
0: ya. Karena murah. Saat ini mungkin buat dapetin harga 1.500 udah susah, kita nyarinya udah keliling Kota Pekanbaru belum tentu dapat ya.
1: Iya, betul.
0: Pasarannya mungkin udah 2.000, 2.500 sampai 3.000 gitu ya. Tapi tetap Umi Tini dengan menjaga cita rasa kuenya berusaha buat harganya juga masih tetap bersaing di pasaran gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti ini juga bisa jadi tantangan pelaku usaha sih sebenarnya, bagaimana caranya untuk menjaga kualitas yang sama tapi dengan harga yang bisa dapat bersaing di pasaran dengan pelaku usaha lainnya. Ya, karena lagi-lagi kalau kita bilang bisnis kuliner, pasti banyak pesaingnya ya. Dan Umi Tini masih bisa bersaing dengan harga Rp1.500 per pieces. Kurang lebih itu udah 9 tahun menjalankan hingga tahun 2026 ini ya. Tapi kalau misalnya mungkin dari sistem kemasan atau packaging yang digunakan, apa nih biar menarik gitu, mungkin kalau dari snack box gimana untuk packagingnya gitu?
1: Ya, packaging snack box itu biasa aja kita beli di apa, di dekat toko kue itu, kotak kue itu snacknya, snack box. Tapi kalau untuk brownies saya dicetakkan.
0: Oh, langsung cetak sendiri?
1: Iya, dicetak.
0: Oke. Tapi kalau untuk berarti kalau untuk snack box itu biasanya isi berapa pieces dan mulai harga berapa? Apa aja isinya kalau dalam satu snack box biasanya?
1: Kalau untuk kue kotak saya buat itu kadang pesanan ada isi 2, kue 2, air aqua gelas 1. Itu berkisaran 6.000 per kotaknya.
0: 6.000. Itu minimal pesannya harus berapa kotak?
1: 50 pieces.
0: 50 box berarti ya.
1: Iya, 50 box.
0: Oke, harganya masih bisa, biasanya masih bisa tawar lagi atau gimana kalau udah 50 pieces gitu?
1: Iya, 60.
0: Atau berlaku kelipatan?
1: Untuk 6.000 ini kita bisa bicarakan. Kadang di atas 5.000 saya kadang terima, cuman itu ya itulah.
0: Oke, berarti memang tergantung permintaan sama konsumen ya, negosiasi. Iya, tapi berarti kalau misalnya makin banyak ya, berarti ada bonus atau apa yang
1: saya kasih
0: bisa
1: bonus,
0: dinegosiasikan gitu ya. Ini biasanya kita nih yang konsumen nih yang minta, bu ada bonusnya nggak bu gitu ya.
1: Saya tanpa diminta pun saya kasih bonus biasanya. Dalam satu pecis itu misalnya orang pesan sekitar pastelnya 50 pecis, saya edukasi kelebihnya 3 gitu. Setiap pecisnya gitu. Jadi ada biasanya orang pemesannya itu ada 2 macam, kue basah dengan kue ini gorengan. Kalau misalnya dia pesan 50 pecis pastel, 50 pecis kue talam, saya lebihkan gitu.
0: Oke, tapi apa yang paling best seller yang biasanya diminta orang yang selalu dicari gitu?
1: Lemper ayam.
0: Lemper ayamnya, apa nih yang bedain sama lemper ayam lainnya kalau gitu?
1: Kalau untuk lemper ayam bumbu ya, bumbu. Karena bumbu setiap rasa kue itu pasti dibumbu gitu. Jadi mereka merasakan kue saya, alhamdulillah. Banyak yang ngomong enak gitu. Jadi bumbu standar tetap dengan sebanyak yang saya itu kan gitu. Saya beri.
0: Jadi penasaran sama lemper ayamnya ya. Karena memang susah-susah gampang cari lemper ayam yang gurihnya dapet tapi juga cita rasanya gak yang terlalu manis. Karena kadang ada yang ayamnya yang manis sekali, rasanya jadi tidak balance sama ketannya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Atau mungkin malahan ada yang jual tapi mungkin ada yang dagingnya beneran sedikit karena harganya katanya murah gitu ya kan. Jadi sedikit sekali, akhirnya gak kayak lemper. Lebih banyakkan ketannya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh buat ada pendengar ya, luar biasa seru sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Tapi kita akan jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali karena di pukul 15:36 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Nanti juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, akan saya buka kesempatan pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini melalui line telepon di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991 dan juga bisa melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Pekanbaru. Umi Timi, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
3: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
2: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
3: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
2: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
3: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal.
4: Yuk kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
3: UMKM Bicara, Bicara, Bicara.
4: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di program UMKM Bicara, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih bersama dengan Umi Tini, owner kue Umi Tini ya. Jadi tadi kita sudah sedikit banyak berbincang ya, mulai dari awal memulai usaha ini, selanjutnya juga tantangannya ya, dan juga produk-produk yang memang menjadi best seller dari kue Umi Tini. Dan ada produk terbaru yang sudah jalan kurang lebih 1 tahun ya, ada brownies ya. Tapi tadi brownies kukus apa brownies panggang?
5: Brownies kukus.
4: Kukus ya. Oke, berarti lebih lembut biasanya ya.
5: Iya.
4: Oke, tapi kalau misalnya mungkin kita berbicara dari mungkin kayak dari sertifikasi atau mungkin izin usaha, ini dari rumah kue Umi Tini sudah mengurus itu atau bagaimana mungkin?
5: Sudah.
4: Untuk hukum ya?
5: Iya. Untuk sertifikat saya sudah ngurus, ada NIP, nomor induk usaha, kemudian halal dan PIRT. Kita sudah buat semuanya.
4: Seberapa penting sih sebenarnya buat sebuah usaha punya izin hukum?
5: Ya, itu sangat penting sekali ya, soalnya untuk kepercayaan konsumen, dengan apalagi kita ke orang Indonesia ini banyak orang Muslim, jadi tentu otomatis untuk sertifikat halal itu sangat berguna gitu. Jadi untuk yang halal-halal itu memang orang Muslim itu dibutuhkan gitu.
4: Oke, itu udah lama ngurus atau baru ngurusnya gitu?
5: Udah sekitar, saya muatnya pada pertengahan ini ya. Kira-kira udah berjalan udah 7 tahun ini, udah buat sekitar 3 tahunan gitu. Itu pun kita dapat pembuatan sertifikat ini karena adanya grup UMKM yang mana ada pelayanan untuk pembuatan sertifikat gitu.
4: Oke, berarti ngurusnya sebenarnya nggak susah ya, tapi ini wajib ada bagi pelaku UMKM gitu ya.
5: Iya betul, nggak susah gitu.
4: Oke, mungkin bisa diikuti step by stepnya ada di internet juga, atau mungkin untuk Anda yang punya usaha bisa bergabung ke komunitas UMKM misalnya gitu ya, biar informasinya lebih mudah didapat, terus juga ada pelatihan yang bisa diikuti, misalnya seperti rumah BUMN tadi ya, yang Umit ini juga bergabung di sana gitu. Tapi mungkin kalau kita bicara mengenai pengelolaan produk kuenya nih, mungkin Umi ada masanya mungkin tidak habis terjual dalam sehari. Nah ini gimana mensiasatinya? Karena masih ada nitip juga ya, walaupun tidak banyak, tapi itu biasanya habis terus atau mungkin ada yang gak habis gitu?
5: Iya, itu semua orang yang udah nitip-nitip biasanya tahu juga. Kalau untuk kue-kue gorengan sama kue basah itu tidak bisa bertahan gitu, paling dia 24 jam itu kue. Kalau misalnya berlebih, saya kadang keluarga sudah ini udah makan,
4: menanti ya?
5: Udah menanti gitu. Tetangga-tetangga juga, karena kalau kue itu nggak bisa di ini kan, diulang kembali menjualnya nggak boleh gitu, karena dia bakal rasanya akan berbeda dan basi itu akan merusak citra kita gitu.
4: Oke, berarti itu salah satu hal yang memang harus kita jaga sekali,
5: harus dijaga.
4: Lebih baik ada rugi sedikit gitu daripada
5: betul,
4: calon pelanggan besarnya pergi
5: lari,
4: gitu ya.
5: Iya, iya betul.
4: Tapi gimana nih mungkin dari Umit ini sendiri, kalau misalnya ada orderan banyak gitu masuk ya, nah ini gimana nih, masih tetap ngerjain dengan orang itu aja atau bagaimana sistemnya?
5: Kalau
4: tercover semua gitu?
5: Ya memang tidak tercover. Kalau untuk pesanan banyak, saya biasanya itu keluarga turun tangan semuanya itu. Biasanya kalau untuk orderan sekitar di atas 500 pcs kotak itu biasanya saya bawa keluarga saya semua, abang, adik semuanya ikut mengotakkannya gitu.
4: Iya, berarti emang ada kerjasama. Tapi ada masukin kue dari mungkin UMKM lain gitu?
5: Ya, kadang memang itu kerjasama itu diperlukan gitu. Untuk cuman kita harus mencari mitra itu harus kita rasa dulu kuenya. Kuenya ini benar-benar enak atau tidak. Alhamdulillah mitra saya memang kuenya rasanya cukup ini
4: masih
5: bisa dipercaya.
4: Masih ya.
5: Ya, jadi untuk kue-kue gitu bisa kita bawa gitu.
4: Oke. Berarti memang cari yang sama gitu ya, biar pelanggan pun nggak kecewa, nggak bertanya ini beneran kue Umit ini nggak sih gitu, kok rasanya beda gitu ya. Oke, tapi kalau mungkin ini karena udah hampir di penghujung kebersamaan kita Umi, buat bisa dapetin kue Umit ini gimana caranya?
5: Untuk mendapatkan kue Umit ini kita bisa medsos itu dengan melalui IG, itu Sri Sartini 849, kemudian profil bisnis, itu bisa dilihat usaha kue Umit ini.
4: Oke, gitu. Bisa kita searching di Google aja gitu ya?
5: Iya, boleh. Kemudian kita ada lampirkan WA, kemudian bisa kita bicarakan dengan masalah-masalah harga gitu.
4: Oke, kalau misalnya untuk jenis kuenya gitu, apa yang pilihan tersedia aja, atau misalnya kita pingin dimintain kue apa gitu bisa dibikinin?
5: Insya Allah bisa
4: gitu. Oh bisa, emang sesuai permintaan.
5: Sesuai permintaan ya? Kita bisa, insya Allah kita buatkan gitu.
4: Oke, terakhir mungkin Umi Tini, apa nih, mungkin sharing ataupun juga pesan buat pelaku UMKM lainnya, mungkin ketika mereka ingin memulai bisnis ataupun juga mungkin sudah dalam perjalanan untuk membangun bisnisnya tapi terasa berat di pertengahannya, motivasi apa nih mungkin yang bisa Umi Tini juga bagikan gitu.
5: Ya, motivasi saya adalah kita harus percaya diri dan semangat untuk terus memproduksi, karena dengan kita memproduksi ini, memperkenalkan produk-produk kita, maka konsumen akan tahu dengan produk kita, disitulah kita nanti bisa berkembang dan maju. Jangan khawatir masalah-masalah tentang tidak laku, jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana rasa kue kita gitu betul-betul rasanya enak dan dinikmati oleh konsumen pelanggan kita.
4: Oke, pokoknya yang sudah memutuskan untuk memulai sebuah bisnis ya, kita fokuskan, kita maksimalkan segalanya yang kita punya, tapi juga jangan lupa untuk mungkin bisa mengevaluasi kembali kekurangan kita ada di mana. Terus juga mungkin bisa belajar bergabung bersama dengan komunitas UMKM lainnya, ya bisa saling sharing ya Umi ya.
5: Iya, betul.
4: Gak harus mungkin dari yang punya kuliner, tapi UMKM lain pun juga bisa kita jadikan tempat untuk belajar. Oke. Baik, terima kasih buat Umi Tini atas sharingnya di sore hari ini. Mudah-mudahan ceritanya bisa menginspirasi, bisa memotivasi, terus juga mudah-mudahan usaha kue Umi Tini bisa semakin laris manis. Amin. Ya, jaya selalu, naik kelas dan terus meluas pasarnya, makin banyak di order orang. Ya,
5: terima kasih doanya.
4: Amin. Baik, pendengar, demikian program UMKM Bicara pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Hari ini kita melepas menambah kekuatan. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua.
2: Kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
3: Mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan dan memperbanyak minum air putih.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu. Sari berita, Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personel untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Femi Astiyovani menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menambah kekuatan personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, sebanyak 92 personil diterjunkan untuk memperkuat tim di lapangan yang selama ini telah beroperasi bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah Kabupaten Kota. Penambahan tersebut dilakukan dalam pelepasan yang dilakukan Senin pagi di kantor Gubernur Riau. PLT Gubernur menyebutkan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah ketersediaan air. Sejumlah embung dan parit di lokasi Karhutla disebut telah mengering sehingga pemerintah berupaya menggali dan menyediakan kembali sumber air untuk mendukung pemadaman. PLT Gubernur menyampaikan selain menambah personel, pemerintah provinsi juga menyalurkan 14.000 masker kepada masyarakat serta menyiapkan oksigen bagi petugas yang bertugas di lokasi Karhutla.
2: Hari ini kita melepas menambah kekuatan, ya. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua, sudah ada lebih kurang 300 di Kerumutan. Ya, kemarin di aku pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan Manggala Agni, ya kan? Dengan menggalapi juga dengan kabupaten kota. Ya, ini semua tersebar.
1: Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan, dalam penambahan personil yang dilakukan untuk penanganan Karhutla, pihaknya menurunkan 50 personil yang diberangkatkan membawa peralatan pemadaman, diantaranya 5 unit pompa, genset, tangki air, dan selang. Menurutnya, personil akan dilakukan pergantian secara berkala untuk menjaga kondisi fisik dan mengurangi paparan asap. Personil yang bertugas diperkirakan akan diganti setelah 5 hari.
3: Untuk jaga fitnya, kita hapus dengan rekan-rekan yang lain. Jadi nanti ada peloton yang lain berangkat. Kalau ini rata-rata yang kemarin dari Aceh, karena ini Pak Gub perintahnya segera, langsung 50, nanti 5 hari mungkin hapus lagi dengan yang baru. Supaya tetap fit dan tidak terlalu terpapar asap di sana. Mohon doanya.
1: Sri Sadono menjelaskan ketersediaan sumber air menjadi satu kendala di lapangan. Karena itu, tim membawa peralatan pemompa dan selang untuk menjangkau sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Kualitas udara di Provinsi Riau terus mengalami penurunan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengimbau pihak sekolah waspadai dampak kesehatan bagi siswa. Seperti dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
4: Kualitas udara di Provinsi Riau yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan mendorong sejumlah sekolah, khususnya di Pekanbaru, menerapkan pembelajaran daring sebagai upaya melindungi kesehatan siswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari mengatakan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Ia mengimbau siswa menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya masih mengimbau sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Siswa diminta menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan memperbanyak konsumsi air putih.
5: Namun tentu dengan harapan anak-anak kita bisa memakai masker, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan, dan memperbanyak minum air putih. Ya, sembari kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik, gitu ya, kontes cuaca mungkin semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita apakah memang perlu anak-anak kita liburkan.
4: Di sisi lain, Wakil Kepala Mendua Pekanbaru, Evni Novita, menyebut Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi lingkungan yang mulai tidak sehat. Madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pembelajaran dilakukan secara daring maupun tetap tatap muka sesuai kondisi di lapangan.
6: Kita pantau dan nanti akan segera diambil langkah
4: Pemerintah dan pihak sekolah berharap kondisi udara di Riau kembali membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api agar dampak karhula terhadap kesehatan dan pendidikan tidak semakin meluas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: 22 anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
6: Kasus TBC untuk di Puskesmas Lubuk Buaya sendiri 64 pasien baru. Untuk kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penanganan TBC pada anak tidak berbeda dengan pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi obat. Menurutnya, anak belum sepenuhnya memahami pentingnya mengkonsumsi obat setiap hari, sehingga peran orang tua sangat diperlukan. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan anak mendapatkan asupan makanan yang cukup, serta memahami langkah pencegahan penularan. Dr. Fardan mengatakan, anak yang terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan teman-temannya.
6: Ini kan penyakit menular. Untuk penanganannya pasti sama. Yang penting pertama bagaimana kepatuhan minum obat. Tapi penanganan kalau pada anak kan pasti kepatuhan minum obatnya pasti akan berbeda dengan dewasa. Memahami bagaimana dia harus minum obat setiap hari, terus harus sehatkan daya tahan tubuhnya dengan makan teraturnya, yang seperti itu kan. Terus juga nanti bagaimana dia harus memakai masker kalau berkontak dengan orang lain.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan menambahkan, tantangan dalam penanganan TBC bukan hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga masih adanya stigma di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat keluarga merasa khawatir ketika mengetahui salah satu anggota

0: kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Menurut Sapi'i, warga yang melakukan pembersihan lahan harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pembakaran yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Selain pencegahan karhutlah, Sapi'i juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air dan potensi kekeringan.
1: Untuk tidak membuka lahan atau perkebunan, tidak membakar sampah di sembarang tempat, memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya sudah juga mengirim himbauan kepada kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Bulan Barat.
0: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Irawan menyampaikan himbauan serupa kepada masyarakat di wilayahnya. Ia meminta warga berhati-hati saat membersihkan kebun, khususnya jika menggunakan api. Bambang mengatakan pembakaran lahan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak dibiarkan hingga api sulit dikendalikan. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran. Ia menilai pencegahan karhutlah membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan seluruh masyarakat. Terlebih kondisi kemarau membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga risiko kebakaran semakin tinggi.
2: Terkait dengan musim kemarau, untuk tidak membuka hutan dengan membakar, selalu waspada terhadap api yang ada di tepi-tepi hutan, di kebun-kebun.
0: Pemerintah kecamatan berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Selain mencegah karhutlah, warga juga diharapkan menghemat air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kering. Demikian Marjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan dukungannya terkait rencana pembangunan kantor imigrasi wilayah di daerah tersebut. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung rencana pembangunan kantor imigrasi di daerah tersebut. Dukungan itu diwujudkan dengan menyiapkan dan memetakan aset tanah milik pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Pembahasan pembangunan kantor imigrasi berlangsung dalam pertemuan Bupati Pasaman Barat Yulianto dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Arvin Gumilang. Pertemuan tersebut turut dihadiri dengan jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebutkan, sejumlah lahan telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi. Lokasi pembangunan kantor imigrasi diupayakan berada di kawasan perkantoran pemerintahan Simpang 4, agar mudah dijangkau masyarakat.
6: Kami menyadari pemerintah daerah itu sangat butuh. Dan tentunya kerjasama ini untuk dapat bukan saja dilanjutkan begitu saja, bahkan ditingkatkan ya. Dan insya Allah pemerintah daerah tentunya telah siap. Dalam hal ini perlu suatu kebersamaan. Pemerintah daerah siap untuk kerjasama bersama-sama untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya.
5: Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, menilai pembangunan kantor imigrasi di Pasaman Barat penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Karena menurutnya, selama ini masyarakat Pasaman Barat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Bukit Tinggi maupun kota Padang untuk memperoleh layanan tersebut.
7: Tentunya Pak Bupati, terima kasih. Kami yakin dan kehadiran imigrasi itu kalau kita bicara terkait dengan prospek investasi suatu daerah, itu sedikit banyak berpengaruh, Pak. Karena orang itu sangat, mungkin orang asing kalau mau investasi itu, Pak. Mereka melihat salah satu kemudahan perizinan itu termasuk masalah keimigrasian. Kalau ada imigrasi di wilayah itu, ya mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik, Pak.
5: Arvin Gumilang memastikan jajarannya bersama pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan memperkuat koordinasi untuk menentukan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan strategis bagi pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwanar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak

0: ekonomi asli daerah. Selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu menyambut positif langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan unit pelaksana teknis di wilayah Kepri.
2: Saya sangat senang karena melihat bagaimana dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil, Kepala Dinas dengan jajarannya untuk pengembangan salah satu UPT kami. Yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba nilai di lapangan apakah sudah bisa kita bangun dalam waktu dekat.
1: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98% wilayahnya merupakan perairan.
3: Ini sangat luar biasa sekali, yang mana provinsi Kepulauan Riau banyak potensi yang harus kita kembangkan. Salah satunya ada rumput laut di 7 kabupaten kota, ada di Lingga, ada di Karimun, Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Ini menandakan bahwa kita sebagai daerah kepulauan, daerah maritim 98% yang ada di Provinsi Kepulauan Riau harus kita kembangkan. Ada budidaya rumput laut, ada lobster.
1: Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kepri. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong hilirisasi serta investasi di sektor tersebut. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN Kepulauan Riau dorong kolaborasi dalam upaya menekan angka stunting khususnya di Karimun. Sebab angka stunting di daerah dimaksud masih di atas 20%. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
4: Masih ada salah satu kabupaten yang menjadi PR kita, Karimun itu masih di atas 20%.
5: Kenapa sih? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan intervensi terhadap angka stunting di provinsi dengan 98% lautan ini. Namun ternyata masih ada satu kabupaten di Kepri yang prevalensi stuntingnya masih berada di angka 20%. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Dr. Victor mengungkapkan, kabupaten yang ternyata angka stuntingnya masih dalam kategori tinggi adalah Kabupaten Karimun, bahkan persentasenya mencapai di atas kisaran 20%. Dr. Victor mengungkapkan tingkat rotasi atau perpindahan masyarakat yang cepat di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu menjadi penyebab belum maksimalnya penekanan angka stunting, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menekan hal tersebut.
4: Karimun itu begini loh, Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka perputaran penduduk yang tidak kalah sama Batamnya. Nah itu yang mungkin merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan migrasi penduduknya.
5: Victor mengakui data perkembangan stunting di Kepri masih belum update dikarenakan survei terakhir dilakukan pada 2024 untuk dirilis pada 2025. Namun saat itu angka stunting di Kepri sudah mengalami penurunan menjadi 14% dibandingkan 2023 yakni sebesar 15%.
4: Saat ini kan untuk kita kan tahun 2025 kan kita kan gak ada survei. Survei terakhir yang dirilis tahun 2025 itu survei 2024. Nah itu kan Kepri kan udah 14% itu. Kita menurun dari 15% ke 14% Kepri ya, secara umum. Namun masih ada satu kabupaten yang menjadi
5: Kepri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna. Pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut telah mencapai 100%. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
6: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna dengan pembangunan yang telah mencapai 100% kesiapan sejak Maret 2026. Peresmian secara simbolis turut dihadiri Bupati Natuna dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan kesiapan pembangunan Kopdes menjadi langkah awal untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa bersama pengelola koperasi kini menunggu arahan pemerintah untuk pelaksanaan program selanjutnya.
7: Ya kalau gambaran dari pemerintah desa itu sendiri ya intinya pada prinsipnya ya kita metode tematik ya untuk tematik potensi apa yang ada di desa. Desa Harapan Jaya tentunya satu-satunya desa kan bahkan satu-satunya kecamatan yang tidak mempunyai garis pantai. Jadi ya tetap tematik kita tetap di bidang sub pertanian, perkebunan, peternakan, nah itulah.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Harapan Jaya, Syahidin, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pembentukan anggota koperasi cukup tinggi. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan masyarakat dinilai siap mengikuti program koperasi sesuai dengan instruksi pemerintah.
8: Ya kami sekarang ini sudah antusias lah sebagai pengurus juga keanggotaan. Target kami adalah untuk yang akan dijalankan ya terutama ya sembako sama pupuk subsidi dan non-subsidi.
6: Syahidin menjelaskan ke depan Kopdes Harapan Jaya ditargetkan memiliki sejumlah gerai yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian dan swasembada pangan di tingkat desa. Kesiapan Kopdes Harapan Jaya diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Natuna dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, Kopdes ditargetkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program yang diarahkan di Kabupaten Pasaman ini akan menghubungkan petani mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Seperti dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman pada tahun ini. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau off-taker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumatera Barat yakni Perumbulok. Selain itu, juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
11: Nanti kita bikin perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat ekosistemnya. Ekosistemnya kayak closed loop gitu kan. Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
10: Roni menjelaskan program tersebut saat ini diarahkan ke Kabupaten Pasaman. Luas lahan yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam penghitungan karena OJK bersama gabungan kelompok tani masih melakukan pendataan. Meski demikian, OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Petani yang berminat akan difasilitasi untuk masuk ke dalam ekosistem pertanian jagung yang sedang dibangun. Roni menambahkan, pada tahap awal program difokuskan pada produksi dan pemasaran jagung. Namun ke depan ekosistem tersebut berpeluang dikembangkan hingga menghasilkan berbagai produk turunan dari komoditas jagung. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Informasi selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
12: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyesuaian dilakukan setelah adanya rekomendasi Kementerian Keuangan mengenai komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan. Wali Kota Batam Amsa Karamat menjelaskan perubahan tersebut mencakup penyatuan biaya pemeriksaan kesehatan hewan ke dalam tarif pemotongan.
13: Pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan, berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan, terhadap komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan harus disatukan ke dalam tarif pemotongan, sehingga tidak lagi dipungut biaya secara terpisah. Selanjutnya, struktur tarif pemotongan rumanansia besar dan rumanansia kecil juga harus dilakukan penyesuaian.
12: Dengan perubahan tersebut, masyarakat tidak lagi dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan hewan secara terpisah karena komponennya akan disatukan dalam tarif pemotongan. Selain penyesuaian struktur tarif untuk hewan ruminansia besar dan kecil, Pemko Batam juga memasukkan sejumlah layanan baru dalam rancangan regulasi. Layanan tersebut antara lain pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan freezer atau cold storage, serta sewa kandang penampungan. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan layanan pemotongan hewan sekaligus menyesuaikan mekanisme retribusi dengan ketentuan yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Bermusyaki melaporkan.
0: Pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis terus dilakukan secara rutin. Kegiatan meliputi pembacaan Al-Quran dan pembelajaran mengaji bagi warga binaan yang masih dalam tahap belajar. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
14: Pembinaan keagamaan menjadi salah satu kegiatan rutin yang diberikan kepada warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman keagamaan sekaligus membantu warga binaan memperbaiki kemampuan membaca Al-Quran dan meningkatkan kebiasaan beribadah. Penyuluh Agama Islam Kemenak Bengkalis sekaligus pembina wanita lapas Eni Gusinawati mengatakan kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Setelah itu, warga binaan yang masih belum lancar membaca Al-Quran diberikan pembelajaran menggunakan Iqra.
15: Kalau setiap hari Jumat ini ya baca Yasin dulu. Yasin itu baca surah Kahfi 20 ayat, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Setelah itu baru belajar lagi bagi yang Iqra, belajar Iqra. Ada hatam tadi satu hatam mikro tapi 5 bulan belajar mikro hatam.
14: Eni menambahkan pembelajaran mengaji dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing warga binaan. Salah satu warga binaan disebut telah berhasil menyelesaikan pembelajaran ikro setelah mengikuti bimbingan selama kurang lebih 5 bulan dan kemudian melanjutkan ke tahap membaca Al-Quran. Menurut Eni, proses pembelajaran tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan karena warga binaan tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama tetapi juga dibiasakan untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Pembinaan keagamaan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan menjalankan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang perkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui kotak infak di tempat usaha. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
16: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang terus berupaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dengan memperluas sarana penghimpunan infak di tengah masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pendistribusian kotak infak ke berbagai tempat usaha di Kota Padang Panjang. Kegiatan itu dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Bidang Pengumpulan, Sam Suarni, sebagai bagian dari strategi Basnas untuk mendekatkan akses berinfak kepada masyarakat. Kotak infak ditempatkan di sejumlah tempat usaha yang bersedia menjadi mitra Basnas dalam menghimpun infak dari masyarakat. Dengan adanya kotak infak tersebut, masyarakat dapat berinfak dengan mudah ketika beraktivitas maupun berbelanja di tempat usaha yang telah menyediakan fasilitas itu. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang Sam Suarni menyampaikan, penguatan pengumpulan ZIS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha. Dirinya mengatakan bahwa pengumpulan infak tidak hanya menjadi tanggung jawab Basnas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Samsuani juga mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin berinfak. Dirinya berharap keberadaan kotak infak di berbagai tempat usaha dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri berinfak. Menurutnya, infak yang dilakukan secara rutin, meskipun dengan nominal kecil, akan memberikan manfaat besar apabila dihimpun dan dikelola dengan baik.
17: Kita sangat berharap para muzaki kita, khususnya di Kota Padang Panjang, salurkan zakat ke Basnas. Secara aturan, Basnas sudah layak untuk menyalurkan zakat. Bapak dan Ibu, para muzaki salurkan melalui Basnas. Secara aturan, perundang-undangan secara syariat, Basnas sudah punya legalitas formal untuk penerimaan dan penyaluran profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat.
16: Samsuarni menegaskan setiap infak yang terkumpul akan dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program Basnas serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Basnas Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan pengumpulan ZIS dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Melalui sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat, potensi ZIS di Kota Padang Panjang diharapkan dapat semakin optimal untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warung angkringan menjadi salah satu usaha kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Bengkalis. Usaha yang telah berdiri sejak sekitar tahun 2023 ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan mampu meraup pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
18: Karyawan warung angkringan Andivan menyampaikan usaha telah berdiri sekitar tahun 2023 dan menyediakan berbagai pilihan minuman. Di antaranya, kopi latte, teh gentong, dan lemon tea. Beberapa minuman yang menjadi pilihan paling laris antara lain tiramisu, latte, teh gentong, dan lemon squash. Andivan menyebutkan pendapatan warung angkringan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari.
19: Ada tiramisu, latte, teh gentong, lemon squash, itu paling laris. Itu sekitar 1 juta sampai 2 juta.
18: Sementara itu, salah satu pelanggan warung angkringan, Roni, mengatakan sering membeli minuman di warung angkringan tersebut.
20: Biasanya saya sendiri sering memesan kopi latte. Saya sendiri biasanya memesan sekitar pukul 12 siang. Di saat-saat jam segitu memang terlihat sangat ramai pembeli untuk memesan berbagai jenis minuman yang ada di warung angkringan tersebut.
18: Dalam menjalankan usaha, salah satu kendala yang dihadapi adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dan kenyamanan pembeli. Kedepan, pihak warung angkringan berharap usaha dapat terus ditingkatkan menjadi lebih besar serta semakin ramai didatangi pembeli. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan dalam rangkaian Trilomba Juang HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
21: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km kategori wanita sebagai bagian dari rangkaian Trilomba Juang dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan diikuti ratusan peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan pelaksanaan gerak jalan 8 km tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah.
22: Harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan ini terus bisa memberikan rangsangan bagi UMKM kita dan tentunya juga dalam rangka bukan hanya sekadar seremoni gerak jalan 8 kilo, tetapi paling tidak ini merupakan semangat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat rasa persatuan kita, kekompakan kita, dan menjaga stabilitas daerah kita.
21: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friyadi, menjelaskan pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada minggu pagi hari ini berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Jumlah peserta gerak jalan 8 km tahun ini mencapai 156 regu setelah adanya tambahan 2 peserta dari jumlah sebelumnya yang tercatat 154 regu. Sementara pada pelaksanaan gerak jalan kategori 17 km yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin berjumlah 188 regu.
1: Ada 156 regu. Ada tambahan 2 terakhir. Terakhir kan kemarin 154, ternyata ada tambahan 2 lagi. Jadi semua 156.
21: Rangkaian tri lomba juang selanjutnya akan dilanjutkan dengan gerak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2026 malam hari nanti. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap rangkaian kegiatan tri lomba juang semakin baik. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga garis finish dengan aman, sehat, dan tertib. Reporter Karta Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar. Di kesempatan sore hari ini kita masih bersama dalam rangkaian informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Kampar Ahmad Yuzan mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Riau termasuk Kabupaten Kampar. Pendengar, Bupati mengatakan kebakaran lahan dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Kampar juga sudah menurunkan alat berat untuk membantu menjangkau lokasi yang sulit dilalui oleh kendaraan. Menurutnya, munculnya kabut asap menjadi peringatan agar seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga mengutamakan pencegahan penanganan karhutla. Ya, jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk karhutla saat ini, tapi juga TNI, Polri, dan petugas pemadam, ya, dan juga peran aktif dari masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan patroli udara akan terus dilakukan untuk memantau titik api dan memastikan penanganan di lapangan berlangsung cepat serta terkoordinasi. Kapolda juga menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak dan kehadiran langsung unsur pimpinan daerah di lokasi kebakaran menjadi bentuk keseriusan dalam menangani karhutla. Pemerintah mengajak masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, dan tidak melakukan pembakaran lahan untuk mencegah munculnya titik api baru.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak mulai menyalakan alarm waspada terhadap ancaman krisis pangan. Jadi berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim El Nino yang memicu kekeringan panjang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada sektor pertanian yang berpotensi memicu gelombang gagal panen di berbagai sentra produksi. Salah satu komoditas krusial yang paling rentan terdampak oleh anomali cuaca ini adalah tanaman cabai. Jika pasokan dari petani terhenti akibat tanaman yang mati kekeringan, ketersediaan barang di pasaran otomatis akan menipis.

Harga potensi lonjakan harga komoditas pedas ini dipastikan tidak terhindarkan lagi. Hingga saat ini saja nilai jual cabai di berbagai pasar tradisional wilayah Pekanbaru masih tergolong cukup mencekik kantong masyarakat. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa cabai merah masih tertahan di bandrol yang cukup tinggi, yakni menyentuh angka Rp50.000 untuk setiap kilogramnya. Lebih parah lagi, varian cabai rawit ya bahkan telah menembus kisaran harga Rp65.000 per kilogram. Di luar urusan bumbu dapur, instansi tersebut juga menyoroti melambungnya harga komoditas daging ayam ras yang saat ini bertengger di angka Rp37.000 per kilogram, dan nominal tersebut menunjukkan adanya pembengkakan tajam sebesar Rp10.000 dari tarif normal sebelumnya, yakni Rp27.000, di mana lonjakan ini disinyalir kuat setelah buntut naik dari naiknya biaya operasional transportasi. Meskipun fenomena melambung harga unggas ini terjadi secara merata di hampir seluruh pelosok Nusantara, pihak Disperindak Pekanbaru enggan untuk tinggal diam, dan mereka tetap berkomitmen untuk bisa terus turun ke lapangan guna mengawasi pergerakan grafik harga sembako, sekaligus dapat memantau ketat pergerakan stok dari para distributor utama.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pendengar, pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Haji Muklisin terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui koordinasi dan evaluasi bersama instansi terkait. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB beserta jajaran serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Rapat tersebut merupakan bagian dari fokus group discussion atau FGD, monitoring dan evaluasi atau MONEV transfer ke daerah atau TKD, tindak lanjut pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atau BPK, serta pendampingan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Kegiatan berlangsung di ruang rapat multimedia kantor Bupati Kuansing pada hari Senin 24 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Kuansing Haji Muklisin menegaskan bahwa berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah harus ditangani secara serius, terukur, transparan, dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam satu hal yang salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah penyelesaian kewajiban tunda bayar. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sekaligus memastikan hak-hak aparatur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pendengar, sebelum kebersamaan kita berakhir di rangkaian Riau Sore, saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memberitahu saudari Sri Susanti Panjaitan yang dahulu beralamat di Jalan Raya Prawang, kilometer 17, RT 001, RW 006, Kampung Prawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tentang putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 19 garing PDT titik G garing 2026 garing PN sak tanggal 18 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek, menyatakan perkawinan antara Edi Situmeang penggugat dengan Sri Susanti Panjaitan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.189.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar saudari yang namanya disebutkan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Baik pendengar, kebersamaan kita di Riau Sore saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya akan ada rekan saya Maizul ya, yang akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar untuk rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam di hari Senin 24 Agustus 2026. Dan saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Halo RRI.
4: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
4: Gimana keluhannya, Pak?
3: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
4: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
5: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
4: Gimana, Bu, permasalahannya?
5: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
4: Halo, dengan siapa di mana?
6: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras minyak harganya kok naik ya, Bu?
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Halo RRI. Semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat menemani Anda tentunya melanjutkan rangkaian Rio Sore di hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan seperti biasa di awal kebersamaan kita di petang hari ini kita akan bersama dalam program musik dan informasi religi. Dimana terlebih dahulu kita akan mendengarkan nanti tausiah mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan usia Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang nanti insya Allah akan masuk pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila?

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi akhrajan nas minal zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa RRI, kajian mimbar Islam dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan berselawat kepada Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan Ali Sayyidina Muhammad. Sambil menunggu waktu maghrib, marilah kita lanjutkan kajian mimbar Islam kita dengan tema akhlak. Kemuslimin sidang rahimakumullah, pemirsa RRI dimanapun berada, salah satu misi utama agama Islam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan misi itulah manusia diharapkan menjadi makhluk yang bermoral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukannya. Akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam merupakan tujuan akhir yang harus dipegang oleh setiap Muslim. Maka seseorang hendaklah memperoleh kebahagiaan sejati, hendaknya menjadikan akhlak sebagai landasan dalam bertingkah, laku, bertindak dan berperilaku. Sebaliknya, orang yang tidak memperdulikan pembinaan akhlak adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Para pemirsa RRI dimanapun berada, secara lughah, secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, ataupun tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Kasih akar dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq, penciptaan. Maka kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq, yaitu Allah SWT, dengan perilaku makhluk, yaitu ciptaan Allah, terutama manusia, atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya, baru mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa RRI dimanapun berada, maka secara terminologi ada beberapa definisi tentang akhlak. Yang pertama adalah pendapat Imamul Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertahan dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua adalah Ibrahim Anis, akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang dengan lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dan yang ketiga adalah pendapat Abdurrahim Zaidan, yaitu akhlak adalah nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. Maka dari ketiga kutipan definisi akhlak tersebut, maka akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Di samping istilah akhlak juga dikenal dengan etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk, sikap dan perbuatan manusia. Sementara itu bagi etika, standarnya adalah pertimbangan akal dan pikiran. Moral standarnya lah adat kebiasaan yang umum berlaku di dalam suatu masyarakat. Dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak itu sebenarnya perpaduan antara lahir dan batin. Seseorang dikatakan berakhlak apabila seirama antara perilaku lahiriah dan batiniahnya. Karena itulah akhlak juga terkait dengan hati. Maka pensucian hati adalah salah satu jalan untuk mencapai akhlak yang mulia. Dalam pandangan Islam, hati yang kotor akan menghalangi

0: mengiringi seseorang mencapai akhlak yang mulia. Maka boleh jadi dia melakukan kebajikan, tetapi kebajikan yang dilakukan bukanlah tergolong akhlak mulia karena tidak dilandasi oleh hati dan perbuatan yang mulia pula. Disinilah terletak akhlak dan etika atau moral. Pada tataran akhlak berperan ganda lahir dan batin, sedangkan etika atau moral berada pada tataran lahiriah saja. Maka seseorang telah dikatakan beretika atau bermoral ketika dia telah menunjukkan sikap sopan dan terpuji. Tapi bagi akhlak belum cukup, yang demikian mesti dibarengi dengan sikap hati. Para pemirsa RRI dimanapun berada, adapun ruang lingkup akhlak itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah dan Rasul, yaitu melahirkan akidah dan keimanan yang benar kepada Allah, terhindar dari syirik, mentauhidkan Allah, baik tauhid rububiyah ataupun uhuliyah, patuh melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada manusia, yang terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah akhlak terhadap alam semesta, terkait erat dengan fungsi manusia sebagai khalifah fil ard. Fungsi kekhalifahan manusia itu terkait dengan eksploitasi kekayaan alam semesta ini. Para pemirsa RRI dimanapun berada, maka begitu pentingnya akhlak ini, maka perlu kita mendalami kajian akhlak ini, sehingga Imamul Ghazali dalam perspektifnya pembentukan akhlak ini dibarengi dengan ilmu tasawuf yang sangat mahir dalam bidang keagamaan. Pembentukan akhlak berdasarkan Al-Quran Hadis merupakan bagian dari ajaran Islam agar manusia terbentuk dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat berperang berpegang teguh kepada apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW yang dapat membentengi diri dari perbuatan yang tercela. Dengan adanya konsep pendidikan akhlak merupakan penyempurnaan dari ajaran yang telah dilakukan, dari konsep pendidikan akhlak dapat diibaratkan sebagai dinding yang mana Nabi lebih dahulu datang membawa gentengnya dalam memenuhi akhlak manusia. Para pemirsa RRI dimanapun berada, pendidikan tidak hanya mempunyai tujuan akhir, namun juga menjadikan manusia ahli di bidang pengetahuan dunia. Menurut Imam Al-Ghazali, harus mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan akhirat pula. Maka konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan Imam Al-Ghazali bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk mengatasi masalah dekadensi moral di kalangan masyarakat yang semakin meningkat. Maka atas dasar inilah Al-Ghazali menawarkan konsep pemecahan masalah moral dengan menggunakan pendekatan dan langkah-langkah pensucian jiwa atau batin, serta menggunakan metode-metode yang tepat dalam pembentukan akhlak sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Para pemirsa RRI dimanapun berada, insyaAllah kajian akhlak ini akan kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini adalah pertemuan awal dalam rangka kita mengkaji-kaji kembali tentang akhlak. Untuk saat ini adalah akhlak secara umum. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan materi-materi lanjutannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan pencerahan bagi kita bersama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21.
2: Allahi minash shaitanir rajim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandangan Salat Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagi Anda yang menjalankan ibadah Salat Maghrib, selama menunaikan ibadah, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan ini menjadi sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mendengar topik kita pada petang hari ini di program informasi dan musik religi adalah hidup sederhana dalam Islam di tengah gaya hidup konsumtif. Nah, kali ini kami akan berbagi pada Anda bagaimana Islam ini memberikan pedoman ya dalam menggunakan harta, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari sikap yang berlebihan. Di tengah kemudahan berbelanja melalui marketplace dan derasnya tren di media sosial pendengar, marilah kita melihat kembali bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi harta dan pola konsumsi. Islam ini tentunya tidak melarang umatnya untuk memiliki harta, menikmati makanan yang baik, mengenakan pakaian yang layak, maupun membeli barang yang dapat memberikan kenyamanan. Namun, Islam mengajarkan agar semua itu dilakukan secara bijaksana dan juga tidak berlebihan. Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang memerintahkan manusia untuk makan dan minum tetapi tidak berlebih-lebihan. Prinsip ini pendengar menunjukkan bahwa menikmati nikmat Allah diperbolehkan tetapi tetap harus ada batasan dan juga penuh dengan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, sikap berlebihan dikenal antara lain adalah israf, yaitu melampaui batas dalam menggunakan sesuatu. Prinsip tersebut bukan hanya berkaitan dengan makanan dan juga minuman, tetapi juga dapat diterapkan dalam penggunaan harta kita. Karena itu, hidup sederhana bukan berarti harus hidup serba kekurangan atau meninggalkan segala kenyamanan. Kesederhanaan ini lebih kepada kemampuan seseorang membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Selama sesuatu dilakukan atau digunakan secara wajar, tidak boros dan tidak untuk berlebihan dalam mengejar gengsi, maka menikmati harta bukanlah sebuah persoalan pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar, Juri Susah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memberitahu saudari Sri Susanti Panjaitan yang dahulu beralamat di Jalan Raya Perawang, kilometer 17 RT 001 RW 006, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tentang putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 19/PDT-G/2026/PN/SAK tanggal 18 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara Edi Situmeang penggugat dengan Sri Susanti Panjaitan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.189.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, selain israf, Islam juga mengenal konsep tabzir, yaitu perilaku membuang-buang atau menyia-nyiakan harta. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai larangan tabzir. Sementara Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 mengingatkan tentang larangan berlebih-lebihan. Dua prinsip tersebut relevan dengan kehidupan kita hari ini, terutama ketika berbagai kemudahan membuat kita semakin mudah mengeluarkan uang atau sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar-benar kita perlukan. Coba kita perhatikan kebiasaan sehari-hari kita. Saat membuka sosial media, kita melihat promosi barang, potongan harga, atau tren-tren terbaru. Kemudian muncul keinginan impulsif untuk membeli. Padahal barang yang lama mungkin masih bisa digunakan. Belanja secara daring memang memberikan segala kemudahan. Tetapi kemudahan tersebut juga perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan diri. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya karena sedang tren atau karena takut ketinggalan dari orang lain. Dalam konteks inilah nilai keseimbangan yang diajarkan Islam itu menjadi sesuatu yang penting. Menerapkan hidup sederhana dapat dimulai dari kebiasaan sederhana pula, pendengar. Sebelum berbelanja, buatlah daftar kebutuhan. Ketika melihat barang yang menarik, tanyakan kepada diri sendiri, apakah Anda benar-benar membutuhkan barang ini? Pertimbangkan kembalilah sebelum membeli. Gunakan barang yang masih layak sampai benar-benar tidak dapat digunakan. Dan yang paling penting juga, hindari membeli sesuatu hanya demi mengikuti tren. Jika ada rezeki lebih, sebagian dapat disisihkan untuk membantu keluarga, bersedekah, atau memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan begitu, harta itu tidak hanya habis untuk memenuhi keinginan pribadi saja, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan kebaikan, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iyo sudah Mace, cepat ya.
3: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Mace, mobil ini kayak melayang.
3: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Mace, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

kecemasan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pendengar, pada akhirnya hidup sederhana dalam Islam bukan berarti hidup dalam kekurangan. Kesederhanaan ini mengajarkan kita untuk tetap merasa cukup, bersyukur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Memiliki harta boleh, menikmati hasil kerja sendiri juga boleh, tetapi jangan sampai harta membuat kita kehilangan kendali. Kita perlu mengetahui batas antara kebutuhan dan juga keinginan pendengar, antara menikmati nikmat dengan berlebihan, serta antara menggunakan harta dengan bijak dan menyia-nyiakannya. Di tengah gaya hidup yang konsumtif seperti sekarang, marilah kita belajar mengendalikan keinginan. Tidak semua yang sedang tren harus kita miliki, tidak semua promosi harus kita manfaatkan, dan tidak semua barang yang mampu kita beli berarti harus kita beli. Kebahagiaan juga tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak barang yang ada di rumah kita. Justru dengan bersyukur, merasa cukup, menghindari pemborosan, dan berbagi kepada sesama, hidup akan terasa jauh lebih ringan, tenang, dan juga bermakna pendengar. Itulah dia pendengar, informasi religi kita pada petang hari ini dengan tema hidup sederhana dalam Islam di tengah gaya hidup konsumtif. Semoga informasi ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijak lagi dalam mengelola harta dan juga menggunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara bertanggung jawab tentunya. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi telah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG.

0: kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Anders Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
3: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
4: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
3: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
5: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
6: Berapa, Bu, mungkin stok?
5: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
4: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
7: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
8: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
9: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
8: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu,

0: UI yang mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
1: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
0: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam
4: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
3: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
5: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
4: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
7: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
6: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
7: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
6: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
8: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
6: Heping Garuda Indonesia dengan China.
7: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
6: Ini paling lambat 2020.
7: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
9: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
10: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
9: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
10: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
9: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Setelah tadi kita bersama mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta, kini kebersamaan kita tentunya akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di malam-malam hari ini ada beragam saja menarik yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda tentunya menemani waktu malam mendengar ya. Mulai dari mimbar Hindu, drama radio, ngobras, ruang rindu, dan nantinya segmen Rio malam ini akan menutup kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetaplah bersama kami di sini. Dan sesaat lagi pukul 19:33 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah?"

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Mimbar Hindu Keruan Dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan ceramah dengan judul Berkehidupan Sosial dalam Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Dewi Yatayu. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam. Selamat malam pendengar program 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu, kami haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, dan melaksanakan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya, Sri Dewi Yatayu, dari WHDI Provinsi Riau, akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Berkehidupan Sosial dalam Hindu. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sangat tergantung dengan manusia lainnya dan juga alam sekitarnya. Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa, menciptakan manusia untuk dapat saling membantu, mendukung, dan saling melengkapi untuk memudahkan mencapai tujuan hidup agama Hindu, yaitu Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, seperti yang disebutkan dalam sloka. Dengan ini, atau kerja nyata korban suci, kamu melihara para dewa dan para dewa memelihara dirimu melalui kerjasama satu sama lain. Kemakmuran dan kebaikan tertinggi akan berkuasa bagi semua. Tuhan adalah Maha Kuasa. Manusia diciptakan sama namun berbeda-beda. Beda ciri-ciri fisik, bahkan berbeda dalam pemikiran. Tujuannya bukan untuk memecah belah atau menimbulkan perseteruan, namun merupakan hukum alam sesuai karma masing-masing agar dapat saling membantu dan melengkapi demi terciptanya keharmonisan seperti yang disampaikan pada sloka di atas. Dan bukan pula berarti Tuhan pilih kasih, meskipun manusia terlahir dengan latar belakang, rupa, suku, atau bangsa yang berbeda-beda. Tuhan adalah Maha Adil, seperti yang disebutkan dalam sloka berikut. Aku sama terhadap semua makhluk atau ciptaan. Bagiku tidak ada yang saling membenci dan tidak ada yang paling dikasihi. Tetapi mereka yang memujaku dengan penuh bakti, mereka berada padaku dan aku pun berada pada mereka. Dan banyak sloka-sloka lain yang mengingatkan kehendak Tuhan bagi manusia untuk melangkah dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan sejati bersama-sama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bersosial dengan perbedaan fisik maupun pemikiran akan menimbulkan gesekan dan konflik. Dan Hindu menyadari hal ini dan memberikan ajaran-ajaran suci mengenai bagaimana kita sebagai umat Hindu dapat mengatasi konflik mencapai tujuan dengan perbedaan yang ada. Beberapa ajaran Hindu yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan bersosial antara lain. 1. Ajaran Tatwam Asi, yang artinya kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Serta ajaran yang artinya kita adalah satu keluarga besar. Kedua ajaran ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain akan memberikan pengaruh yang sama kepada kita. Jika kita mentaliti orang lain, maka kita secara tidak langsung akan merasakan sakit tersebut. Dan sebaliknya, jika kita bisa membahagiakan orang lain, maka kita juga akan bahagia dan kita akan dapat bekerja sama dengan baik dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. 2. Ajaran Trikaya Parisuda, yang merupakan 3 perbuatan yang suci atau bersih yang termini dari manacika atau berpikir yang baik dan benar. Wacika artinya berkatalah dengan baik dan benar, dan kayika berbuatlah yang baik dan benar. 3 hal ini merupakan pedoman yang paling mendasar yang harus selalu diingat dan diterapkan oleh umat Hindu. 3. Ajaran Catur Paramita, yang berarti empat sifat yang luhur, yang terdiri dari Maitri yang artinya mengembangkan sifat bersahabat dan ramah kepada siapa saja. Karena yang paling berarti memiliki rasa kasih sayang dan tergerak menolong sesama. Mudita yang artinya turut berbahagia atas keberhasilan dan keberuntungan orang lain. Upeksa berarti memiliki toleransi, tenggang rasa, mawas diri, dan tidak menghakimi orang. Lalu bagaimana jika konflik itu terjadi? Apa yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Hindu? Memang perbedaan sangat mudah menimbulkan konflik, dan jika konflik tetap terjadi, walaupun sudah diantisipasi, maka yang dapat dilakukan adalah Trikaya Parisuda, yaitu 1. Manacika. Saat terjadi konflik, berhentilah sejenak dan kendalikan ego. Pikirkan apa yang dirasakan saat itu. Saat kita lelah atau sedang bingung, kita cenderung emosi dan marah. Maka berhentilah dan menjauh sementara waktu. Jika pikiran sedang tenang, telaah konflik yang terjadi dengan mawas diri, tanpa menghakimi, dan berpikir positif. 2. Wacika. Setelah manacika, berkatalah dengan baik dan bermanfaat, dan hindari memfitnah atau mengadu domba, dan lakukan secara pribadi. Ingatlah tatwam asi. Kata-kata yang menyakiti orang lain akan memberikan pengaruh hubungan baik yang akan mempersulit mencapai tujuan bersama, dan berempati mendengarkan penjelasan yang diberikan kepada kita. Dengan tetap selalu berpikir yang baik dan bermusyawarahlah untuk mencapai solusi yang menguntungkan bersama, didampingi pihak ketiga jika diperlukan. 3. Kayika. Jika keputusan telah diambil, laksanakan keputusan tersebut dengan niat yang baik dan benar. Tunjukkan sikap bersahabat dan ramah kembali, dan berbahagialah dengan keputusan bersama tersebut. Dan terakhir, berani meminta maaf dan memaafkan dengan tulus. Jika Anda salah, akuilah dengan berjiwa besar. Jika mereka yang salah, berikanlah kelonggaran hati untuk memaafkan tanpa menyimpan dendam. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, dari penjelasan tadi kita dapat melihat bahwa ajaran Hindu selalu dapat kita jadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi, marilah kita ingat ajaran tersebut dan terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah bisa karena biasa, mari kita biasakan mulai saat ini. Demikianlah dharma wacana yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga umat sedharma selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oh.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa, pukul 20 Indonesia Barat atau pukul 8 malam, kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini, kami akan hadirkan mini drama radio dengan judul Sepeda Tua Ayah, produksi RRI Ranai.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar enggak capek, enggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak enggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin enggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

99,1 Prosoto Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Senang sekali saya Maizul Tuti masih dapat hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa, setelah kita mendengarkan mini drama radio, kami akan hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Senin malam hari ini ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, seperti biasa setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, tentu terkadang ada kalanya kita itu membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak, bertemu teman, atau mungkin terkadang berbincang santai atau malah menyendiri. Nah, bagi sebagian orang, aktivitas sederhana seperti duduk bersama sambil menikmati minuman dan juga berbagi cerita, ini justru menjadi cara yang tepat untuk melepas penat. Nah, malam hari ini saya akan berbagi pada Anda mengenai salah satu kebiasaan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat kita, khususnya anak muda, yaitu nongkrong. Bukan sekedar berkumpul saja, nongkrong kini juga berkembang menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup, tempat bertukar cerita, berdiskusi, bahkan melahirkan berbagai ide dan juga kegiatan baru. Jadi jangan kemana-mana mendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda seputar tren nongkrong anak muda masa kini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Pendengar, tren nongkrong saat ini hadir ya dalam berbagai bentuk dan juga pilihan tempat. Kalau dulu warung kopi sederhana atau tempat makan favorit menjadi pilihan utama, nah sekarang coffee shop, taman kota, ruang terbuka, hingga tempat makan dengan konsep tertentu ini juga menjadi ruang berkumpul yang semakin diminati. Nah menariknya, tempat nongkrong sekarang tidak hanya dinilai dari makanan dan minuman yang tersedia saja. Suasana yang nyaman, desain interior yang menarik, akses internet, lokasi yang strategis, sampai sudut yang cocok untuk berfoto, ini juga menjadi pertimbangan orang. Jadi pengalaman yang ditawarkan sebuah tempat ini turut menjadi bagian dari daya tarik yang pendengar. Namun, informasi yang kami bahas kali ini pendengar ya, itu bersumber dari rangkuman tren gaya hidup anak muda yang menjadi bahan pembahasan ngobras kita ya. Bahwa esensi nongkrong ini sebenarnya tidak selalu bergantung pada tempat yang mahal atau mungkin fasilitas yang serba lengkap. Di mana warung kopi sederhana sekalipun ini tetap dapat menjadi tempat yang menyenangkan selama ada kebersamaan dan juga obrolan yang hangat di sana pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
5: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Mendengar, nongkrong juga dapat menjadi ruang ya untuk kita saling bertukar pikiran. Dari obrolan-obrolan ringan bersama teman, tidak jarang muncul gagasan mengenai bisnis, proyek kreatif, kegiatan sosial, hingga rencana membentuk sebuah komunitas. Artinya, aktivitas yang terlihat sederhana ini ternyata dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bagi sebagian anak muda, nongkrong juga menjadi kesempatan untuk mereka memperluas pertemanan dan juga membangun relasi. Bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat berbeda dapat membuka wawasan baru, sekaligus memberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan juga informasi. Meski begitu, ternyata ada hal yang tetap harus kita perhatikan mendengar. Nongkrong ini sebaiknya dilakukan dengan bijak, baik dalam mengatur waktu maupun pengeluaran Anda. Jangan sampai karena terlalu asik berkumpul, pekerjaan atau kewajiban yang seharusnya diselesaikan justru malah terabaikan. Atau pengeluaran menjadi lebih besar daripada yang sudah Anda rencanakan untuk nongkrong pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mantat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
4: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Dan terakhir pendengar, pada akhirnya tren tempat nongkrong memang akan terus berubah mengikuti arus perkembangan zaman. Konsep tempat, menu, fasilitas, hingga cara anak muda menikmati waktu bersama mungkin akan semakin beragam nantinya. Tetapi tujuan sederhananya tetap sama, yaitu bertemu, berbagi cerita, dan juga menikmati kebersamaan. Jadi tidak ada salahnya menikmati waktu bersama teman setelah menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Yang penting tetap tahu batas, mampu mengatur waktu, dan menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan. Karena pada dasarnya pendengar, yang membuat sebuah momen berkesan bukan semata-mata karena tempatnya, melainkan orang-orang dan cerita yang hadir di dalamnya. Demikianlah ngobras malam hari ini pendengar. Semoga informasi tentang tren nongkrong ini bisa menjadi teman sekaligus informasi ringan bagi Anda tentunya. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut. Nanti pukul 21 Indonesia Barat kami akan hadirkan program Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Mr. Big, Wild World, spesial untuk Anda pendengar sekaligus mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune dari pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi pendengar. Di mana selama 2 jam ke depan kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Yang mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu mancanegara spesial 90-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa kami tunggu dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh mendengar 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di malam hari ini ada Blink-182 dengan All the Small Things, Smash Mouth dengan All Star, Radiohead dengan Let Down, Oasis dengan Champagne Supernova, Destiny's Child dengan Say My Name, Michael Jackson dengan You Are Not Alone, Red Hot Chili Peppers dengan Californication, dan Celine Dion dengan All By Myself. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini, Kak?
1: Ruang Rindu, ini sama Iza.
0: Oh, Kak Iza. Sehat, Kak Iza?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi suaranya kok agak lain ya gitu?
1: Habis makan.
0: Oh, habis makan. Oke, Kak Iza kayaknya udah tahu deh mau request lagu apa nih.
1: Iya, tahu. Yang kemarin.
0: Michael Jackson ya, You're Not Alone. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih, Kak Iza?
1: Salam buat semuanya aja lah.
0: Itu saja.
1: Salam sehat aja, soalnya kabut asap.
0: Benar, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak.
1: Ya tadi saya kenangka loh Bang.
0: Oh, kenapa tuh? Nyari apa?
1: Nggak, ada perlu kan. Jadi kayaknya agak pekat gitu.
0: Benar gitu. Kabut asap ini biasanya memang pekatnya itu sore menjelang malam sih.
1: Tapi di Arengka sama Panam nggak terlalu. Padahal dekat dengan Kubang, dekat dengan Kampar.
0: Oh iya kah? Oh saya belum melihat tuh.
1: Kalau pergi ke sana aneh ya itu kok.
0: Emang iya sih, ke arah pusat kota memang lebih pekat sih kelihatannya, apalagi
1: iya,
0: apalagi kalau kita ngelihatnya itu dari flyover. Nah, itu baru kelihatan banget tuh serius.
1: Oh, saya lewat eskalator nih.
0: Pokoknya flyover di Sudirman ini ya, kita kayak makin kelihatan kabut asapnya tuh makin pekat aja. Iya. Ya mudah-mudahan ini ada solusi, apalagi tadi Bapak Presiden sudah datang ya kan, mudah-mudahan ada solusi yang lebih cepat.
1: Kalau Bapak Presiden datang semua pada ini ya.
0: Ya mudah-mudahan itu jadi solusi yang cepat. Benar.
1: Ya itu aja lah Bang Mesut.
0: Oke, Kak Iza. Siap.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Di belakang Kak Iza pendengar masih saya tunggu partisipasi Anda. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat malam Bang Mazur.
0: Selamat malam kembali Ocu Amin Ambo. Apa kabar Cu?
2: Alhamdulillah sehat Bang Mazur. Bisa keluar asap padat banget nih.
0: Tak apa lah Cu Amin, di rumah aja lah kita ya sementara waktu.
2: Rumah aja lah ya, minum air putih banyak-banyak.
0: Benar.
2: Ya.
0: Pokoknya kurang-kurangi lah aktivitas di luar ruangan ya Cu ya.
2: Iya, gak bisa keluar Bang Mazur, jarak pandang 15 meter ya.
0: 15 meter di sana Cu, berarti tebal sekali berarti?
2: Tadi siang.
0: Maizul jujur ya, ini dari pagi tadi gak ada keluar rumah. Baru keluar rumah karena kesiaran aja. Kalau gak siaran kayaknya di rumahnya seharian.
2: Iya.
0: Acu, mau minta lagu apa?
2: Siang tadi 20, 15, 17 itu aja tadi.
0: Iya ya.
2: Sekarang udah agak alhamdulillah lah, mulai udah hampir 30 menit, ada 25an gak bisa lah.
0: Oke deh Acu Amin, malam hari ini mau request lagu apa gitu Acu?
2: Kita lagu Indonesia nih.
0: Nah malam hari ini manca 90-an.
2: Manca 90-an.
0: Di list kita ada Blink-182 dengan All the Small Things, Smash Mouth dengan All Star, Radiohead dengan Let Down, Oasis dengan
2: Radiohead
0: ya. Oke boleh. Salam-salam untuk siapa Cu?
2: Salam-salam untuk Bang Mezul yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur murah rezeki ya.
0: Amin.
2: Nanti pulangnya nanti. Untuk Bunda Surtini, salam untuk siapa? Untuk kami Fika dan Selfie ya. Atau untuk Bunda Kembar, ada Kak Iyos dan Arka, Bunda Isal. Terus untuk siapa ya? untuk si Al juga, yeah. Untuk Bang Vincent, Bang Deddy, Bang Adi Marudi, mm-hmm. Bang Arman juga, Bang Yono. Terima kasih mas semua lah Bang Go.
0: Oke, siap cuy.
2: Mendengarkan kita di malam hari ini. Ditunggu lagunya Bang Go ya.
0: Oke cuy.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocho Amin ya di Rumbio. Di belakang Ocho Amin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang
3: selamat
0: rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Maizul di studio.
0: Oke, Bu Yus, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, sudah makan malam hari ini?
3: Tadi ditunggu-tunggu Maizul ada makan aja aku duluan.
0: Oh iya, baguslah. Bentar apa, nanti sakit pula
3: Maizul
0: ya.
3: Maizul sudah makan juga kan?
0: Maizul sudah makan, Bu Yus.
3: Ya, makasih Maizul. Lagunya apa tuh? Pilih aja lah Maizul.
0: Pilih aja, mau yang laki-laki yang perempuan?
3: Ya maunya laki-laki lah masa.
0: Oh perempuan. Yang laki-laki, oke.
3: Okay. Apa judulnya coba?
0: Apa ya? Oh, bling aja ya. All the small apa? Things, all the small things.
3: Ah ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Nah,
3: mana cari-cari?
0: Iya ya Bu
3: ya. Salamnya buat Cu Amin, mm-hmm. Bisa tadi ya. Mm-hmm. Muti di Arengka, Yanti di Durin tadi Perawang ya. Mm-hmm. Juga Pina di Perawang. Suaranya kurang bagus ya. Tengok suaranya serak-serak basah nih, Maizul.
0: Iya, siapa Bu?
3: No, suara saya?
0: Enggak, aman-aman aja Bu. Suara Kak Iza tadi ya, kalau suara Boyes aman-aman aja sih menurut Maizul.
3: Suaranya lain rasanya. Biasanya suaranya kan manja nih, enggak kasar.
0: Enggak kok, masih manja-manja juga kok Boyes.
3: Buat Daddy, Adi juga di Segunggung, Istal juga. Buat semua-semuanya lah Maizul.
0: Iya.
3: Makasih Maizul. Oh iya, istimewanya Maizul lah ya.
0: Oke Bu Yus.
3: Makasih Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasik Labuai. Baik pendengar, sudah 3 penelpon yang masuk di segmen pertama malam hari ini. Kalau gitu kita akan kembali ke lagu dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dan tunggu ada juga, jangan kemana-mana. Karena selain ini saya masih kemana-mana Anda, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita dengarkan satu lagu spesial untuk Kak Iza tadi di Arengka. Ada Michael Jackson dengan You Are Not Alone.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ya. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Ya, tolongin gue dong, please.

0: Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
2: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 1982, All the Small Things mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1999 sebagai single dari album Enema of the State. Kemudian menjadi salah satu lagu paling sukses dalam karir band tersebut. Lagu ini ditulis oleh seorang Tom DeLonge, terinspirasi dari hubungan dan juga hal-hal kecil yang dilakukan kekasihnya untuk dirinya, pendengar. Dengan riff gitar sederhana, tempo cepat, dan nuansa pop-punk yang energik, lagu ini menjadi salah satu anthem musik remaja di akhir 90 dan awal 2000-an. Nah, fakta menariknya, pendengar, video musik All the Small Things ini merupakan parodi terhadap boy band dan video musik pop yang sedang populer saat itu. Lengkap dengan gaya koreografi dan menampilkan penampilan yang dibuat secara berlebihan. Justru video tersebut ikut membuat lagu ini semakin terkenal, dan kemudian lagu ini menjadi atau mencapai posisi nomor 6 Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu lagu yang membantu membawa pop punk ke arus utama musik dunia, pendengar. Kita kembali bersama masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu, di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara 90-an pilihan yang bisa Anda request tentunya ya. Masih ada Smash Mouth dengan All Star, Oasis dengan Champagne Supernova, Destiny's Child dengan Say My Name, Red Hot Chili Peppers dengan Californication, Celine Dion dengan All By Myself, The Verve dengan Bittersweet Symphony, The Cardigans dengan Loveful, dan Firehouse dengan I Live My Life For You. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Request Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Maizu.
0: Malam kembali Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa
0: aku
1: request lagi tadi siang requestnya?
0: Lupa, karena kemarin seringan siang siarannya.
1: Iya, kebiasaan siang ya.
0: Benar. Mbak Vina, apa kabar, sehat?
1: Di sini mah apa kan di kilo 3 itu kan kebakaran.
0: Oh iya, di dekat daerah Mbak Vina berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Pusatnya.
1: Kan kalau nggak salah Jokowi, siapa ya? Presiden ya?
0: Presiden, iya.
1: Parah di sini mah.
0: Titik apinya di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti sampai sekarang masih apa? Apa sudah mulai
1: Mas,
0: berkurang?
1: Asapnya ngeri, Maizul, di sini. Maka kita kalau, tapi juga sih malam-malam tetap aja keluar orang namanya pengen keluar kan.
0: Ya juga ya, kadang kitanya juga yang bandel, udah dibilang buat di rumah aja.
1: Hiburan nggak ada kan, jadi ya keluar.
0: Tapi kan biasanya kan? Peramam juga banyak pasar malam nggak sih? Wah, tapi kalau sekarang gimana?
1: Di ini di daerah Bunuk tadi mana kalau nggak salah? Banyak lah
0: Maizu. Banyak
1: karena,
0: ya.
1: Kan bisa libur juga kan?
0: Makanya. Iya juga makannya. Tapi kalau bisa sih buat warga Perawang juga sekitarnya atau seluruh Riau deh, jangan keluar-keluar dulu kalau bisa ya kan, demi
1: iya
0: kesehatan
1: sih,
0: bersama.
1: Maizu pakai itu nggak?
0: Kenapa?
1: Pake
0: masker. Make dong.
1: Penting sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Tadi kayaknya ada Firehouse ya?
0: Ada Firehouse, benar. I Live My Life For You. Mau yang itu?
1: Tadi pengen lagu All By Myself. Itu Celine Dion.
0: Oh, dari Celine Dion. Mau yang mana
1: ya,
0: nih?
1: Bagus ya, antara dua ya.
0: Dua-duanya bagus.
1: Ya udah dua-duanya aja.
0: Gak bisa dong, tetap harus pilih salah satu.
1: Oke deh, untuk ini Celine Dion aja.
0: Celine Dion aja. Nah. Oke, boleh.
1: Salamnya buat semua pendengar PO1. Lagunya buat kita berdua, Maizu.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya. Jangan lupa makan.
0: Siap, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya. Dan selanjutnya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Maizul.
0: Apa kabar Bunda Isal di pasir?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, Maizul.
0: Sehat ya Bunda, kabutnya gimana di sana? Apakah tebal?
2: Iya juga, tapi Bunda enggak keluar, enggak di rumah sama dengan Maizul.
0: Ya di rumah aja lah kita Bunda, yang enggak usah kemana-mana.
2: Di rumah aja lah, apalagi karena kita udah berumurnya, Maizul.
0: Benar.
2: Salah kalau enggak penting kali enggak keluar. Nah.
0: Benar-benar Bunda. Oke Bunda, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
2: Bunda, yang pertama tadi apa, Maizul?
0: Smash Mouth All Star judulnya.
2: Apa artinya, Maizul?
0: All Star semua bintang atau gimana gitu ya? All semua. Tapi ini kayaknya maknanya bukan semua bintang. Tapi itu artinya sih sebenarnya.
2: Biarlah, kok iya, bintang bulan aja gak apa-apa, itu aja yang pertama.
0: Oke, Bunda.
2: Yang penting itu hibur.
0: Mau yang itu aja?
2: Ah, itu jelas
0: Mizun. Oke, salam-salamnya untuk siapa Bunda?
2: Salam-salamnya untuk Pak Diman di Payakumbu. Ayo Pak Diman. Suami Nambo, Pak Zeta di Panam, Pak Madi bersama Ibu Ijah sehat selalu, Adi bersama ibunya juga ya sehat selalu. Mama si kembar, Ibu Yus, Ibu Ros juga sehat selalu ya Bu Ros. Pak Zebani bersama Bu E di Dumai. Hafizah di Selat Panjang, Enti juga ya di Duri, Sinson juga, Al juga di Pasir Pengarayan, Sudirman juga, Alderan Kuti juga, semuanya di Pasir Pengarayan, Umukti di Arengka, Mirza di Bengkalis, dan untuk semualah pendengar RI1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke, amin.
2: Untuk Mezel, semoga sehat selalu ya Mezel.
0: Iya Bunda, amin.
2: Selamat jalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Oke.
2: Terima kasih Mezel.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pengarayan. Satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, Waalaikumsalam, Mas Maizun.
0: Bu Ros, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request apa malam hari ini, Bu Ros?
3: Yang ikutan sama Bunda aja.
0: Ikutan Bunda aja?
3: Iya, Bunda Isa.
0: Berarti lagunya sama aja?
3: Iya, sama.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Bu Ros, malam hari ini?
3: Salamnya buat Ojo Amin Ambo, Bunda Isa, sehat selalu Bunda, juga buat Mama Fahmi, Bu Emma, sehat selalu, buat Al di Pasir, buat Adi di Segunggung, Rudi di Rumbai, Ibu Yus, sekalanya buat Pak Mali, saya di Sungai Pagar, buat Pak Diman, Mama Kembar, Mbak Tina, Papa Simpson, Pak Atong, Mbak Bunda Yani, juga buat Mesti di Arengka. Buat Mas yang lagi bertugas ya selalu.
0: Amin.
3: Murah rezekinya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros kita beralih ke pesan WhatsApp. Mendengar ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Rafika Duri, tapi mohon maaf malam hari ini khusus manca 90-an ya Pak Gadeng ya. Mohon titip salam spesialnya untuk kakak penyiar. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, murah rezeki keluarga, dan sukses buat selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Gadeng. Kalau mau diganti lagunya boleh Maizul tunggu ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya masih di WhatsApp mendengar ada Mas Agung HD di Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Bryan Adams, Everything I Do ya. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 di siang hari ini, dan juga untuk teman-teman pendengar Pro 1 di malam hari ini katanya. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya Mas Agung ya. Dan pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang tentunya ini sudah di request tadi, tinggal menunggu diputarkan saja. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di request di Ruang Rindu maksudnya. Satu lagu dari Celine Dion, spesial untuk Anda, All By Myself.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
7: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita. Kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Mendengar, jadi lagu ini dirilis pada tahun 91 sebagai bagian dari soundtrack film Robin Hood, Prince of the Thieves. Lagu ini ditulis oleh Bryan Adams bersama Michael Kamen dan Robert John Mood Lang dengan nuansa power ballad yang tentunya romantis. Lagu ini mendengar ini menggambarkan pengabdian penuh kepada seseorang yang dicintai, bahwa segala sesuatu dilakukan demi cinta dan juga orang tersebut. Nah, fakta menariknya, lagu ini menjadi salah satu single paling sukses sepanjang sejarah musik pop, termasuk bertahan selama 16 minggu di posisi nomor 1 tangga lagu Inggris. Di Amerika Serikat, lagu ini juga memuncaki Billboard Hot 100 selama 7 minggu. Lagu ini kemudian meraih nominasi Academy Awards dan Grammy Award, serta hingga kini tetap menjadi salah satu lagu cinta paling dikenang dari era 90-an pendengar. Baik, kita masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizul menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk saya menemani Anda. Masih ada lagu-lagu seperti Oasis, Champagne Supernova, Destiny's Child dengan Say My Name, Red Hot Chili Peppers dengan Californication, The Verve dengan Bittersweet Symphony, The Cardigans dengan Lover, Loveful, Firehouse dengan I'll Live My Life For You, Juan Limited dengan Get Ready, dan juga Peter Andre dengan Mysterious Girl. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bergabung malam hari ini dan juga memilih lagu mana yang ingin Anda dengarkan, silakan di 0761245955 melalui telepon kami dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811767739991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Malam.
0: Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Geo.
0: Ah, Rain ya.
1: Assalamualaikum Geo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rain, apa kabar?
1: Baik-baik aja Geo. Di sini salju Geo.
0: Oh, salju. Beda apa? Beda belahan bumi kita ya.
1: Beda alam ya.
0: Oke, mau rika selama malam hari ini.
1: Geo, kita lagu rock Gun and Roses bisa Geo?
0: Siapa?
1: Gun and Roses. Yang judulnya ini ya. Cannot to happen. Kalau tidak, Bon Jovi is my love.
0: Oke, boleh Gun and Roses deh diputerin nanti.
1: Yang itu ya, Cannot to happen ya?
0: Iya, aman.
1: Oke. Okay. Geo. Oi. Ini asapnya apa solusinya Geo?
0: Pak Pres tadi sudah datang, mungkin benar-benar nanti ada solusi lah dari pihak terkait ya. Ini bisa segera diundang.
1: Kalau dari kebijakan RRI ya bagaimana nih Geo?
0: Ya kita sebagai media tentu memberitakan ya terkait penanganan yang ada di lapangan. Ya pasti kita juga turut menghimbau kepada masyarakat juga tentunya ini supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya begitulah edukasi kita kepada masyarakat.
1: Wah, mantap Geo, calon wali kota Pekanbaru besok nih.
0: Amin ya.
1: Apa perlu bantuan Geo dari Pak Prabowo nih? Apa yang perlu dibantu?
0: Iya kan presiden kita sudah menginstruksikan kepada jajaran terkait yang mudah-mudahan ada solusi yang memang benar-benar konkrit lah ya, supaya kabut asap ini tidak berlarut-larut lagi di wilayah kita di Pekanbaru atau Provinsi Riau pada umumnya.
1: Helikopter bombing water nggak perlu?
0: Helikopter tak perlu. Itu kan sudah warawiri nih di langit Pekanbaru, di langit Riau.
1: Itu lebih cepat, efektif.
0: Ya.
1: Salam-salamnya ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, buat Geo sehat terus sampai 245 2045.
0: Amin.
1: Mengabdi di RRI sehat terus. Jadi apa itu ya? Geo ini Tuturi Wandahan ya nih, Geo Mezel berpendidikan, pintar.
0: Terima kasih.
1: Wawasannya tuh kalau dia ngasih penyampaian informasinya tuh apa ya, akan demi pendidikan loh.
0: Terima kasih.
1: Salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, buat Latifah Kasana, Mas Wasiat. Buat Geo, Major Hardinas, buat Maidiana Putri, buat Dito, buat Raisa siapa namanya?
0: Raisa, siapa yang namanya Raisa? Oh, Risa.
1: Datu buat siapa tuh? Yang ini yang kayak mirip-mirip ini siapa gitu?
0: Kayak mirip siapa?
1: Yang di Pro 1 gitu, dari Pro 3 dulu gitu. Di Pro 2 gitu.
0: Oh, Dini.
1: Iya, Dini Amaniarti. Buat buat siapa lagi banyak nih? Aduh.
0: Buat semua penyiar di RRI lah.
1: Oh, Mbak Ririn.
0: Riri enggak pakai N.
1: Pratama Hanapi. Ana Pratiwi. Pratiwi Hanai, Ana Pratiwi Pro 3 kayak.
0: Tamara Pratiwi.
1: Siapa namanya? Tamara Pratiwi. Iya. Buat siapa lagi yo?
0: Agus Pranoto.
1: Oh. Iya, Pranoto Agus. Itu buat Rian. Buat Yuki. Buat Nada Merda. Buat Citra. Iya, yang satu lagi teman kau yang di radio berapa tuh siapa gitu? Yang aduh lama kemana dia tuh ya?
0: Aduh, kurang tahu saya kemana. Siapa? Si Dea ya?
1: Bukan.
0: Dea, bukan.
1: Iya, siapa tuh ini? Aduh, ini kenangan kan yo, memori yo.
0: Iya, di tempat lama, di rumah lama. Oke deh.
1: Aja sama kamu, Geo.
0: Oke, ya terima kasih Renia. Ini masih banyak yang mau masuk nih. Terima kasih ya. Iya, udah cepat. 30 detik. Amin.
1: Terima kasih buat pendengar RA Pro 3. Pro 1. Salam sehat, salam tangguh. Lagunya jangan lupa, Geo.
0: Oke, aman. Habis ini diputarin langsung.
1: Bon Jovi, Smile ya.
0: Oke, aman, siap.
1: I love you, Geo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rain ya. Di belakang Rain. Pelan-pelan selanjutnya, halo, selamat malam, assalamualaikum, Pro Arindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mas Yono.
0: Mas Yono di?
2: Di Palembang.
0: Di Jalan Palembang ya. Yeah. Mas Yono sudah lama tidak bergabung, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Di Prompal masih sering gabung Mas Yono?
2: Semua masih sering.
0: Oh, semua masih sering. Tapi sama Maizol nih kayaknya baru ini gabung lagi.
2: Iya, yang lain masuk.
0: Oke, ini nggak ada marah. Kira mungkin marah sama Maizol, kayaknya malas lah kalau Maizol yang siaran.
2: Kalau marah manusiawi.
0: Oke, Mas Yono, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Apa yang di playlist?
0: Di playlist ini masih ada Oasis dengan Champagne Supernova, Destiny's Child dengan Say My Name, Red Hot Chili Peppers dengan Californication, The Verve dengan Bittersweet.
2: Ada di mana ada
0: apa? Red Hot Chili Peppers Californication.
2: Ah, itu aja.
0: Oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Mas?
2: Buat mulai ya pendengar RRI itu satu pekan baru tanpa kecuali ya. Buat sehat selalu semua yang sakit cepat sembuh.
0: Amin.
2: Spesial untuk Majel yang lagi tugas malam hari ini. Semoga sehat selalu dengan keluarga semua, selalu bahagia.
0: Amin.
2: Oke, makasih.
0: Sama-sama, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Yono. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Mejul?
0: Alhamdulillah sehat. Malam hari ini gimana kabarnya Bang Simpson? Sehat juga, Kak?
3: Bagaimana sih? Asap banyak, loh.
0: Ya, tapi walaupun asap, tapi sehat, kan?
3: Sehat. Itu sehat asap lah.
0: Ya, alhamdulillah lah, ya.
3: Bagaimana? Coba lu keluar salah, di dalam rumah salah. Kenapa? Asap itu masuk ke rumah. Asap itu bukan asap, ya. Abunya masuk. Tuh.
0: Oh, ada sampai abunya ada, juga, ada. Bang, ya?
3: Nampak itu. Jadi kalau kita lihat kaca putih itu, kaca jendela lah. Nampak itu abunya lengket gitu. Apalagi kita yang manusia ini kan. Tahu berapa banyak abu itu di dalam paru-paru lah gitu.
0: Iya.
3: Awasan merokok tapi abu jalan terus. Tapi kita apalah usahakanlah supaya kita minta lah supaya dia datang hujan kan. Hujan yang mengiram ke semua.
0: Benar-benar.
3: Bukan manusia. Kalau manusia yang tadi bawa apa alatnya ke apa paling sember-sembernya itu tak masuk itu. Tapi kalau hujan datang, kita sama-sama doakan hujan datang itu dia. Semuanya seluruh Indonesia ini apalagi yang kena apa ini masuk ini kan?
0: Iya, benar.
3: Nah, itu aja. Biarpun ada yang meninjau-ninjau ke sana, ya kita itu aja lah, hujan itu lah yang kita.
0: Iya, kita berharapnya untuk turun hujan itu. Ya, benar. Ah, oke. Okay.
3: Lagunya apa, Michael?
0: Ah, malam hari ini Manca 90. Ada Oasis dengan Champagne Supernova, The Verve dengan Bitter Sweet Symphony, The Cardigans dengan Loveful, Firehouse dengan I'll Live My Life For You, Cuan Limited dengan Get Ready, dan Peter Andre dengan Mysterious Girl.
3: Yang tadi yang pertama, kedua apa tuh?
0: Yang kedua The Verve Bitter Sweet Symphony.
3: Kalau nah, Symphony ya itu.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam ya, Bang. Silakan.
3: Salamnya untuk Majul yang lagi tugas, saya selalu murah ya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
3: Banyak duitnya. Usahakan pakai masker.
0: Siap, Bang.
3: Jangan takut pakai masker, bahaya. Yang tadi yang baru masuk tadi siapa?
0: Mas Yono.
3: Mas Yono siapa lagi?
0: Ada Rin tadi.
3: Hah?
0: Rin sebelum Mas
3: Rin.
0: Yono.
3: Rin, salam kenal ya. Udah itu Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Kerimun. Amin. Udah itu apa? Papi BT ya, Papi BT.
0: Iya. Yeah.
3: Udah itu Pina di Perawang, Atika, Tika di Seulu. Siapa? Rudi Adi, Buyung, Ocu Jenny. Udah itu Pak Diman. Nah, sudah itu Farida antik ya, anti di Duri ya, selalu dia dan Suryani ya. Udah itu si Bunda Isal ya, selalu juga Al juga ya. Udah itu siapa lagi, Bu E, Ina juga ya di Pangkalan ya. Bu Ros, Bu Ros lupa pula. Bu Ros ya, selalu dia. Semua lah tanpa kecuali
0: okay.
3: selalu darah ya. Satu A ya. Oke, terima kasih Majul.
0: Sama-sama, Bang.
3: Hati-hati pulangnya. Pakai masker pulang keluarnya.
0: Oke, aman.
3: Oke,
0: aman.
3: Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Terima kasih Bang Simpson ya. Di belakang Bang Simpson kita beralih ke WhatsApp selanjutnya, pendengar. Ada Uni LK di Batu Sangkar, Jawa ya, Uni LK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruah Rindu. Merequest lagu Fornon Blondes ya, WhatsApp. Salamnya buat sahabat-sahabat pendengar Sia RRI Pro 1 Pekanbaru, khususnya buat para penyiarnya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Uni, ditunggu lagunya. Ya. Baik, mendengar, kita break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemui Anda, menemani maksudnya ya, hingga nanti jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Rin tadi yang pengen dengerin lagunya Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah,

0: Ma, petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
0: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
0: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban. Agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: The Fourth Bittersweet Symphony, teman pendengar, spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini. Dan kita kembali bersama tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan saya masih menunggu partisipasi Anda di line telepon kami 0761-24595. Dan juga Anda bisa bergabung melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di segmen ini ada Oasis dengan Champagne Supernova, Destiny's Child dengan Say My Name, The Cardigans dengan Loveful, Firehouse dengan I'll Live My Life For You, Chuan Limited dengan Get Ready, Peter Andre dengan Mysterious Girl, Best dengan Baby I Love You, dan Alice DJ dengan Better Off Alone. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, sekali lagi di line telepon 0761-24595 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu di Pro 1. Apa kabar, Bung?
0: Alhamdulillah sehat. Banteng Kordiansyah, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Selalu sehat, tetap sehat di Pro 1 loh.
0: Kenapa?
1: Tetap pendengar setia di Pro 1.
0: Iya, mantap lah. Gimana Bang di Tanjung Balai malam hari ini? Apakah juga ada kabut asap di sana?
1: Oh, untuk sementara ini kalau di Tanjung Balai ya cerah.
0: Oh, oke, okay. Aman berarti ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah kalau begitu.
1: Cuma kalau istilah kabut asapnya itu sampai ke Malaysia itu.
0: Benar. Singapura juga sudah mulai itu.
1: Iya, kalau Singapura juga kena.
0: Oke.
1: Okay. Apa nih, Pailu?
0: Malam hari ini ada Oasis dengan Champagne Supernova, Destiny's Child dengan Say My Name.
1: Iya, yang kedua aja
0: itu. Oke, okay, boleh. Salam-salamnya, Bang.
1: Ada Bang Songso di Moro Fajar ya. Terus ada Adi di Segunggung ya.
0: Iya.
1: Semua lagi mendengarkan di Pro 1. Salam sehat buat Bang Maigo sama bertugas. Terima kasih udah ngangkat teleponnya.
0: Oke, Bang, sama-sama.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tengku Ardiansyah ya di Tanjung Balai. Di belakang Bang Tengku Ardiansyah, halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung mendengar, masih kami tunggu dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Masih terputus lagi, silakan mencoba sekali lagi di 0761-24595 melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk Anda yang bergabung melalui telepon, pendengar hanya bisa melalui telepon hybrid kami ya, tidak bisa melalui telepon WhatsApp. Jadi silakan bagi yang bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Selanjutnya ada Ayu di Pekanbaru, pendengar ingin request lagu, ngikut aja katanya tadi ya. Mau salam-salam untuk semuanya saja yang mendengarkan di malam hari ini. Oke, ditunggu Ayu lagunya. Selanjutnya mendengar ada Rally ya, Rally di mana tidak diketahui. Mau request lagu Celine Dion, My Heart Will Go On, tapi mohon maaf Celine Dion tadi sudah diputar ya. Jadi kalau mau diganti lagu lain boleh, yang ada masih ada di playlist kita yang masih tersedia. Terus katanya mau kirim salam buat Mr. Don, Kanda Ahmad Zainuri, dan juga buat keluarga di Inhill katanya. Oke, okay, terima kasih, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak ya, karena kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request nanti di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
5: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
6: Paket, paket.
7: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
7: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
7: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
8: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
9: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oasis Champagne Supernova pendengar, dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 sudah harus berakhir pendengar. Dan terima kasih atas segala request yang sudah masuk, baik itu melalui line telepon maupun pesan WhatsApp ya. Dan mohon maaf apabila ada telepon yang belum sempat terangkat, pesan WhatsApp yang belum sempat terbaca, atau lagu mungkin yang belum sempat terputar. Tapi tenang, besok masih ada ruang rindu pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saya Maizul pamit sejenak dari ruang dengar Anda, tapi setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam segmen Riau malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Saya Maizul, tentunya kembali hadir menemani Anda dalam segmen Real malam ini. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung hari dan malam hari ini tentunya saya masih akan menemani Anda dengan obrolan ringan sambil menunggu waktu menuju tengah malam pendengar. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi pada Anda tentang bagaimana cara sederhana menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak harus melalui perubahan yang besar, karena terkadang perubahan itu pendengar justru dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Jadi mari kita manfaatkan waktu di malam hari ini untuk sejenak melihat kembali diri kita, apa yang sudah baik dan apa yang masih bisa kita perbaiki. Tentunya setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

Yahoo.com dan Halodoc.com yang menyebutkan beberapa langkah seperti tidak terlalu terpaku pada masa lalu ini menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran, mengenali kelebihan diri, serta tidak terlalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Setiap orang pendengar ini memiliki perjalanannya yang berbeda-beda, sehingga yang paling penting adalah terus berkembang sesuai dengan kemampuan dan tujuan Anda masing-masing. Jadi kalau ada kesalahan di masa lalu, cukup ambil saja pelajarannya, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, kemudian lanjutkan perjalanan hidup Anda pendengar.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Mendengar, selain mengenali diri sendiri, kebiasaan sehari-hari ini juga berperan dalam membentuk pribadi yang lebih baik. Anda bisa memulainya dengan sengaja atau menjaga kesehatan melalui tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan aktivitas fisik. Kemudian belajarlah mengelola waktu dengan lebih baik, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, serta membatasi penggunaan gawai dan media sosial apabila sudah terlalu mengganggu. Jangan lupa untuk terus belajar, mencoba keterampilan baru, dan juga membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar Anda. Menjadi pribadi yang lebih baik bukan berarti harus sempurna, tetapi mau belajar, terbuka terhadap perubahan, mampu menghargai orang lain, dan berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit, pendengar.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta

Pendengar, dari informasi malam ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa menjadi pribadi yang lebih baik itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kenalilah diri Anda sendiri, jangan terlalu lama hidup dalam penyesalan masa lalu. Jaga kesehatan, kelola waktu dengan benar, terus belajar, dan bangun hubungan atau relasi yang positif. Kalau hari ini belum berhasil, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali di esok hari, pendengar. Dan tak terasa kebersamaan kita sudah harus berakhir di sini, dan terima kasih saya ucapkan atas kebersamaan Anda ya, sudah menemani saya dalam Rio Malam edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sombong. Seseorang itu berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusannya. Dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Jadilah versi yang terbaik dengan caramu sendiri. Jalani dengan ikhlas, berdamailah dengan keadaan. Suatu saat akan ada banyak kejutan indah dari Allah yang menanti di depan sana.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dan pastinya juga selalu bersemangat untuk menjalankan setiap rangkaian aktivitas Anda pendengar. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa 25 Agustus 2026, bersama saya Dini Oktariani, pendengar, kita akan mengawali pagi hari ini dengan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya, surat Al-An'am ayat 161 sampai 165 bersama dengan Kori Rizki Alwi dan juga Sari Tilawah Eni Satria. Dan pendengar, nanti juga hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pendengar, dan nanti juga Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi untuk hari ini pendengar. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-An'am ayat 161 sampai 165.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, Pro 4 Pekanbaru, dan juga SP Bengkalis, ya, di mana saja Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama saya Dini Oktariani. Kita awali kebersamaan di program Mutiara Pagi, pendengar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat membuka pagi dengan doa, dengan ilmu, dan juga dengan semangat untuk dapat terus memperbaiki diri. Pendengar, beberapa hari yang lalu, ya, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan tentunya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang dapat membawa kebaikan. Salah satunya mungkin adalah dengan menyiapkan generasi yang memiliki ilmu, berakhlak, dan juga karakter yang kuat. Karena itu pendengar, pada kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi, kita akan mengangkat tema yakni memaknai kemerdekaan dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kemerdekaan dengan pendidikan Al-Quran? Kemudian juga apakah generasi Qurani hanya berarti generasi yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran? Kemudian bagaimana agar nilai-nilai Al-Quran benar-benar hadir dalam kehidupan generasi muda di tengah perubahan zaman yang begitu cepat? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita untuk program Mutiara Pagi hari ini, Buya Abu Muhammad SPDI MPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Assalamualaikum Buya, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kakak.
1: Apa kabar Buya pagi hari ini Buya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
1: Masya Allah luar biasa. Semoga pendengar yang mendengarkan siaran Mutiara Pagi pada hari ini juga dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Bu ya, mungkin untuk sesi awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi topik kita pada pagi hari ini, yakni memaknai kemerdekaan dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Silakan Bu ya.
2: Baik kakak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul atau mencari ilmu dalam keadaan merdeka dan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukan hanya tentang terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga merupakan amanah yang harus diisi dengan pembangunan, perubahan, dan mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Sebab sebuah bangsa tidak akan maju hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi karena memiliki generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki nilai-nilai keimanan. Jadi, salah satu cara memaknai kemerdekaan adalah dengan mencetak generasi Qur'ani yang berkemajuan. Generasi Qur'ani bukan hanya generasi yang mampu membaca Al-Qur'an, tetapi generasi yang memahami nilai-nilai Al-Qur'an dan mengamalkannya dengan kehidupan. Mereka adalah generasi yang memiliki akhlak mulia, mencintai ilmu, bekerja keras, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Generasi Qur'ani harus menjadi generasi yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga unggul dalam ilmu dan keterampilan. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa menjadi generasi terbaik adalah generasi yang dekat dengan Al-Qur'an, mempelajarinya, memahami maknanya, dan menyebarkan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian bagaimana cara mencetak generasi Qur'an yang berkemajuan itu? Ini ada tip pagi hari ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, membiasakan diri dekat dengan Al-Quran. Mulailah membaca Al-Quran setiap hari. Jadi setiap hari itu baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian sesudah dibaca, memahami kandungannya. Oh Pak Ustaz, nggak bisa bahasa Arab. Dilihat yang ada terjemahannya, dipahami kandungannya. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Tata cara dalam kehidupan sosial sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian menanamkan akhlak mulia sejak dini. Jadi generasi Quran harus memiliki karakter. Jadi kebiasaan. Jadi karakter, apa itu karakternya? Pertama, jujur. Karakter jujur. Berbicara apa adanya. Jujur kepada orang lain dan jujur kepada diri sendiri. Kemudian disiplin. Karakter disiplin. Misalnya kita mulai siaran pukul 5.30, kita standby. Seperti itu. Misalnya masuk sekolah itu pukul 8, kita sebelum pukul 8 sudah di tempat. Dan ini sudah saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya diutus khotib di beberapa masjid, sebelum waktunya itu saya sudah datang ke masjid tersebut. Disiplin ya. Kemudian bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, mencintai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mencintai ilmu pengetahuan? Ilmu agama Dan ilmu dunia ini harus berjalan bersama. Nah, tidak boleh kita kotori misalnya ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tapi tidak. Tidak boleh seperti itu. Harus sejalan ya. Harus berjalan bersama agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jadi teknologi ini harus digunakan sebagai sarana belajar. Kita memiliki handphone, memiliki laptop, ini harus kita manfaatkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk berdakwah. Kemudian menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, memiliki semangat kontribusi untuk bangsa. Jadi kemerdekaan ini harus diisi dengan karya-karya nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, baik kakak, inilah beberapa tips bagaimana melahirkan, mencetak generasi Qurani yang berkemajuan.
1: Baik, terima kasih Bu ya untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami ajak untuk bisa berpartisipasi bersama kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ucu Amin.
1: Iya, Ucu Amin, silakan Ucu Amin.
3: Iya, makasih kali ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Ayahanda. Alhamdulillah.
3: Ya, Pak Ustaz ya. Ustaz, saya sangat setuju sekali dengan uraian ini. Ya, semuanya baik termasuk di dalamnya mempergunakan alat-alat modernisasi ini, alat-alat teknologi ini untuk membaca Al-Quran. Saya terus terang aja Ustaz, bukannya membanggakan, bukan mempamerkan, saya sudah mencoba menghafal juz amma melalui HP karena tulisannya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Jadi dengan demikian ada kegunaannya. Nah, yang saya tanyakan begini Ustaz, mengisi kemerdekaan ini ada kerja dan ada mencari kerja. Mana yang lebih baik, membuka lapangan kerja daripada mencari kerja, Ustaz? Karena orang menyalahkan pemerintah yang tidak membuka lapangan kerja. Sedangkan dia sarjana. Seharusnya dia sarjana di bidang pekerjaan itu. Kenapa dia tidak buka lapangan kerja? Kok semuanya mencari kerja? Kalau semua orang mencari kerja, siapa lagi yang memberikan gajinya, Ustaz? Semua orang cari kerja. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya buka kesempatan pendengar di 0761-24595. Ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Silakan Bu ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
2: Baik Ayanda, pemirsa ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisi kemerdekaan ini salah satunya tadi sudah diorekan giat atau bekerja keras. Bekerja keras. Jadi kenapa yang disampaikan oleh Ayanda tadi, kalau nitip dari saya, ketika kita tamat belajar SMK, kemudian melanjutkan kuliah S1, S2, S3. Ini kan kita perlu latihan. Maka latihan ini sama dengan mengabdi. Ketika mengabdi, kita harus ya mencari kerja gitu kan, melamar kerja dan lain sebagainya. Jika sesudah kita mencari kerja, otomatis akan mendapatkan pengalaman. Ketika sudah mendapatkan pengalaman, disitulah kita harus menciptakan lowongan pekerjaan, kita sudah mampu begitu. Tapi insya Allah tipnya nih sangat bagus dari Ayahanda Ocu nih, Ayahanda. Jadi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya supaya generasi emas, generasi Quran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ayahanda.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita terima penelpon kembali di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa nih, Ibu Suci?
1: Bukan, Dini.
4: Ya, ini Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
4: Mau nanya Bu Ustaz, masalah mendidik anak Ustaz. Mendidik anak supaya beriman. Dini, Pak Winnie. Ya, jadi di anak Ustaz, jadi mulai istilahnya dia mulai bercakap, pandai bercakap sampai baligh. Baligh itu umur lebih kurang 12 sampai 15. Itu mendidik anak macam mana Ustaz? Baik laki-laki, perempuan. Ha, kadang-kadang dalam pergaulan dia tetangga segala macam, degil, dingat kata Melayu. Ha, itu macam mana Ustaz? Kemudian dah SMA kuliah lagi ni gawat lagi Ustaz. Sekarang zaman sekarang ada narkoba, ganja segala macam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak Ustaz? Mungkin sampai anak ini memasuki usia balig seperti itu. Pertanyaan dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan.
2: Baik, Ayahanda yang dari Bengkalis, alhamdulillah keluarga saya juga banyak di Bengkalis. Di sana ada Haji Lamin, alhamdulillah ada Bik Yus, sana salam hangat. Alhamdulillah, mendidik anak ini salah satunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh, anak yang bisa memberi qurrata ayun, bisa menyedapkan pandangan mata kita. Ya, salah satunya kita minta kepada Allah, kemudian mencontohkan suri tauladan diri kita dulu. Diri kita, misal kita ajak anak kita untuk sholat, kita contohkan kita sholat di masjid. Yuk nak, kita sholat di masjid, kita ajak bareng. Kemudian selalu kita ini cerewet Ayahanda. Nah, cerewet untuk kebaikan anak kita. Misalnya anak kita keluar rumah nggak pakai jilbab. Hei anakku, engkau pakai jilbab dulu. Ayah, saya ini mau belajar kelompok sama siapa? Sama ini, sama laki-laki. Oh nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Kamu perempuan, ini laki-laki nggak boleh. Nah, harus cerewet begitu ya. Jadi kecerewetan kita, ini kepedulian kita untuk anak-anak kita, generasi kita ini akan membanggakan. Ketika sudah kita tidak ada, mereka akan bangga. Oh, ayahku dulu ketika masih hidup. Pasti menangis dia ketika masih hidup. Dia cerewet untuk mengarahkan saya dalam kebaikan. Begitu Ayahanda. Jangan bosan-bosan pokoknya. Umur 0 sampai 7 tahun itu kita berikan kasih sayang. Kemudian umur 7 sampai 14 tahun kita jadikan ketat peraturan. Nanti umur 14 sampai umur 21 tahun kita jadikan relasi. Jadi kita jadikan sahabat dengan anak kita supaya menjadikan anak kita ini anak yang soleh dan soleha. Baik.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Gimana kabarnya nih Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Ya,
5: aku tadi dengar tausiah Pak Ustaz, hati jadi adam pagi. Jadi adam pagi ini, dengar suara Pak Ustaz ini. Iya. Pokoknya tausiah-tausiah Pak Ustaz ini luar biasa lah.
1: Iya, mungkin memberikan apresiasi untuk Buya pada pagi hari ini atas materinya ya Buya ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, berikan kembali kami terima di 0761-24595. Satu penelpon terakhir ya Buya sebelum kebersamaan kita berakhir pada program Mutiara Pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
6: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Iya, silakan Ibu Sur, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bunda, Alhamdulillah.
6: Sehat keluarga Ustaz.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Dengan izin Allah, alhamdulillah.
6: Yang kayak ibu tanyakan begini, kan mengenai Al-Quran nih, Ustaz ya. Nah, kita baca Al-Quran itu. Kadang ibu, Al-Quran itu kan ibu hatamkan dulu, baru ibu bacakan tafsir tuh. Nah, punya tafsir kita tuh, ibu hatamkan dulu Al-Quran itu, baru ibu baca artinya. Bagaimana sebagusnya Ustaz? Sekali, ya gak lama juga hatamnya Ustaz ya. Sekali 2 bulan ya. Nah, baru hatam oleh ibu Al-Quran tuh setiap kali 2 bulan hatam Al-Quran. Jadi artinya itu, setelah hatam ibu baca, lebih yang mana yang bagusnya Ustaz? Langsung kita baca artinya, apa kita tamatkan dulu. Cuma itu ya ibu tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Sur di Sutomo Ustaz, silakan dijawab.
2: Baik Ibu Bunda, alhamdulillah luar biasa. Jadi berjalan bersama Al-Quran, mulia bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Apabila kita membacanya, ini alhamdulillah mendapatkan pahala. Insya Allah kalau iman kita kuat, kita baca Al-Quran itu bisa-bisa menangis diri kita. Tapi kalau iman kita lagi lemah, jangankan membaca, melihat Al-Quran itu berat dalam hati. Jadi disesuaikan saja Ibunda, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang tamatan dari pesantren, itu kan otomatis dia tahu maknanya. Jadi langsung baca, langsung tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya, dia tahu maknanya. Jadi kalau kita disesuaikan saja. Kalau bisa ada Al-Quran yang perkata gitu Bunda, Al-Quran perkata, jadi itu sangat bagus. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bawahnya itu ada artinya langsung. Jadi bagus seperti itu Bunda. Jadi langsung kita membaca, langsung kita tadabur, kita pahami, kita resapi maknanya, dan kita korelasikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Begitu Bunda.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Berarti langkah lebih baiknya ketika kita baca ayatnya, setelah itu kita langsung meresapi apa artinya, maknanya, seperti itu ya Bu ya.
2: Baik. Ya. Sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing.
1: Iya, baik. Baik Bu ya, mungkin sebagai penutup Bu ya, singkat saja, apa pesan yang bisa kita sampaikan, baik itu kepada para orang tua ataupun juga mungkin generasi muda saat ini, agar kemerdekaan yang saat ini sudah kita nikmati benar-benar dapat kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, atau juga mungkin dengan lahirnya generasi yang Qur'ani, berilmu, berakhlak, dan juga berkemajuan. Silakan Bu ya.
2: Baik, hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita doakan keberkahan rezeki panjang umur bagi pendengar, dan khususnya bagi yang bertanya tadi, ayahanda dari Sutomo, kemudian dari Bengkalis tadi, semoga diberi keberkahan di waktu kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik saja, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Terbebas dari kebodohan, kemunduran moral, dan ketidakpedulian. Maka tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan dengan menciptakan generasi yang beriman. Generasi yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menciptakan generasi yang berilmu. Kemudian menciptakan generasi yang berakhlak. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, menyiapkan, siap membawa perubahan. Ini adalah makna berkemajuan. Jadi ketika zaman bergulir, dia siap membawa perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari generasi Qur'ani yang membawa kemajuan, keberkahan, dan kebaikan bagi agama, bangsa, dan negara.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. pendengar, semoga pagi hari ini kita tidak hanya dimulai dengan aktivitas, tetapi juga dengan niat yang baik dan juga pastinya semangat untuk terus belajar, terus membawa kebaikan, baik itu dalam kehidupan kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak kepada Buya Abu Muhammad S.Pd.I. M.Pd. atas waktunya, Buya. Sudah bersedia memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan sekali lagi semoga apa yang sudah narasumber kita sampaikan ya dapat memberi manfaat, dapat memberi tambahan ilmu dan wawasan untuk kita semua pendengar. Dan demikian pendengar untuk program Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi.

0: sakit gitu. Banyaklah keluhannya gitu kan. Pengaruh juga iya gitu kan. Karena aturnya kita keluar rumah, jadi agak jarang keluar rumah gitu kan. Takutnya nanti pernapasan sakit, agak sesak gitu kan. Batu juga gitu. Ya terutama kita pakai masker lah ya. Keluar rumah tuh pakai masker. Berkurang gitu kan. Ya kalau misalnya hujan kan pasti asapnya berkurang gitu kan.
1: Ya itu jadi sesak ya. Di bronkus itu jadi sakit gitu. Terus nanti kalau kayak pemandang itu ada agak kabur gitu. Ya pengaruh juga ya kan. Kadang kalau di baju rumah itu udah terasa batuk-batuk gitu. Kerongkongnya putih gitu. Jadi kadang jalan jauh.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar. Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Pekanbaru minta penanganan karhutlah harus sejak dini dan ancam cabut izin perusahaan pembakar lahan. Dinas Kesehatan Provinsi Riau membagikan 14.000 masker kepada masyarakat di 6 titik di kota Pekanbaru sebagai langkah antisipasi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Walter Rio Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rio Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Pekanbaru minta penanganan karhutla harus sejak dini dan ancam cabut izin perusahaan pembakar lahan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Senin siang. Dalam kunjungannya, Prabowo menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Riau dan membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot atau indikasi awal kebakaran. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh jajaran tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan meluas. Selain itu, Prabowo menginstruksikan aparat untuk meningkatkan pencegahan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka.
3: Siap.
2: Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat diorganisir per kelompok.
1: Sementara itu, salah seorang warga Rimbo Panjang, Rosma ini mengatakan masyarakat berharap kedatangan Presiden dapat membawa perhatian lebih serius terhadap penanganan karhutla di wilayah tersebut.
4: Cukuplah ini yang terakhir untuk kebakaran di Rimbo Panjang ini. Asap begini ini kan bisa membuat kerusakan paru-paru, penyakit, batuk, apa anak-anak gitu kan juga kita orang besar. Jadi harapan kami, kalau bisa macam mana untuk pencegahan ke depannya supaya tidak terjadi lagi kabut asap kayak gini gitu.
1: Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan karhutla di Riau yang berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektar tersisa sekitar 900 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau membagikan 14.000 masker kepada masyarakat di 6 titik di Kota Pekanbaru sebagai langkah antisipasi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
5: Dalam langkah antisipasi bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan sesuai arahan Gubernur Riau terkait tanggap darurat asap, Dinas Kesehatan Provinsi Riau membagi-bagikan masker kepada masyarakat di 6 titik di Kota Pekanbaru. Dengan titik pertama di Bundaran Tugu Zapin, kemudian Simpang 3 Bandara, Pasar Pagi Flyover Arengka, Simpang SKA, Simpang 4 Kubang Garuda Sakti, Panam, dan Riau Ujung Simpang 3 dekat Universitas Tabrani. Dan titik terakhir berada di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pembagian masker melibatkan mahasiswa kesehatan, relawan dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Rumah Sakit Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Zulkifli menjelaskan masker yang dibagikan sebanyak 14.000 masker dengan masing-masing titik 2.000 masker. Zulkifli menuturkan selain pembagian masker di 6 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan juga menambah pengiriman masker ke Kabupaten Pelalawan sebanyak 8.000 masker dan 50 koli makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
6: Kami hari ini sudah menggerakkan 60 mahasiswa kesehatan dan dari relawan dari RSUD Arifin Ahmad, Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi itu menyebar di 6 titik dan menyebarkan 14.000 masker hari ini. Titik pertama di Bundaran Zapin, kemudian Simpang 3 Bandara, Lampu Merah, kemudian Pasar Pagi, Flyover, SKA, kemudian Simpang 4 Kubang, Garuda Sakti, kemudian Panam, kemudian di Riau Ujung Simpang 3 dekat Universitas Tabrani. Jadi 6 titik, 1 titik itu ada 2.000 dan titik terakhir nanti di Rimbo Panjang itu 2.000. Berarti 14.000 hari ini kita sebarkan.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan pemberian masker tidak hanya difokuskan kepada masyarakat, tetapi juga petugas di lapangan yang melakukan pemadaman karhutla agar personil tetap sehat serta aman.
7: Saya berpesan kepada petugas agar bekerja dengan sesuai aturan, jangan lupa masker dipasang. Kemarin petugasnya langsung pingsan, akhirnya mengurus beliau aja lah dari mengangkutnya itu agak cepat.
5: PLT Gubernur SF Haryanto kembali mengingatkan masyarakat dan semua pihak untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta memakai masker dan mengurangi aktivitas keluar rumah jika tidak terlalu penting. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Carmila Sari minta orang tua dan sekolah perketat perlindungan siswa di tengah menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau akibat karhutla. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari, meminta sekolah dan orang tua meningkatkan perlindungan terhadap siswa di tengah kondisi kualitas udara Riau yang menurun akibat kabut asap. Carmila mengatakan penggunaan masker harus lebih disiplin meski anak-anak terkadang merasa tidak nyaman saat menggunakannya. Menurutnya langkah tersebut penting untuk mencegah meningkatnya gangguan pernapasan pada anak.
8: Kami berharap juga yang tadi, masalah masker tadi, orang tua, karena anak-anak pun tidak nyaman dengan masker, agar lebih disiplin memakai masker, sehingga nanti jangan memperbanyak yang menderita penyakit pernafasan di rumah sakit. Terus yang kedua juga, kita berharap yang menggunakan, terutama sekolah swasta ya, menggunakan AC, bisa maksimal di dalam. Terus kalau bisa ada kekurangan-kekurangan, boleh menggunakan yang namanya Zoom. Sehingga nanti anak-anak ini mutu dan kualitas yang diharapkan pada semester ini tidak terganggu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan kualitas udara di wilayah Riau. Kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar akan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
9: Kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik gitu ya, kualitas cuaca semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita apakah memang perlu anak-anak kita liburkan. Tapi sejauh ini kita masih melihat insya Allah anak kita masih bisa untuk bersekolah dan mudah-mudahan kesehatan anak kita tetap bisa kita jaga dengan baik.
3: Erisman berharap kondisi kesehatan siswa tetap terjaga selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ia juga meminta seluruh pihak terus memperhatikan perkembangan kondisi udara agar langkah yang tepat dapat segera diambil apabila terjadi penurunan kualitas udara. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Riau membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap dampak kesehatan. Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker, pemenuhan gizi serta konsumsi cairan yang cukup juga dinilai penting untuk membantu menjaga daya tahan tubuh selama paparan asap. Kairani Januarini melaporkan.
10: Penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Riau membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Paparan asap, khususnya partikel halus PM2.5, dapat mengganggu saluran pernapasan sehingga masyarakat perlu mengurangi paparan dan menjaga kondisi tubuh. Sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, menghimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Masker N95 menjadi pilihan yang paling direkomendasikan karena mampu menyaring partikel polutan berukuran sangat kecil. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diminta memperhatikan kualitas udara di dalam rumah. Menurut Indra, penggunaan air purifier dapat membantu mengurangi polusi udara apabila asap dari luar masuk ke dalam ruangan.
11: Nah, merah itu artinya kondisinya tidak sehat. Di dalam 2 hari kemarin itu meningkat, tidak sehat itu menjadi sangat tidak sehat. Nah, ini ditandai dengan PM2.5 dan jarak pandang terutama di pagi hari itu kurang dari 1 km dengan bau yang relatif menyengat. Nah, ini kalau secara kesehatan paru menjadi sebuah tanda kalau aktivitas di luar rumah itu betul-betul dihindari bagi orang-orang yang berisiko tinggi. Konsentrasi udara dengan level berbahaya ini adalah masker N95. Kalau kita ingat zaman COVID dulu ada N95 ya, masker yang relatif tebal. Nah, itu sebenarnya yang dianjurkan.
10: Di sisi lain, menjaga asupan makanan dan cairan juga dinilai penting dalam menghadapi kondisi udara yang tidak sehat. Dietisien sekaligus ketua tim monitoring evaluasi fasilitas pelayanan medik Retno Sari mengatakan, pemenuhan gizi harus tetap menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama terpapar asap karhutla. Ia secara khusus mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak minum air putih, asupan cairan yang cukup dibutuhkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh, terutama ketika masyarakat berada dalam situasi udara yang kurang baik.
12: Dalam kondisi bencana asap, karena karhutla ini kan tetap pemenuhan zat gizi masyarakat itu harus tetap menjadi bagian dari penanganan kesehatan ya. Karena dampaknya itu paparan asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan, ya kan. Jadi memang sangat dibutuhkan itu namanya asupan energi, protein, vitamin, mineral, dan cairan yang cukup untuk mempertahankan kondisi tubuh. Nah, terutama juga untuk memperbanyak minum air putih.
10: Karena itu masyarakat dihimbau menerapkan langkah perlindungan secara menyeluruh selama kualitas udara masih menurun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, Pemprov Riau tetapkan langkah mitigasi karhutla. DPRD minta masyarakat dan korporasi bersinergi. Alwi Suryatmaja melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda terus memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan, selain Pekanbaru, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Sementara beberapa daerah lain seperti Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu berada dalam kategori yang sedang dengan kecenderungan memburuk. Dalam penanganan karhutla, Syahril Abdi menyebutkan sejumlah titik api masih menjadi perhatian, salah satunya wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Tim Satgas Darat telah dikerahkan untuk melakukan penanganan dengan dukungan peralatan yang memadai.
14: Adapun sumber dari hotspot tercatat hari ini jumlah 306, dan kemarin juga sudah terjadi titik panas dan juga kebakaran di kawasan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar dan sudah teratasi sejak tadi malam. Yang masih perlu membutuhkan perhatian khusus yaitu di daerah Kerumutan Kabupaten Pelalawan, dan tim Satgas Darat sudah beraktivitas di sana dengan alat-alat yang cukup memadai.
13: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 6 Kabupaten Pelalawan, Abdullah, meminta seluruh pihak meningkatkan kepedulian dalam menghadapi kondisi karhutla saat ini. Ia berharap penanganan kebakaran dapat segera diselesaikan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan karhutla.
15: Kita berharap penanganan kebakaran segera diatasi, apalagi kehadiran Presiden RI hari ini itu semakin memperkuat koordinasi untuk upaya-upaya mengatasi kebakaran lahan. Itu juga tentu kita harapkan baik masyarakat maupun korporasi semakin lebih ketat dalam mengupayakan pemadaman ini dan menjaga agar tidak ada titik-titik api yang baru ini.
13: Pemprov Riau bersama DPRD Riau memastikan koordinasi penanganan karhutla akan terus berjalan hingga kondisi kembali membaik. Masyarakat diharapkan tetap waspada, menjaga kesehatan dan berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran baru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Di Telantas Polda Riau bagikan masker kepada pengendara lalu lintas di Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Ditlantas Polda Riau membagikan ratusan masker kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026. Hal ini menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru yang semakin pekat. Kegiatan tersebut dipimpin Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril bersama personil Ditlantas Polda Riau. Ia mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polantas terhadap masyarakat sekaligus langkah preventif untuk membantu mengurangi paparan asap saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan.
16: Ini kami dan bagikan lebih kurang ada 500 dari masker yang warnanya adalah merah putih. Ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dari terjadinya penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan seperti ISPA dan sebagainya. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi dulu apabila mereka keluar rumah bisa menggunakan masker, karena kita melihat untuk asap sudah, kabut asap sudah gitu banyak.
1: Sementara itu, salah seorang warga mengaku mulai merasakan dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dirinya merasakan sesak nafas saat berada di luar ruangan.
16: Karena kabut asap ini ya, sebelumnya kita nggak pakai masker kali gitu ya, Bu ya?
17: Iya sih, karena aku alumni COVID nih,
16: Sekarang sesak nih, Pak. Ya, Kak ya.
1: Selain itu, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, menggunakan masker, serta berhati-hati karena jarak pandang semakin menurun akibat kabut asap. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap memburuk di Kota Pekanbaru. Pemkot liburkan siswa PAUD hingga SMP dan alihkan pembelajaran secara daring. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
18: Peningkatan dampak kabut asap di Kota Pekanbaru membuat pemerintah kota bergerak cepat dengan mengeluarkan surat edaran penutupan sekolah sejak siang kemarin. Pembelajaran diteruskan secara daring dengan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah sebagai upaya pencegahan gangguan kesehatan seperti ISPA bagi para siswa. Kepala Sekolah SD Negeri 158 Pekanbaru, Dwi Marlina menjelaskan, penetapan libur dan pembelajaran daring dilakukan setelah adanya pertemuan antara wali kota bersama dinas pendidikan karena beberapa titik indikator udara mulai menunjukkan kondisi membahayakan.
19: Dari hasil pertemuan wali kota bersama kepala dinas pendidikan juga dan jajarannya, diambil kesimpulan, diedarkan bahwa jam 12.00 edaran dikeluarkan bahwa anak-anak kita dari tingkat PAUD SD SMP diliburkan dan tidak ada aktivitas keluar dan sekolah tetap memberikan tugas lewat daring atau PJJ. Harapan saya mudah-mudahan kabut asap ini kan juga termasuk bencana cepat berlalu

0: minum yang banyak. Asapnya akan hilang, saya tak taunya nggak bisa loh. ada terus, ya kan?
1: Ini ya Bu,
2: Pihak sekolah dan masyarakat berharap bencana kabut asap ini segera berakhir dan hujan turun dengan deras agar proses belajar mengajar dapat kembali normal. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Mendengar kabut asap mengganggu aktivitas warga, sejumlah masyarakat mengeluhkan mata pedih, kemudian kerongkongan yang terasa sakit hingga batuk. Kondisi ini membuat sebagian warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
4: Salah seorang warga, Jumiati, mengaku mata terasa pedih dan kerongkongannya sakit saat terpapar asap. Ia memilih mengurangi aktivitas di luar rumah karena khawatir mengalami gangguan pernapasan. Untuk mengurangi paparan, Jumiati menggunakan masker saat keluar rumah.
5: Kalau misalkan kakak kabut asap gini nih, mata pedih gitu ya, terus kerongkongan agak sakit gitu, banyaklah keluarnya gitu kan, pengaruh juga iya gitu kan, karena aturnya kita keluar rumah jadi agak jarang keluar rumah gitu kan, takutnya nanti pernapasan agak sesak gitu kan, batu juga gitu. Ya terutama kita pakai masker lah ya, keluar rumah tuh pakai masker, biasanya kan gak pakai masker gitu kan, karena ini ya pakai masker lagi gitu kan, itu aja. Ya semoga cepat hujan lah ya, biar asapnya berkurang gitu kan. Ya, kalau misalnya hujan kan pasti asapnya berkurang gitu kan.
4: Keluhan serupa dirasakan Asneti, penyapu jalan. Saat bekerja, ia mengaku kerongkongannya terasa sakit dan pandangan agak kabur. Ia juga mengalami batuk ketika terpapar asap. Asneti menggunakan masker selama bekerja untuk mengurangi paparan asap.
6: Ya itu jadi sesak ya, di kerongkongnya itu jadi sakit gitu. Terus nanti kalau kayak pemandang itu ada agak kabur gitu. Ya pengaruh juga ya kan, kadang kalau tiba di rumah itu sampai terbatuk gitu, kerongkongan itu pedih gitu, jadi kadang jarang jarang masuk di rumah gitu, keluar gitu jarang tuh, jangan ya bekerja pakai masker ya kan, kemana-mana pakai masker biar tidak kena asap gitu kan, biar tidak kena batuk gitu. Ya itu aja ya, pakai masker ya. Ya supaya gimana ya hilangnya ini asap ini, supaya nggak gini lagi asapnya ya kan, bisa kita bekerja lagi ya dengan nyaman gitu.
4: Kabut asap tidak hanya membatasi aktivitas warga, tetapi juga menjadi tantangan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Warga berharap kondisi udara segera membaik agar aktivitas kembali berjalan normal. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Pekanbaru minta penanganan karhutlah harus sejak dini dan ancam cabut izin perusahaan pembakar lahan. Dinas Kesehatan Provinsi Riau membagikan 14.000 masker kepada masyarakat di 6 titik di kota Pekanbaru sebagai langkah antisipasi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, ya, selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, ya, dan bersama saya Dini Oktariani di rangkaian informasi dan musik di Riau pagi pendengar, ya. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat, ya, dan semoga bencana kabut asap, ya, yang saat ini dialami di Provinsi Riau bisa segera mereda, karena tadi pagi waktu saya berangkat menuju studio Pro 1, kabut asap pada pagi hari ini cukup tebal, dan sampai saat ini pun saya lihat dari studio Pro 1 RRI juga masih cukup tebal pendengar, ya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan beraktivitas pada hari ini, sebaiknya, ya, diminimalisir aktivitas luar ruangan, ya, dan kalaupun memang harus beraktivitas di luar ruangan, ya, Anda dapat menggunakan masker, ya, untuk perlindungan diri Anda, dan pastinya Anda harus menghidrasi tubuh Anda selalu dengan cukup mengkonsumsi air putih dan juga vitamin pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua, ya, ada satu lagu dari Bre dengan Hari Yang Indah. Semoga hari kita akan selalu indah, ya, dan sekali lagi semoga bencana kabut asap ini bisa segera mereda pendengar.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Hello dengan Ular Berbisa untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menghibur ya untuk Anda semua pendengar ya, dan juga menambah semangat Anda untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Juga untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mobile pendengar ya, pastikan untuk selalu berhati-hati ya, selalu utamakan keselamatan Anda dan juga perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya, karena mungkin efek dari kabut asap jarak pandang akan sedikit terganggu ya. Jadi demi keselamatan bersama ya, tetap harus selalu berhati-hati pendengar. Baik pendengar, masih di rangkaian informasi dan musik di Riau pagi hari ini pendengar. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Riau hari Senin 24 Agustus 2026 siang. Jadi dalam kunjungan tersebut, Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Riau dan juga membahas langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot atau indikasi awal kebakaran, dan beliau meminta pemerintah daerah dan juga seluruh jajaran terkait tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan meluas. Presiden meminta penyediaan titik-titik bor air menjadi bagian dari langkah antisipasi agar sumber air tersedia ketika terjadi potensi kebakaran di wilayah rawan karhutla. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan aparat untuk dapat meningkatkan pencegahan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk dibuka, dihimbau agar tidak melakukan pembakaran. Masyarakat diminta melapor kepada kepala desa sehingga pemerintah dapat membantu proses pembukaan lahan dengan cara yang tidak menimbulkan resiko kebakaran. Perhatian khusus juga diberikan kepada korporasi. Presiden menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Dan beliau juga mengapresiasi penanganan karhutla di Provinsi Riau yang sudah berhasil menekan luas area terbakar dari sekitar 16.000 hektar menjadi tersisa sekitar 900 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Baik pendengar, untuk Anda semua, saat ini waktu menunjukkan pukul 6:52 waktu Indonesia Barat, dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
6: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.